Oke, oke, teman-teman kamu. This is Lo Masih Here, melompat lebih tinggi teman bro 2. Yes, kalau kamu dengerin lagu ini kok kayaknya gak asing ya? Emang, karena ini tuh lagu dari Shilong 7 teman bro 2 yang dirilis tahun 2003 sebagai soundtrack untuk film 30 Hari Mencari Cinta. Dan di tanggal 22 Mei kemarin, lagu ini di-recycle sama Lomba Sihir dan didengarkan atau dibikin sedemikian rupa yang akhirnya tuh benar-benar kalau kita dengerin, oh beda ya sama versi aslinya. Jadi kalau kamu lebih suka versi aslinya Shilong 7 atau Lomba Sihir teman bro 2? Kalau aku, dua-duanya aku suka sih. Biar netral ya kan. Nah, kalau misalnya kamu suka sama lagu Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, kamu boleh request setiap hari teman Pro 2 biar lagunya bisa segera masuk di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Dan kamu tinggal request aja ke 0811-251-1025. Kayak pagi hari ini, kalau misal kamu pengen dengerin lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tahu ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Anyway, aku mau coba sapa dulu beberapa teman Pro 2 yang tadi udah WhatsApp. Hai, selamat pagi Rini yang udah selalu gercep pagi ini ya. Tadi pengen diputerin lagunya Akmu yang Lovely sama Gia Indrawari. 1000 kali udah aku puterin lagu ya buat kamu ya. Sama siapa lagi lagunya? Oh nanti deh, udah gak ada itu aja. Thank you ya Rini udah ikutan gabung. Dan terima kasih tadi ada Shanum yang pengen diputerin lagu yang Maroon 5 yang Priceless, boleh deh habis ini ya. Dan juga ada Anwar di Jakal yang pengen diputerin lagunya Shilong 7, Sederhana, boleh aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, aku tungguin. Silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tanggal 1 Juni menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak muda terkait dengan pendapat mereka tentang makna hari lahirnya Pancasila?
3: Menurut saya, hari peringatan Pancasila sangat penting untuk diperingati, utamanya untuk saya dan kami sebagai mahasiswa, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan dasar negara, dan Pancasila merupakan kesepakatan bersama kita semua dalam mempersatukan suku, agama, dan ras sehingga kita tidak akan bisa dipecah belah oleh isu-isu SARA di Indonesia.
4: Hari lahir Pancasila bisa diterapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Dengan hari lahirnya Pancasila, generasi muda diharap mampu untuk menjadi pelopor gerakan nyata dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu itu dapat terlaksana oleh para pemuda.
6: Menurut saya, sangat penting karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga bisa meneguhkan kesatuan dan persatuan kita guna menghadapi tantangan global bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga persaingan ekonomi, daya saing nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

0: update informasi perakhiran cuaca teman Bro 2. Aku bakalan kasih tahu kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan nanti aku bakalan update informasinya barengan sama perakhirawan dari BMKG. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You have any

0: 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 1 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Malam hari cuaca cenderung berawan, dini hari cerah berawan, suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 93%. Angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini, Senin 1 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan pada umumnya cerah berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Terima kasih untuk perakirawan Harry yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Wines yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman berdua bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

tanya Abian Kalis kasih lagu ini spesial buat kamu teman Pro 2. Ada yang kayak gitu? Ada yang berkali-kali marah, berkali-kali sebel, tapi akhirnya balik lagi. Berarti kalian orangnya cukup dewasa teman Pro 2. Sebel-sebelannya ya sebentar aja, habis itu balikan lagi, ya enggak? Ini nih lagu yang lagi viral di TikTok teman Pro 2. Adrian Khalif ngerilis single terbaru 2001 kali, yang mana emang Adrian Khalif tuh demen banget kalau mempromosikan lagunya lewat media sosial. Dan gak heran kalau lagu ini tuh udah jadi trending di TikTok teman Bro 2. Dan lagu ini tuh udah dipakai lebih dari 14.000 kali untuk sound content warganet di sana teman Bro 2. Karena selain alunan musiknya yang nenangin, tapi temanya tuh sederhana. Ya itu tadi kayak tentang pasangan yang sering ribut tapi tetap saling sayang. Kamu termasuk yang kayak gitu gak? Sebel-sebelan tapi akhirnya balikan lagi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Dina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan sekarang waktunya aku ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Dan aku udah siapin 5 lagu teman berdua. Dari 5 lagu ini nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman berdua bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. Oke, okay? So pagi ini aku udah siapin lagunya Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha, Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, kemudian ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, dan Juicy Luisi Gurun Hujan. Yes, itu dia 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman pro 2 tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kamu boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So langsung aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini di antara Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Bruno Mars with Cha Cha Cha, Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home, dan Juicy Luisi Gurun Hujan. Aku tungguin ya di jamu jam yang lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

realita sesungguhnya untuk kembali bekerja ya kan. Santai dulu, makan-makan enak sambil lihat-lihat kira-kira film apa sih yang available buat ditonton di bulan Juni ini, karena bulan ini tuh banyak banget film-film bagus sama Pro 2 dan mungkin kamu bisa nonton salah satu filmnya. Kalau kata aku sih ya nontonlah sebelum tutup sih lebih tepatnya turun layar ya kan. Kamu lagi cari film apa teman Pro 2? Kamu pengen nonton yang film keluarga atau mau nonton film yang kayaknya pengen sesuatu yang lucu gitu? Kalau aku sih mau rekomendasiin kamu teman Pro 2 salah satu film yang kayaknya sih ini cocok kalau ditonton untuk semua umur teman Pro 2. Ada film Children of Heaven. Yes, ini adalah salah satu film yang diadaptasi dari film Turki teman Pro 2 yang mengisahkan dua kakak adik begitu yang dia ini punya keterbatasan dalam kehidupan gitu ya. Tapi mereka ini saling support satu sama lain teman Pro 2. Ini tuh satu film yang menurut aku sangat memorable teman Pro 2, kayak selalu mengingat gimana proses mereka bertukar sepatu ya kan. Kakaknya pakai sepatu pagi hari, adiknya pakai sepatu pagi hari, kakaknya pakainya siang hari untuk bersekolah. Kadang gak jarang kakaknya harus telat, bahkan satu hari ketika lagi ganti sepatu, satu sepatu yang sisi sebelah kanan itu harus hanyut teman Pro 2. Nah, disitulah perjuangannya tuh dilihat sampai si kakak akhirnya memutuskan untuk ikut lomba, di mana lomba itu mendapatkan hadiahnya adalah sepatu gratis untuk juara ketiga, tapi sayangnya si kakaknya juara satu. Nah, ini salah satu film yang akhirnya diadaptasi ulang sama Hanum Bramantio teman Pro 2 ya, Children of Heaven, dan kamu mungkin bisa nonton film yang satu ini karena film ini bisa untuk semua umur teman Pro 2, jadi kamu bisa ajakin siapa aja buat nonton film ini. Dan jangan lupa kalau kesana dan nonton filmnya, please bawa tisu yang banyak ya.

25 Jogja, teman terbaik kamu. Pada masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Dan aku masih nungguin buat kamu yang pengen ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2. Kamu tinggal tentuin aja lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi masih ada waktu 6 menit buat kamu kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin di antara Rizky Febian hingga tua bersama Bruno Mars with Cha-Cha-Cha, Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi, Charlie Puth featuring Hikaru Tadahom, dan juga Juicy Luisi Gurun Hujan. Langsung aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin, dan teman Pro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

banyak buat teman-teman berdua yang sudah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan sekarang aku bakalan bacain siapa aja yang udah WhatsApp ke 0811251025. Terima kasih. Sudah ada Tri di Pelayan. Hai, selamat pagi Tri. Pagi ini pengen diputerin lagunya Juicy Luicy, Charlie Puth sama Ariel Noah featuring Raisa. Oke, habis itu ada Bayu yang juga udah ikutan pengen diputerin lagunya Bruno Mars, Ariel Noah sama Juicy Luicy. Ada Rini di Pakem yang vote lagunya Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home, dan Juicy Luicy Gurun Hujan. Thank you buat Kevin Ariel di Catur Tunggal. Hai Kevin, lagu yang dipilih ada Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, dan juga Juicy Luicy with Gurun Hujan. Dan kemudian terima kasih, ini ada Sania. Hai, selamat siang Sania. Lagu yang dipilih ada Rizky Febian Hingga Tua Bersama, habis itu ada lagunya Ariel Noah, dan udah itu aja kata dia. Oke, terima kasih ya buat teman-teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Lagunya udah aku persiapkan dan aku akan kasih tahu lagu siapa yang bakalan kita mainkan. Oke? Dan sesuai sama kesepakatan, lagu yang paling banyak dipilih yang akan aku putarkan. So, lagu yang akan aku mainkan ada Juicy Luicy Gurun Hujan, ada juga Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, dan juga ada Rizky Febian Hingga Tua Bersama. So, thank you so much buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Jadi langsungan aja kita nikmatin lagu yang udah dipilih sama kamu di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan kita awali dari Rizky Febian Hingga Tua Bersama.

kebangsaan kita akan terkoyak-koyak karena intoleransi. Jadi mari di hari peringatan hari lahir Pancasila ini, kita tumbuhkan lagi Pancasila di dalam jiwa. Biarkan berakar kuat di dalam sanubari, agar toleransi hadir dalam bentuk perilaku. Hebatnya Indonesia adalah karena keberagaman. Kuatnya Indonesia adalah karena kebersamaan. Selamanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Selama kita saling menghargai, selama kita saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Saya Ian Sofyan, saya Indonesia. Kita Indonesia, kita Pancasila.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Juicy Luisi Gurun Hujan, teman Pro 2. Lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Atau emang tadi kamu gak ikutan gabung terus dengerin lagi Juicy Luisi kayak, ih akhirnya lagunya diputer sama Vina. Udah aku mainin ya lagunya spesial buat teman Pro 2 yang masih stay di sini barengan sama aku. Sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku masih ada di sini nemenin kamu teman Pro 2 yang lagi menikmati hari Senin yang santai, walaupun tadi pagi sih lumayan agak gedebu-gedebu karena harus upacara hari lahir Pancasila. Sekarang udah mulai chill, udah mulai santai, ya udah langsung aja bebas mau ngapain aja. Biasanya tuh kalau habis upacara kayak yaudah yuk sarapan dulu kek, atau misalnya jalan-jalan sebentar, atau malah ada yang memilih untuk udahlah langsung pulang aja istirahat, lanjutin buat nonton nanti upacara hari lahir Pancasila teman Pro 2 ya, yang akan berlangsung nanti jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Dan inspekturnya adalah Presiden Prabowo Subianto yang akan menjadi inspektur upacara nanti teman Pro 2 ya. Dan nanti aku bakalan update sedikit buat kamu ya untuk persiapan upacara peringatan hari lahir Pancasila hari ini teman Pro 2. Nanti aku akan update detailnya buat kamu di Baca Bahas Astacita Kita Indonesia. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

upacaranya. Kalau udah selesai sih langsung istirahat sama Bro 2 ya. Dan nanti kita nontonin deh upacara langsung dari Jakarta sama Bro 2 ya. Karena dari jam 8:30 pagi tadi sudah mulai dilakukan aktivitas geladi bersih yang terpusat di area podium utama. Dan lokasi ini nanti bakalan digunakan Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara Teman Pro 2 untuk menyampaikan amanat peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi persiapan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 terus dimatangkan di kawasan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta hari ini gitu. Dan para petugas sudah mulai melakukan sejumlah geladi ya, dari pengecekan teknis jelang dimulainya rangkaian upacara tingkat kenegaraan gitu. Dan juga sejumlah protokoler terlihat sudah melakukan pengecekan posisi perangkat upacara dan juga jalur kedatangan tamu negara. Dan beberapa panitia juga sudah mulai berkoordinasi buat memastikan seluruh rangkaian acara bisa berjalan sesuai jadwal begitu ya. Dan sementara untuk sejumlah staf Kementerian Luar Negeri juga sudah mulai memadati area lapangan upacara Teman Pro 2 ya. Mereka sudah mulai terlihat gitu menempati area yang telah ditentukan sambil menunggu dimulainya rangkaian kegiatan resmi. Jadi memang suasana di kompleks Gedung Pancasila sudah mulai tertib Teman Pro 2 dengan pengamanan ketat dari aparat TNI dan Polri. Dan juga petugas keamanan juga mulai terlihat mengatur akses keluar masuk peserta dan tamu undangan yang mulai berdatangan begitu ya. Dan berdasarkan susunan acara yang diterbitkan sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kalau upacara ini akan dimulai nanti 9:30 pagi dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di lokasi 9:49 dan sebelum nanti memimpin jalannya upacara begitu ya. Dan tahun ini upacara lahir Pancasila 2026 temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kegiatan ini juga menjadi peringatan tingkat kenegaraan yang dipusatkan di lapangan Gedung Pancasila dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media nasional. Jadi kalau buat kamu yang udah stay di rumah pengen lihat jalannya upacara, bisa banget Teman Pro 2 ya. Nanti kamu juga bisa menyaksikan upacara hari ini di platform media nasional.

So itu dia jawara kita di Chart Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Berdua Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

yang masih stay di sini barengan sama aku Vina Mufiana. Masih sampai nanti jam 10 teman Pro 2, aku nemenin kamu yang lagi ngapain sih jam segini? Kalau jam segini sih biasanya lagi santai ya kan. Ngumpulin niat buat ketemu sama hari Selasa besok ya. Walaupun mungkin ada juga di hari ini yang tetap masuk karena ternyata kalender kamu gak ada warna merahnya, semua hitam ya kan. Gak apa-apa teman Pro 2, nanti kan semua akan menikmati libur pada waktunya ya kan. Apalagi bulan Juni ini kalau gak salah masih ada tanggal merah. Nah itu bisa kamu manfaatin teman Pro 2 ya, buat jalan-jalan atau yang setidaknya di rumah. Ya gak sih, kalau tanggal merah tuh sebenarnya gak harus jalan-jalan. Kamu stay at home, kamu santai, kamu gak ngapa-ngapain, gak ngurusin kerjaan. Nah itu juga udah menyenangkan sih kalau kata aku, ya gak? Tapi kalau kamu sendiri tipikalnya kayak gimana teman Pro 2? Kalau lagi ada libur panjang, kamu lebih memilih untuk di rumah aja atau malah milih untuk jalan-jalan?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Perlunya peringatan untuk kembali mengenang, mempelajari, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda Indonesia, agar tidak mudah hanyut dengan nilai-nilai yang menyesatkan. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya, Ayu Sylvia Rosa, saya, Indonesia, saya, Pancasila.

much buat teman berdua yang udah dengerin aku dari tadi jam 10. Jam 10, jam 6. Vina pamitannya mendekati jam 10. Nah gitu. Thank you ya udah dengerin Vina. Habis ini kau bakalan ditemani sama Adis yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. So kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus Los 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga nasionalisme, marilah kita simak bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Teman Pro 2 dari RRI.co.id, penataan kawasan permukiman di Kota Yogyakarta yang dilakukan di bantaran Sungai Code akan dijadikan model penataan permukiman sungai secara nasional. Penataan ini dinilai adaptif dengan dinamika lingkungan dan perkembangan yang terjadi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah saat meninjau kawasan Kampung Lampion Code Kota Yogyakarta Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, penataan kawasan Sungai Code merupakan bentuk kepeloporan yang penting di tengah tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir maupun bantaran sungai. Fahri Hamzah mengungkapkan penataan kawasan sungai perlu dilakukan dengan konsep yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk risiko banjir dan perubahan kondisi sungai. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari penanganan kawasan kumuh.

0: Masih dari rri.co.id teman Pro 2. Negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA resmi selesai. Kesepakatan ini menjadi fakta ekonomi digital pertama di kawasan Asia Tenggara. Penyelesaian negosiasi dicapai dalam pertemuan pejabat senior ekonomi ASEAN ke-57 yang berlangsung di Manila pada 27 hingga 29 Mei 2026. Ketua Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior ASEAN ke-57, Mary Sherlyn Akuya menyebut capaian itu sebagai tonggak penting. DEFA dinilai memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan, menandai keberhasilan perjanjian ekonomi digital regional pertama ASEAN. Kesepakatan ini mendukung ekonomi yang aman dan inklusif. Akuya juga mengatakan bahwa DEFA berpotensi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Implementasinya diperkirakan mempercepat transformasi digital di kawasan ASEAN. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir The Hill, Hegseth menyampaikan pernyataan tersebut pada Sabtu 30 Mei 2026. Ia mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialog di Singapura. Selat Hormuz menjadi titik konflik utama dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih sudah 1.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Waktunya di seminit kamu semua di tanggal ini 1 Juni 2006 ya. Hari lahir Pancasila nih. Ada yang udah pacara tadi? Kalau kamu lihat warung soto gitu ya, ramesan, rame. Rata-rata pakai seragam. Abis upacara udah gitu pulang ya. Karena hari ini masih tanggal merah, libur teman Pro 2. Kamu kali yang libur, aku mah enggak. Well anyway, seneng-seneng aja temenin kamu semuanya sampai nanti jam 3 dan sampai jam 12 siang nanti, 2 jam kamu punya privilege nih buat pilih dari 20 lagu ini yang udah aku siapin, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca. Kamu pengen denger lagu yang mana ya? Langsung WhatsApp ke 0811 251 1025. Cuma di Santai Siangnya Pro 2 Jogja bareng sama Adis.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cintamu.
1: Teman berdua, santai siang hari ini, langsung aja yang pengen ikutan gabung ya. Aku udah spill nih lagunya, ada 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca. Teman berdua, mari kita urut dulu daftarnya. Seribu Kali Aga Indrawari, Raim Laude yang Komang, Labirin Punyanya Tulus, Malapetakanya Jisi Lucy, terus juga Bunga Hatinya Salma Salsabil. Itu 5 lagu Indonesia ya. 5 lagu mancanya teman pro 2 ada Flowers punya Miley Cyrus, Sabrina Carpenter yang Espresso, Go punya Blackpink, Gabrielanya Cat Side, juga ada Stay punya The Killer Roy featuring Justin Bieber. Itu adalah 10 lagu yang aku spill duluan. Kira-kira kamu pengen denger yang mana? Nanti sekali lagi lagu yang kamu

WhatsApp ke 0811-251-1025 dari playlist yang udah aku siapin, itu bisa diputerin gitu ya. Dan kan dari 20 lagu ini gak semuanya juga sih bisa on air. Ya tadi itu caranya, kamu tinggal pilih aja kira-kira pilihan kamu ini. Kalau semakin cepat kamu pilih duluan, juga bisa langsung kita puterin teman Pro 2 ya, supaya kamu juga nunggunya gak kelamaan. Oke, okay? Yuk langsung WhatsApp ke 0811-251-1025 cuma sampai jam 12 siang aja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang agak berbeda dengan Senin pada umumnya. Karena kamu masih super libur teman pro 2 hari ini gitu kan ya. Baru juga sampai lagi di kos-kosan, sampai rumah. Tadi habis upacara kan, udah kenyang nih gitu kan ya. Kayaknya baru bangun tidur udah kepengen tidur lagi ya. Sarapan paginya kebanyakan karbo kayaknya sih. Halo, selamat pagi, pagi siang ya kalau jam segini. Buat teman kita yang udah gabung lagi di WhatsApp di 0811-251-1025. Adi semuanya apa dulu nih yang udah pilih-pilih lagu. Tapi tadi kan aku udah spill 10 lagu. Sisanya aku spill lagi ya. Ada Melawan Restu punya Mahalini, Teddy Aditya Caraku Caramu, Kita Usahakan Rumah Itu Sal Priadi, ada juga Rabun Jauhnya Bernadia sama Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Lagu mancanya ada Eyelid yang Magnetic, Homewrecker punya Somber, terus juga Treasure dengan Bomb, Medicine Beer, Bittersweet, Risk It All punya Bruno Mars, teman pro 2. Tuh, 20 lagu udah aku siapin buat kamu, pengen denger yang mana ya? Apa kabar 3D Playen? Yang pengen dengerin lagunya Bernadia katanya ya. Terus juga mau dong lagunya Sal Priadi, siap. Kita mah pokoknya asal masuk di playlist pasti diputer ya. Yang lain nyusul nanti kita daftarin dulu lagu-lagu mana nih yang nanti bakal diputer ya. Kita urut duluan chat, duluan diputer juga nih teman pro 2 pastinya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

perfect to me. Aduh, sempurna banget gak sih kalau pas kamu lagi libur gitu kan ya, ada aja rezekinya. Tiba-tiba ada yang nganterin sarapan pagi, tiba-tiba ada yang misalnya nih gitu kan, bayar utang. Kamu udah gak inget pernah ngutangin orang, tiba-tiba orangnya bilang, eh makasih ya udah dipinjemin nih 100.000 kemarin. Wah, silaturahmi tidak terputus karena 100 ya teman pro 2 ya. Alhamdulillah masih inget tuh dibayar utang. Kan enak jadinya ya, kalau pertemanan kayak gini tuh yang satu baik orangnya, yang satu juga gak take it for granted gitu kan ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata kita tuh lagi butuh dan pinjem punya teman kita pinjemin, jangan lupa kalau pas memang udah ada uangnya balikin lah gitu. Karena kadang-kadang banyak banget ya namanya pertemanan itu yang bubar cuma gara-gara masalah kayak gini nih gitu kan. Utang tuh bukan masalah sepele loh. Walau jumlahnya mungkin bisa dibilang sebenarnya gak banyak, cuma ya tadi itu bahwa bisa banget jadi sumber konflik tak berujung ya guys. Jadi ya diingat-ingat lagi, kira-kira kamu punya utang sama siapa nih yang perlu kamu bayar hari ini. Aku masih punya utang banyak banget sama teman pro 2 yang udah gabung di 08112511025 karena udah banyak yang pilih-pilih lagu. Halo, selamat siang Azizah yang pengen dengerin lagunya Tulus Dong sama Gia Indrawari katanya gitu ya. Juga lagunya Bruno Mars yang Riz Idol. Boleh ya Dis ya? Oh boleh, boleh banget. Nanti kita puterin ya. Yuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung tapi terus belum sempet diputer lagunya, sabar ya, karena memang ini kita bacain dari yang paling duluan gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Yang belum tahu kemana harus pilih lagunya, ke 08112511025. Oke, sampai nanti jam 12 siang cuma di Hitlist Santai Siang Pro 2 Jogja barengan sama Hadis.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

dengerin Adis di Hidli Santai Siang ya. Ya, libur yang sepertinya cukup panjang buat kamu sampai lupa hari, lupa tanggal kadang-kadang gitu kan ya. Kadang-kadang inget harinya, tanggalnya yang salah gitu kan. Atau malah inget tanggalnya, cuma harinya yang salah. Mikirnya itu, ini udah tanggal, ada nih tadi yang ngechat, jangan lupa ya, Senin 2 Juni gitu loh. Senin 1 Juni dong ya. Bahkan ada yang ngechat, jangan lupa besok dibawa ya Dis ya gitu kan. Jangan lupa Senin 2 Juni lah. Senin kan hari ini ya. Jadi karena dia liput hari ini, dia mikirnya besok masih hari Senin, tapi tanggal 2 gitu kan. Nggak match antara tanggal dan hari, ya sudah lah ya. Maklumin aja. Kebanyakan sih liburnya. Well anyway, apa kabar buat teman Pro 2 yang juga udah siap-siap lagi nih. Kayaknya udah mulai ngatur ritmenya supaya besok kalau udah rutin lagi ngelakuin hal-hal yang biasa kamu kerjain, udah kayak jadwal biasanya deh gitu ya. Jadi gak kaget karena keseringan atau mungkin kelamaan liburnya gitu kan ya. Halo, apa kabar tadi buat temen kita yang pengen denger lagu Gia Indrawari 1000 kali? Ada Lara, apa kabar Lara? Kamu juga pengen denger lagunya Mahal Ini dong, yang Melawan Restu? Oke, boleh. Nanti kita puterin ya. Terus juga selamat siang. Aduh, ini siapa ya? Tidak menyebutkan nama, tapi nanti boleh lah ya kamu chat lagi biar kita kenalan, biar enak nyebutnya. Pengen denger lagunya Gia Indrawari juga 1000 kali. Terus espressonya Sabrina Carpenter sama lagunya Raim Laude yang Komang. Oke, kayaknya aku tidak bisa menghindar lagi nih. Harus aku puterin lagunya Gia karena yang minta banyak banget ternyata ya Gia Indrawarinya. Ini dia pilihan kamu teman Pro 2 di Hitlist Sunday Siang. Yang masih belum memilih, yuk cepetan karena cuma sampai jam 12 siang aja teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang

Udah mau jalan aja mungkin karena kamu baru sadar bahwa oh iya besok udah mulai masuk nih. Atau malah kamu juga jadi ikutan rada gak slow waktunya karena ternyata kayak adik kamu nih gitu kan ya, lagi cari sekolah padahal kamu sebenarnya lagi pengen jalan sama keluarga gitu kan, tapi mama papa kamu tuh lagi sibuk ngurusin adik kamu ini mau daftar-daftar sekolah nih karena ini udah bulan Juni kan ya. Bulan-bulan krusial untuk yang sedang mengincar sekolah-sekolah idaman. Ya udah, atau kamunya sendiri sebenarnya baru keterima di perguruan tinggi negeri pula gitu, selamat ya. Ya mungkin lagi ngecek-ngecek apa aja sih persiapannya yang harus kamu usahakan dari sekarang. Apalagi buat yang sebenarnya udah keterima tapi belum dapet kos karena gak bisa menentukan, aduh enaknya gimana ya, kos yang deket kampus tapi sebenarnya secara lingkungannya kamu gak terlalu cocok gitu ya, tapi deket sama kampus nih, jadi kalau mau ngapa-ngapain atau mungkin bangunnya rada telatan juga gak masalah, gak bakal telat. Tapi kalau misalnya lingkungannya tuh memang sebenarnya menurut kamu oke, tapi agak jauh dari kampus nih, potensi kamu telat tuh gede banget karena kamu orang nggak bisa bangun pagi. Nah, jadi agak sedikit dilematis ya gitu. Kamu mau pilih yang mana nih kira-kira? Coba dicek-cek dulu aja, kira-kira ada nggak yang pas dua-duanya, secara lingkungan yang kamu juga suka, secara jarak ke kampus nggak terlalu jauh. Satu lagi adalah pastinya nanti urusan budget, nanya sama orang tua juga ya. Ini gimana nih mah pak? Ada yang oke? Tapi segini gitu kira-kira bulanannya, oke apa enggak nih, ACC enggak nih, kalau kosnya ambil yang itu aja. Karena memang ternyata yang namanya berburu kos-kosan juga menentukan sih nanti kamu tuh akan seasik atau seenak apa gitu ngejalanin perkuliahan juga. Biasanya sih gitu teman pro 2 ya, aku pernah ngalamin soalnya. Halo apa kabar, yang udah masuk lagi di 0811-251-1025 dari teman kita. Yang ini adalah, sebentar aku cek dulu ya, Bayu di Godean, pengen denger lagunya Miley Cyrus dong, yang Flowers, terus juga bumpnya Treasure, Eyelid, Komang, boleh nanti kita puterin ya. Kita ke Flowers dulu deh, soalnya Flowers ini juga tadi diminta sama teman kita Tri di Playen gitu ya. Ini jadi salah satu lagu yang kayaknya hari ini juga lumayan banyak peminatnya ya. Satu lagi tidak ada Lia di Jogja juga pengen dengar lagu ini. Langsung aja pilihan teman-teman yang udah gabung di 0811-251-1025 teman Pro 2. Kita putar di hitlist santai siangnya Pro 2 Jogja. Musik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.

buat kamu nih yang kayaknya udah mulai siap-siap, udah packing karena nanti agak siangan atau mungkin sorean kamu tuh mau kembali ke tempat asalmu, ya kan? Udah seneng liburan di Jogja, semua udah kamu dapetin, oleh-oleh udah lengkap. Tinggal ya udah nanti naik kereta atau mungkin naik pesawat ya. Dicek lagi schedule-nya, jangan sampai miss. Nanti kan sayang ya kalau misalnya kamu harus ketinggalan kendaraan, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta. Indis ekonomi harus membeli lagi tiket yang baru tuh kayak oh tidak. Ya udah disiapin dulu aja tuh oleh-olehnya, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 atau mungkin titipan-titipan yang nyusul tapi kamu belum sempat ngecek chat di handphone kamu gitu ya. Jangan-jangan nanti sebenarnya ada yang masih munitip ini itu gitu kan. Dilihat lagi aja. Kalau misalnya memungkinkan untuk dicari ya udah, tapi kalau aku sih gitu ya, kalau memang enggak bisa dalam artian kayaknya udah enggak sempet nih gitu kan, atau dia enggak nitip duitnya juga sekalian. Ya, aku akan dengan berberat hati akan bilang, oh maaf ya, udah gak sempet nih, udah OTW ke bandara soalnya, gitu aja. Maksudnya jangan ragu-ragu untuk katakan tidak kalau memang itu tuh malah jadi beban buat kamu. Dan sebenarnya kalau orang yang ngerti tuh harusnya paham ya. Yang namanya orang kan mau liburan pengennya tuh kayak ya udah gitu, santai aja. Ini masih dititipin oleh-oleh pula. Well anyway teman Pro 2, makasih ya yang udah gabung di 08 11 251 1025. Tadi yang pengen denger lagunya Mahal ini Melawan Restu, ada teman kita apa kabar buat Ika di Wates. Tadi juga Lara ya yang juga pilih lagu Mahal ini. Raim Laode lagi-lagi banyak banget yang pilih. Ada Meisa Jono Calur juga yang gabung lagi nih. Gia Indrawari diputerin, Salpriadi juga udah. Tinggal Komang sama Treasure punyanya Treasure ya. Kita nanti bakal puterin, oke? Tapi ini aku mau puter Mahal ini dulu yang Melawan Restu sama Komang punya Raim Laode. Soalnya ini ada beberapa yang gabung tadi minta lagu ini di awal.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: Prodware FM. Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
5: Teman terbaik kamu.

Sandra 2 yang tadi udah WhatsApp di 08112511025. Makasih ya. Aku mau bacain lagi nih yang udah gabung. Halo, apa kabar? Tadi Meisha di Condong Catur udah aku puter lagunya. Tinggal lagunya Treasure yang belum ya. Ada juga Aisyah gitu kan. Pengen denger lagunya Sal Priadi udah kita puterin tadi ya. Kat saya yang Gabriela boleh, nanti kita puter juga. Thank you Aisyah. Terus dari Weni di Gunung Kidul, salam kenal buat semua kru Pro 2 Jogja. Salam kenal juga Weni. Oh iya, tadi kamu gak nyebutin nama ya. Kok nyebutnya gimana? Kok nyebutnya, hey kamu, masa gitu? Makasih Weni ya. Udah aku puter lagunya, udah puter semua nih kayaknya sih. Terus juga dari tadi Rini di Pakem, beberapa lagu udah kita puterin, nanti sisanya bakal kita puter lagi ya. Aku gak libur nih hari ini. Sama dong, kita tos gak apa-apa. Yang penting hati tetap happy, libur gak libur, enjoy aja. Asikin aja gitu kan ya. Terus yang nyusul tadi ada Ilham yang juga pengen dengerin lagunya Medicine Beer yang bittersweet. Oke, siap, nanti kita puter. Tapi sebelumnya ini aku mau puter dulu lagunya Blackpink sama lagunya Cat Say, teman Pro 2. Pas banget nih yang tadi kebetulan milih K-pop-K-popan gitu deh. Langsung kita putar aja ya, supaya nanti biar gak ada yang kelewatan di hit list destinasinya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say.
6: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.
7: Teman terbaik.

Produa. Well anyway, thank you banget buat yang udah gabung lagi di 08112511025 ya. Kayaknya udah kebacain semua sih tadi WhatsApp yang masuk. Kalau ada yang belum sempat keputar lagunya, jangan sedih, nanti kita bakal lanjut diputerin. Tapi kayaknya kalau dari daftar yang udah aku siapin sih tinggal dua lagu lagi aja yang belum keputer ya. Jadi ini lagunya Juicy Lucia Malapetaka sama Bom punya Treasure, tadi dipilih sama Rini di Pakem. Langsung kita puter, dan nanti di jam 12 siang teman Pro 2 kita bakal ngobrol seputaran UMKM. Kalau mau cek aja di IG-nya Pro 2 Jogja, RI Pro 2 Jogja, RI Pro 2 Jogja 2 nya pakai AK, JOGJA ya, untuk cari tahu siapa yang akan kita jadi ngobrol hari ini. Dan juga bisa disimak di official YouTube-nya RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official pastinya. Ditunggu di obrolan UMKM nanti jam 12 siang barengan sama Dis.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seneng banget hari ini Adis kembali menyapa kamu lagi di Kita Indonesia, obrolan UMKM teman Pro 2. Sambil menikmati suasana libur, atau mungkin juga kamu lagi mau jalan, sebenarnya sih ya mumpung libur kan. Sambil nyimak obrolan kita hari ini ya, karena aku gak sendirian, tapi barengan sama Pak Eko Wiyarta, Ketua KTH Bambu Lestari dan Asosiasi Bambu Sleman, dan juga ada Pak Tetra Budiarto, founder dari Bahan UMKM Bergerak Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko, Pak Tetra.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Iya, siang ya. Siang ya, bukan pagi lagi ya, ampun.
2: Semangatnya pagi.
1: Karena kita habis upacara, jadi ingatnya pagi aja gitu. Pagi.
2: Luar biasa.
1: Ternyata udah siang teman Pro 2 ya. Gitu. Ini hari libur, semangat lagi Pak Tetra dan juga Pak Eko untuk ngobrol, menyapa teman Pro 2 ya.
2: Siap.
1: Iya, karena ini menjadi salah satu yang penting bahwa ternyata kita, terutama juga DIY begitu kan ya, punya potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan untuk banyak hal. Salah satunya adalah bambu ya.
2: Betul.
1: Nah, bambu untuk masa depan bangsa nih Pak Eko. Ya, Pak Tetra.
2: Siap.
1: Iya. Jadi sebenarnya si bambu ini ceritanya bagaimana? Karena tadi katanya memulai dari sesuatu yang tadinya tuh bukan sesuatu yang bisa menghasilkan, kemudian sekarang bisa maju menjadi sebuah salah satu potensi wisata begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini mungkin yang mau bercerita Pak Eko ya, Pak Tetra ya, selaku ketua tani hutan.
2: Iya.
1: Bambu Lestari dan juga Asosiasi Bambu Sleman begitu Pak Eko. Monggo Pak, dimulai dari mana nih kita cerita sama teman Pro 2 nih? Kayaknya menarik soalnya nih Pak.
2: Iya,
3: iya. Mau dari mana Pak?
1: Ini kan katanya ada satu hutan wisata yang mungkin buat teman Pro 2 yang baru sampai di Jogja atau belum lama di Jogja mungkin belum terlalu familiar mungkin ya dengan hutan wisata Bula Salak ya gitu ya. Ini tapi juga buat yang udah sering mungkin iya nih bolak-balik lagi main ke situ gitu kan. Nah, itu mungkin menarik ketika kita tahu bahwa awalnya tuh bukan seperti itu loh yang biasa dilihat. Karena memang tadinya bukan sesuatu yang dilirik orang bisa, wah ini bisa jadi tempat wisata nih gitu. Nah, ini Pak Eko dan teman-teman yang paham banget sejarahnya ya.
2: Betul, Pak.
1: Gimana tuh Pak?
3: Iya Mbak, jadi waktu itu kita mulai dari sekitar tahun 97 ya awalnya, kan ada katanya itu ada krisis moneter kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Ya. 97, 98.
1: Awal ya.
3: Yeah. Nah, itu kan memaksa warga kami untuk tetap hidup ya.
1: Yeah.
3: Karena gimana pun apa ya, kebutuhan rumah tangga itu nggak bisa ditinggalkan walaupun satu hari mungkin gitu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi disitulah terjadi suatu fenomena atau apa ya, itu mau nggak mau harus menggali pasir di sekitaran bantaran Sungai Opak itu.
1: Yeah.
3: Jadi di tanah Sultan Ground sama tanah kas desa.
1: Mm-hmm.
3: Nah, waktu itu juga sempat jadi sengketa dengan pihak desa sih, karena masyarakat lebih butuh untuk hidup, mereka gali juga.
1: Yeah.
3: Sayangnya dari dalam penggalian itu kan tidak ada apa ya, tidak ada rencana kayak orang mau gali untuk direklamasi lagi atau mau dibikin apa lagi gitu. Itu memang murni menggali pasir untuk bertahan hidup, Mbak. Jadi di situ terjadilah beberapa warga, ya mungkin banyak warga lah yang menggali pakai manual, jadi pakai sekop, pakai cangkul, linggis gitu. Dan ternyata juga efeknya gede banget, Mbak. Kebutuhan rumah tangga itu ternyata bisa memporak-porandakan hampir 3 hektar.
1: Lingkungan ya.
3: 3 hektar tanah kas desa dan tanah Sultan Ground itu, Mbak. Nah, waktu itu tapi karena warga juga kurang kesadarannya waktu itu karena cuman memburu untuk kehidupan sehari-hari, jadi mereka juga menerima apa saja, jadi termasuk Pak Supir yang dari bawah itu dititipi sampah dari kota untuk dibuangkan ke situ. jadilah transaksi yang agak membingungkan, Pak. Jadi ke atas ke tempat kami itu membawa sampah. Terus turunnya membawa pasir dan batu untuk pembangunan yang di daerah sekitar Jogja juga sih. Waktu itu masih lokal, belum ada yang dibawa ke mana ya, ke Pati, ke Jawa Tengah, Semarang, itu belum ada.
1: Dapat uang tapi juga dapat sampah ya, gitu kan ya. Gimana tuh kalau kayak gitu ya?
3: Ya itulah, Mbak. Jadi penggalian itu berlangsung kurang lebih sampai 2000-an, Mbak. 2000, tahun 2000 itu meninggalkan bekas yang begitu fenomenal lah. Kalau mungkin kalau kita dilihat dari atas itu kayak sarang lebah itu, bolong-bolong gitu, Pak.
1: Ya enggak cantik kalau dilihat ya, Pak ya.
3: Bolong-bolong gitu. Tapi juga ada yang dalam, ada yang kurang dalam, bahkan ada yang sampai ke lapisan air waktu itu.
1: Jadi separah itu.
3: Sekitar mungkin sampai berapa ya, 20 meter mungkin dari permukaan yang bekas asal gitu. Okay. Karena waktu itu kan tanah itu tanah miring, jadi kayak apa ya,
1: lereng
3: kayak,
1: begitu
3: kayak lereng itu sampai sekarang jadi datar nih, Pak.
2: Ya.
3: Jadi datar
1: sekarang sekali. Jadi datar.
3: Tapi waktu sebelum kita olah itu mana ada orang mau ke situ, karena
1: betul.
3: Apa ya, lubang-lubangnya dalam dan susah untuk dijalani, dan karena sudah habis pasir sama batunya ditinggalkan gitu aja, jadi kayak mungkin di gurun lah. Aha. Waktu itu suasananya waktu saya datang itu.
1: Gak ada
3: indah-indahnya
1: karena saya, ya.
3: Karena saya pulang ke Jogja itu baru tahun 2003, Mbak. Jadi proses penggalian pasir sama pembuangan sampah itu tinggal lihat dampaknya. Jadi pas peristiwanya saya gak tahu sama sekali.
2: Jadi gak ikut gali.
1: Gak ikut menggali. Tapi kayak akhirnya ikut nyemplung juga, Pak, karena berusaha untuk bagagaimana caranya mengatasi itu, begitu kan ya.
2: Nah, beliau itu termasuk yang alhamdulillah lah, bila salah ada beliau bisa untuk memperbaiki lingkungan, ditambah lagi ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakatnya.
1: Masyarakat ya.
2: Betul, Njay.
1: Lah itu Pak Eko, kenapa kemudian memilih bahwa ini bisa dijadikan tempat wisata nih ya, gitu. Dimulai ini, dengan bambu begitu ya.
3: Mungkin saya teruskan dulu ceritanya ya. Karena saya merantau di Kalimantan Barat waktu itu sampai 2003 saya pulang karena orang tua sakit sebenarnya waktu itu. Kalau belum sakit ya mungkin belum pulang. Jadi terus akhirnya karena takdir Tuhan mungkin ya, Mbak, itu orang tua meninggal di tahun 2003. Akhirnya saya nggak bisa merantau lagi karena harus di rumah, saya anak satu-satunya di situ. Jadi nggak ada saudara kandung, jadi mau nggak mau harus menetap di situ. Jadi di situ saya lihat di bekas galian C tadi kan, saya juga karena dekat dengan saya kan sering main di situ. Nah itu kan saya mikir kok begitu luas tanah sampai hampir 3 hektar itu enggak terbengkalai gitulah, Pak. Jadi orang pun mau jalan ke situ jelas males lah. Mungkinkah bisa dikembalikan lagi? Waktu itu tujuan kami cuman reklamasi, Mbak, bukan sampai ke
1: wisata ya.
3: Belum ada pikiran untuk wisata. Jadi kita merehab tanah itu, tujuan kami memang waktu itu awal-awal kami memang mau nanam bambu. Karena bambu itu kan bisa dipanen setiap tahun ya, Mbak. Dan jadi tabungan lah bagi kami orang dusun gitu.
1: Ada penghasilan juga ya, Pak.
3: Penghasilannya kan bisa dipanen setiap tahun. Jadi tidak harus nunggu 20 tahun atau 15 tahun kayak kayu sengon gitu. Jadi kalau bambu memang setiap musim itu bisa dipanen. Jadi disitulah saya ngajak teman-teman, pertama ya cuman 2-3 orang yang mau. Jadi itu pun kita harus ngasih apa ya, ngasih
2: penjelasan ya,
3: penjelasan mah, ngasih apa ya, ngasih orasi yang begitu harus gini, harus
1: edukasinya
3: gitu.
1: Edukasinya memang harus telaten begitu ya, Pak ya.
3: Jadi waktu itu terus kita lakukan gotong royong dari 3-4 orang. Akhirnya juga ada yang tertarik juga, makin lama makin banyak. Ya sekitar 60 orang lah, Mbak. Kami gotong royong. meratakan tanah itu, walaupun tidak bisa rata flat ya. Jadi kita masih mengikuti kontur yang dulu ditinggalkan. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang masih ledok gitu, karena kita cuma pakai alat manual itu. Jadi selama 3 tahun kami menata tanah itu, tanah sultan itu sama kas desa ya. Itu kami tata selama 3 tahun, terus kita selingi untuk nanam bambu, nanam bambu. Awalnya memang tujuannya itu cuman mau panen bambu, Pak. Enggak ada pikiran kemana-mana. Jadi ya kalau nanti panen kan bisa kita, saya cuman ngomong sama teman-teman bahwa kalau kita panen bambu kan kita bisa untuk ekonomi gitu, menyumbang ekonomi keluarga istilahnya. Pas mau butuh, mau bayar sekolah atau apa, kan bisa kita panen untuk untuk apa ialah meringankan beban lah waktu itu. Nah, itu akhirnya waktu itu di saya kan juga ini, Mbak, ketua kelompok tani hutan. Waktu itu belum bambu nggih. Waktu itu kelompok tani hutan kelompok tani hutan rakyat. Jadi waktu itu ada program namanya GNRHL. Jadi Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan waktu itu, okay.
1: Baik.
3: Nah, waktu itu terus saya kebetulan sebagai ketuanya yang ada di dusun saya di Mulak Sala, terus akhirnya kita ya ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman di kehutanan gitu. Jadi dinas kehutanan saling apa ya mondar-mandir di Sleman, di kehutanan gitu. Akhirnya ya banyak teman lah di sana. Jadi waktu itu kepala dinasnya itu masih Pak Insinyur Widi. Widi. Jadi terus ada program di Sleman itu hasil hutan unggulan HHBK, bukan kayu. Jadi salah satunya itu bambu, Mbak.
1: Baik.
3: Jadi bambu, ada madu sama rotan kalau enggak salah waktu itu. Nah, itu karena saya menanam bambu waktu itu, tahu teman-teman dari PPL kehutanan, dari dinas itu tahu kalau saya itu nanam bambu di situ. Lah, terus dari apa ya? HHBK atau hasil hutan bambu, hasil hutan bukan kayu di Sleman itu salah satunya bambu. Dibentuklah Asosiasi Bambu, Sentra Bambu Sleman, Mbak.
1: Tapi itu belum ada hutan wisatanya, Pak, ya?
3: Belum. Jadi, ada. Terus kebetulan saya kan dipercaya untuk menjadi ketua Asosiasi Sentra Bambu Sleman. Bahkan waktu itu saya itu buta huruf, Mbak, sama bambu. Jadi kalau saya main ke Sendari, ke Cebongan itu, bahkan saya heran kok bisa ya bambu dibikin seperti ini bagusnya, kerajinan seperti
1: kerajinan ini bagusnya.
3: Jadi saya malah heran sendiri saya didapuk sebagai ketua tapi tidak berbasis ke kerajinan
1: dalam bidang bambu.
3: Cuman saya tukang nanam aja gitu. Akhirnya ada apa ya? Ada dukungan dari Dinas Kehutanan. Waktu itu di Sleman masih punya Dinas Kehutanan. Kami di asosiasi itu diajaklah studi banding ke Tasik, ke Kampung Naga, terus ke Bandung, Padalarang itu untuk terus ke Saung Mangujo. Terus tercetuslah waktu saya melihat hutan bambu yang ada di Padalarang waktu itu. Nah, di situ kan ada banyak orang berkunjung. Terus saya berpikir lah. Jadi
1: kalau di sana bisa enggak gitu hutan, ya.
3: Kayaknya tanaman bambu enggak kalah bagus lah dari sini gitu. Jadi tanaman bambu saya juga lebih luas, juga lebih ya enggak bilang lebih bagus ya, Pak.
1: Tapi
3: enggak kurang bagus lah maksudnya gitu bisa. Kenapa kita enggak bikin
1: hutan wisata.
3: Hutan bambu ini sebagai basic wisata. Waktu itu saya ngajukan ke kelurahan, ke Pak BPD, ketua BPD, kita bikin proposal.
1: Tahun berapa itu, Pak, mulai idenya?
3: 2016 kalau enggak salah.
1: Nah,
3: 2016 saya bikin proposal untuk pemanfaatan tanah kas itu sama Sultan Ground itu ke desa waktu itu. Bahkan di desa itu ya sempat dibaidu, Mbak. Sempat enggak dipercaya.
1: Emang bisa gitu. Ternyata bisa ya, Pak ya.
3: Yang awal. Jadi bilangnya memang siapa mau main di bawah rumpun bambu. Banyak ular, gatel gitu.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Tapi ya saya terus bilang ya enggak apa-apalah Pak, kita kan berjuang untuk ini, untuk apa, pengabdian masyarakat, saya bilang kan gitu.
1: Dicoba dulu ya,
3: nah,
1: Pak ya.
3: Dicoba dulu. Mm-hmm. Terus itulah kami tetap jalan, mm-hmm. kami tata. Terus karena kami ini apa mengarah ke wisata, kami bergabunglah dengan Dinas Pariwisata.
1: Baik.
3: Nah, jadi kami dibimbing sama Dinas Pariwisata. Terus kami juga masuk ke Forkom wisata. Waktu itu ya kami masih culun juga di sana. Jadi enggak tahu menau malah apa-apa. Jadi serba dari nol lah gitu.
1: Baik, semua serba dari nol, tapi sekarang sudah berjalan selama berapa tahun, Pak?
3: Dari 2018.
1: 18 ya,
3: berarti sudah. 2016 itu baru kita merancang, istilahnya punya angen-angen gitu lah.
1: Iya, baru kemudian sampai sekarang berarti sudah berjalan selama 8 tahun ya.
3: Waktu itu terus kita banyak teman dari komunitas bambu juga, Mbak. Jadi akhirnya dari asosiasi sentral itu kan banyak teman-teman penggerak bambu. Dari ada dari Bambu Bos, ada Bambu Nusantara, ada ya pokoknya banyak lah, Mbak, teman-teman dari ini. Ada BNV, Bambu Nusa Verdi yang bikin bibit itu.
1: Berkembang jadinya, Pak ya.
3: Jadi terus ya kami tetap kan kayaknya ya enggak tahu malu juga, Mbak, kita minta bibit tuh aneka ragam gitu.
1: Baik. Nah,
3: terkumpullah sekarang sekitar 38 jenis bibit. Jenis bambu yang ada di sana.
1: Berarti di sana ada 38 varian yang ada, kita bisa lihat di sana ya.
3: Kita bikin di situlah kita ikrarkan gitu ya kalau orang muslim ya. Kita ikrarkan untuk menjadi arboretum bambu yang ada di Mulak Salak gitu.
1: Baik. Jadi hutan wisata ya.
3: Katanya untuk sekarang itu di di Jogja, mungkin di Jawa lah mungkin lah, Mbak. Mungkin itu kami yang paling banyak mungkin katanya koleksinya.
1: Varian koleksinya ya.
3: Koleksinya paling banyak karena ya bermodal minta tadi.
1: Jejaring, Pak, jejaring ya. Baik. Jadi sampai sekarang dengan keberagaman bambu itu apa namanya, Teman Pro 2 banyak yang bisa menikmati juga ya, Pak ya, wisatanya. Dan nanti kita akan bahas juga mengenai apa saja yang bisa kita lihat dan kita dapatkan dan diberdayakan di sana, Teman Pro 2, karena memang ini bukan sekedar hanya datang kemudian lihat-lihat bambu aja, hutan bambu, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan, termasuk katanya ada pasar yang selalu hadir setiap 35 hari sekali, selapanan ya.
3: Setiap Minggu Kliwon.
1: Oke, setiap Minggu Kliwon. Nanti kita akan bahas itu tetap di obrolan UMKM Teman Pro 2 Kita Indonesia di Pro 2 Jogja. Bisa kamu simak di 102.5 FM, streaming di rri.co.id atau juga RRI Digital, dan bisa kamu tonton nih di official YouTube-nya RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official.

0: Balik lagi di Kita Indonesia, teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ngomongin seputaran UMKM nih, ngobrolin bambu kali ini gitu ya, berbeda dengan biasanya, tapi menjadi salah satu yang unik karena memang melalui bambu ini ternyata bisa untuk masa depan bangsa juga. Bahkan tadi di awal yang tadinya hanya menanam saja begitu ya untuk dipanen bambunya, tapi sekarang sudah berkembang ke banyak hal ya Pak Eko ya. Pak Eko selaku Ketua Tani Hutan Bambu Lestari dan juga Asosiasi Bambu Sleman ya Pak ya. Dan juga salah satu yang terlibat di pasar Sorpring gitu kan, yang selalu digelar setiap 35 hari sekali di Kliwon ya.
1: Minggu Kliwon.
2: Pasti gitu. Minggu besok, Mbak.
0: Oke,
2: okay, iya, jadi pas ini terima kasih RRI pas siarannya hari ini sekaligus promosi.
0: Betul, ini apa Tetra juga nih yang founder dari Bahana UMKM Bergerak Sleman, teman Pro 2. Kalau UMKM tuh ada aja idenya. Kemarin dia bilang, nanti saya ajakin teman saya nih Mbak Adis nih, ini juga punya pasar yang unik gitu ya, melibatkan dan memberdayakan UMKM. Salah satunya adalah Sorpring tadi itu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu yang berbeda dengan Sorpring tempat lain apa Pak? Karena saya tuh taunya Sorpring tuh dasar kurang pergaulan ya guys ya gitu. Jadi aku tahu cuma di Temanggung aja gitu. Ternyata kurang update-nya aku tuh. Di sini juga ada gitu ya kan. Jee. Ya, ini nih gimana sebenarnya konsep memberdayakan UMKM dari pasar Sorpring ini?
2: Jee. Baik Mbak Adis. Jadi memang awalnya yang sebagai leader adalah di Temanggung sih. Itu hanya karena melalui asosiasi bambu ini kan banyak daerah juga,
0: yeah,
2: dan mengacu kepada benchmarknya ya ke Temanggung, ternyata bisa dikembangkan di masing-masing daerah, di yeah, beberapa daerah begitu. Nah, wabil khusus yang untuk di Bulak Salak Wekirsari ini memang sudah dikembangkan oleh Pak Eko sebagai leader di sana. Ini reklamasi, upaya utamanya reklamasi, dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat.
0: Ya.
2: Begitu, pemberdayaan masyarakat ini mengacu kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di daerah Bulak Salak untuk bisa diberdayakan. Sama beliau dibuatkan pasar gitu.
0: Terus
2: ya sedikit banyak mungkin ada kiblatnya ke Temanggung juga ya Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Jadi enggak apa-apa lah,
0: terinspirasi ya.
2: Malah jadi manfaat bisa diduplikasi di daerah lain kan begitu. Nah, itu support daripada teman-teman warga di sana juga bagus, dan ini kedepannya Mbak Adis insyaallah kami dari Bahana itu kan juga bekerjasama dengan Pak Eko,
0: yeah,
2: gitu, dari KTH setempat, dari pasar Sorpring. Kami yang pertama menggandeng asosiasi atau kelompok, dalam hal ini teman-teman dari penyelia halal gitu, untuk mensertifikasi makanan-makanan yang ada di pasar Sorpring untuk menjadi produk makanan yang memiliki sertifikat halal sesuai dengan mendukung program pemerintah.
0: Yeah.
2: Jadi kami gerakkan ke sana begitu. Nah, di sini harapannya selain mendukung program pemerintah tadi juga menjadi pembeda bahwa kalau semua pedagang itu sudah bersertifikat halal, maka bisa menjadi sebuah salah satu pasar Sorpring yang menjadi sentra wisata kuliner halal. Begitu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: ini sebagai pembeda aja kedepannya begitu, karena ini yang kami programkan dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, kami juga dari Bahana mencoba untuk support lapak-lapak gitu Mbak kedepannya. Gitu, jadi diharapkan yang selama ini lapaknya baru 10 gitu bisa bertambah, karena dengan bertambah maka pedagang yang bisa tampil juga bisa lebih banyak. Begitu. Nah, untuk dukungan kami dalam hari kerjasama dengan Pak Eko dan masyarakat setempat sementara ini dalam bentuk itu gitu Mbak.
0: Baik. Berarti Pak Eko kalau sejauh ini yang sudah terlibat di pasar Sorpring ini ada berapa pelaku UMKM biasanya? Maksimal paling banyak?
3: Waktu itu kami merintisnya dari ini, kelompok ibu-ibu masak. Jadi apa ya, UPPKS kalau istilahnya, tapi saya juga kurang familiar ya dengan UPPKS itu. Jadi

0: kami merintis dengan kelompok massa gitu aja waktu itu. Jadi ada 5 kelompok massa yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Nah, jadi dari situlah saya bikinkan lapak untuk untuk berjualan, walaupun sekarang sudah banyak yang mandiri ya, Mas. Jadi kami banyak lapak di sana, terus itu ya masih kurang sih sebenarnya. Jadi dari ibu-ibu UMKM tadi, biar enak ngomongnya ya, dari teman-teman ibu-ibu UMKM tadi, itu mengolah dari hasil bumi yang ada di Bulak Salak. Contoh singkong, terus apa keladi, terus batang keladi dan lain sebagainya, itu dibikin menjadi makanan yang dulu pernah ada, Mbak. Jadi makanan zaman dulu.
1: Oh, tradisional ya.
0: Makanan jadul, kayak mungkin Mbak udah enggak kenal ya, kayak sayur lompong gitu, mungkin enggak tahu.
1: Enggak kenal ya, Pak. Kalau gato tiwul saya masih kenal,
0: tapi itu kan sampai sekarang masih familiar
1: ya. Walaupun jarang tapi masih bisa paham.
0: Gedok entek mungkin enggak tahu ya.
1: Enggak tahu, Pak. Ada di situ ya.
0: Ada growol gitu. Jadi itu. Dari hasil bumi yang ada di situ diolah sama ibu-ibu UMKM di sana, yang mungkin ya sekitar 25 orang lah, tapi lapaknya masih kurang karena baru sekitar berapa, Mas?
2: Baru 8.
0: Nggih, 8 lapak. Jadi kami harus, mereka ada yang berkelompok, ada yang mandiri gitu. Jadi karena memang kekurangan waktu itu. Jadi dari apa yang ada di Bulak Salak, jadi umbi-umbian yang ada di Bulak Salak, terus ada rebung yang ada di Bulak Salak, itu dibikin menjadi makanan yang siap saji. Jadi terus dijual di situ, tapi di situ ada, karena kita pengennya itu jadi pasar tradisional zaman dulu ya. Kita masih menerapkan koin, jadi enggak pakai rupiah. Jadi ada kayak apa ya, untuk penukaran koin gitu.
1: Penukaran koin ya.
0: Tapi karena desain koin kayak kita itu agak bagus ya, Mas. Jadi malah waktu pengunjungnya itu banyak dari luar kota, itu malah diambil untuk souvenir, enggak dibeli.
1: Enggak sopan. Itu harus dikembalikan.
0: Koin
1: bulat dari bambu atau gimana?
0: Kan kotak dari bambu. Jadi kita bikin waktu itu sekitar 4.000 koin, mungkin sekitar sekarang tinggal 2.000 kurang.
1: Waduh, gitu. Setengahnya ya, Pak ya.
0: Jadi kami juga jadi kesulitan juga mau, karena nilai koin dengan apa ya, dengan nilai pembikinan koin itu sendiri tinggi nilai pembikinan koinnya
1: ya.
0: Jadi kita bisa harus berpikir bahwa nilainya harus lebih tinggi dari ini, dari pembikinannya,
1: pembuatannya. Jadi nilai tukar harus lebih tinggi ya.
0: Jadi nanti pun kalaupun dibawa kita nggak rugi.
1: Tukarnya rupiah ya, Pak ya, nggak pakai dolar kan?
0: Enggak. Satu koin itu cuma 2.000, Mbak.
1: Rupiah.
0: Jadi jadi di situ juga kita setting untuk makanan di situ itu kelipatan 2.000.
1: Oh, baik.
0: Jadi kalau misalnya bakso itu sekitar 3 koin, terus satu makanan gorengan itu mungkin cuma 2 koin.
1: Satu koin.
0: Baik. Terus kayak dawet itu mungkin cuma 2 koin gitu loh, Mbak.
1: Iya, seru sih.
0: Jadi enggak ada nilai 5.000, 15.000.
1: Enggak ada bisa. Ya, satu koin, dua koin, gitu lah pokoknya per kelipatan koin aja gitu.
0: Jadi nanti kalau apa ya, gedok ente itu satu koin gitu loh, Mbak. Jadi
1: yang datang hanya warga lokal aja sekitar DI atau mungkin dari luar kota gitu.
0: Ini ada kisah yang agak bagus, Mbak. Waktu itu sebelum pandemi, guys. 2019 awal itu sempat dari luar daerah itu sudah sampai ke tempat kami. Jadi dari Magelang, dari Bantul, dari Klaten, bahkan ada yang dari daerah Kulon Progo itu sampai ke tempat kami. Bahkan pernah satu hari itu pengunjungnya lebih dari 500 orang. Jadi
1: banyak
0: agak berjejal
1: ya.
0: Jadi tapi waktu itu terus pandemi kan 2019 ya. 2019 itu pandemi langsung
1: drop,
0: tutup. Waktu itu kan memang nggak boleh berkumpul, nggak boleh apa ya, nggak boleh banyak orang berkumpul, terus kita tutup lah sampai akhirnya 2022 mungkin kita baru
1: buka lagi ya.
0: Nah itu pun harus mulai dari awal lagi. Jadi yang dulu sudah agak gede gitu, penjualnya juga semangat banget waktu itu. Nah, itu terus turun lagi karena kita harus memulai lagi dari awal. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin perdana waktu habis hari raya itu kan kalau puasa sama hari raya kita libur Mbak, karena kulinernya harus dimakan di situ kan.
1: Betul.
0: Fresh kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau enggak mungkin dibawa pulang untuk sahur. Jadi disitulah kita terpaksa dua bulan itu kita harus
1: off.
0: Terus perdana kemarin kita hadirkan Minggu Kliwon yang sebelum ini. Itu belum ada jam 10 nggih, belum ada jam 10 udah habis.
1: 10 siang. Padahal bukanya jam
0: dari jam 8.
1: Jam 8. Wah.
0: Udah kekurangan, banyak yang apa? Mengembalikan koin gitu.
1: Jadi karena enggak kebagian
0: makanannya.
1: Baik, gitu. Jadi sebenarnya minat warga untuk wisata alam dan juga menikmati kuliner-kuliner yang memang kuliner tradisional, warisan budaya itu banyak gitu ya. Tapi kita gimana cara mengemasnya aja begitu ya Pak Eko Pak Tetra.
0: Di situ kita juga sajikan ini Mbak. Jadi kita sajikan kesenian tradisional kayak tari-tari yang apa ya, yang sederhana gitulah, tari sambutan lah, tari kuda lumping lah apa, jadi tapi cuman untuk apa ya, pemeriah aja untuk biar enggak sepi gitu.
1: Jadi ada budayanya dari sisi kesenian, dari kemudian kuliner dan juga tadi suasana alam yang memang sebenarnya adalah apa namanya, reklamasi tadi itu ya supaya penyelamatan lingkungan.
0: Kalaupun ada yang mau main egrang ya ada egrang di situ.
1: Pokoknya apapun yang berkaitan dengan bambu ya Pak ya. Baik, ini kalau misalnya teman Pro 2 nanti mau datang ke Sorpring-nya ini di minggu depan berarti tanggal berapa itu ya, hari Minggu ya?
0: 7
1: Juni ya? 7 Juni mulai jam 8 pagi ya Pak ya?
0: Jam 8 pagi.
1: Oke, sampai selesai. Cepet-cepetan aja, jangan-jangan kamu gak kebagian lagi ntar.
0: Waktu pertama itu ada yang datang jam 12 ya, cuman datang balik.
1: Gak dapat apa-apa. Iya, baik, inget-inget dari jam 8 pagi. Baik, kalau begitu mungkin sebagai penutup Pak Tetra dan Pak Eko mungkin disampaikan lagi, singkat saja.
2: Baik, jadi memang sekarang itu kembali kami sampaikan eranya kolaborasi. Banyak hal di lain tempat yang memiliki potensi bagus. Kini alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan Pak Eko sehingga kami bisa berkolaborasi tentunya untuk mendukung kegiatan-kegiatan UMKM khususnya dan pariwisata setempat, yang mana Pak Eko sendiri ngendika, wah kalau tak pikir dewe serai so mas, alhamdulillah bisa kita dipertemukan, mudah-mudahan bisa menjadi kolaborasi yang bagus.
1: Baik.
2: Dan ini jangan lupa tetap kolaborasi, sinergi antar sesama pelaku usaha ataupun antar lembaga itu tetap diperlukan Mbak Adis. Begitu, ini yang terupdate, insya Allah kami akan mendorong Bulak Salak UMKM-nya untuk bisa memiliki tidak hanya berjualan di pasar selapanan Sorpring saja, tetapi produk yang bisa dikemas untuk bisa dipasarkan di luar itu ya. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Tetra. Pak Eko mungkin singkat Pak.
0: Ya, mungkin dari tema yang kita angkat di sini nih Mbak, bambu untuk masa depan bangsa. Sebenarnya memang kelihatannya sepele bambu nggih. Tapi ternyata bambu itu beribu manfaat, Mbak. Jadi dari rumpunnya sendiri, dari akar sampai ke daun, dari penghasil oksigen terbesar di dunia, juga penyerap CO2 yang terbesar di dunia, juga dia apa ya, penerima tangkapan air yang paling bagus karena akarnya itu serabut dan kayak busa. Jadi itu terus bambunya sendiri itu adalah sebuah tumbuhan yang cepat tinggi, cepat jadi fast grow gitu. Jadi satu tahun kita bisa panen bambu setiap tahun dengan interval satu tahun mungkin. Itulah kenapa saya bilang bambu itu bisa untuk masa depan bangsa. Karena dari rebungnya bisa kita makan, dari tempatnya bisa kita manfaatkan untuk kunjungan, dari kulinernya, dari bambunya sendiri. Sekarang mungkin Mbak bisa lihat restoran-restoran mewah yang ada di Bali, itu yang teman kami bikin dari bambu bos itu. Mungkin dari satu unit restoran aja mungkin kalau dinilai rupiahnya mungkin enggak percaya Mbak nggih. Jadi satu unit itu mungkin sampai 500 juta untuk satu membangun satu kafe aja dari bambu. Dan juga nanti laminasi bambu kalau kita sudah bergerak ke sana ya. Laminasi bambu itu jauh lebih kuat dan lebih tahan daripada kayu jati sekalipun.
1: Wah, luar biasa. Jadi, ini berarti memang potensinya besar ya. Gitu.
0: Jadi memang alternatif pengganti kayu yang sangat ideal, Mbak. Jadi memang kenapa kita bilang untuk masa depan bangsa, karena dari sektor makanan kita bisa ambil dari sana. Dari sektor bangunan kita bisa ambil dari sana. Bahkan daunnya yang sudah busuk itu adalah pupuk terbaik di untuk pertanian, karena mengandung fosfat dan kalium yang tinggi.
1: Jadi sama sekali tidak ada yang sia-sia dari
0: tidak ada.
1: Si jadi, bambu ini.
0: Dari rantingnya, kalaupun kita bisa mengolah, bisa jadi souvenir, jadi tasbih dan lain sebagainya. Jadi itulah makanya saya bilang seperti itu, karena mungkin dari rakyat, dari masyarakat kecil lah kita bisa bertahan hidup ya. Jadi istilahnya nanti ada era global, krisis dan lain sebagainya ya, insya Allah kalau kami
1: semoga bisa bertahan
0: hidup ya Pak. Mudah-mudahan enggak terpengaruh Mbak. Betul. Karena kami hidup dari
1: bermodalkan bambu.
0: Dari lingkungan kami sendiri, maksud saya gitu loh. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa bikin apa pakaian sendiri dan lain sebagainya dan teknologi sendiri enggak mungkin.
1: Tapi
0: cuman sekarang
1: tiga, ya,
0: kalau di Bandung itu udah ada kaos dari serat bambu.
1: Serat bambu ya, banyak Pak itu.
0: Okay, yeah. Jadi mungkin itulah Mbak saya bilang, kalau memang dicermati, itu daripada kita nanam kayu, memang untuk cashbacknya itu lebih banyak
1: mudah bambu. Bambu ya, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko dan juga Pak Tetra. Semoga tadi memang bambu untuk masa depan bangsa ini bisa dinikmati bukan hanya oleh lingkungan yang memang di sekitar ada pohon bambunya, seperti sekarang mungkin di Bula Salak begitu ya. Tapi juga di tempat-tempat lain pun juga bisa ikut menikmati cipratan hasilnya lah dari bambu ini, teman Pro 2 ya, yang sangat bermanfaat dan punya nilai nilai yang value yang tinggi lah gitu ya dari berbagai sisi. Terima kasih sekali Bapak Eko dan juga Pak Tetra. Sukses terus untuk UMKM DI ya, terutama begitu ya keseluruhan.
2: Amin.
1: Semoga bisa terus berkontribusi untuk ekonomi Indonesia ya.
2: Amin.
1: Dan teman Pro 2, waktunya untuk pamitan dari Kita Indonesia. Simak terus setiap hari Senin pastinya teman Pro 2 di jam 12 siang ya. Cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Kamu masih dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang. Enak banget kayak dari tadi gak membagi-bagi makanannya. Aromanya nyampe ke ruang siaran loh, teman Pro 2. Dari ruangan kamu nih, makan apa sih? Kayaknya sedap bener gitu kan ya. Tapi memang mungkin bukan cuma makanannya yang bikin sedap, tapi memang momennya aja pas gitu ya, pas kamu lagi super santai. Terus juga yang nemenin makan juga orang yang spesial banget gitu. Jauh lebih spesial dibandingin menu nasi goreng spesial kamu hari ini kali. Well, sambil menikmati menu makan siang, aku mau temenin nih barengan sama Adis di santai siang. Jam segini berarti waktunya teman Pro 2 buat kita update dulu nih info olahraga di sports highlightnya Pro 2 Jogja ya, sampai nanti jam 2.

So itu dia jawara kita di Chart Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Berdua Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Berdua FM. Berdua FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

jadwal-jadwal laga atau pertandingan olahraga favorit kamu gitu ya, karena memang kamu juga lagi spare waktu untuk bisa ngikutin Piala Dunia supaya nggak terlalu bikin kamu lelah. Apalagi jadwalnya mungkin ada yang nggak match sama jadwal istirahat kamu gitu, ada nggak bisa begadangan tapi harus begadangan karena mau nggak mau harus nonton laga itu gitu ya, karena kamu nungguin banget. Salah satu yang mungkin lagi kamu tunggu adalah Piala AFF U19 2026 teman Pro 2. Jadi timnas Indonesia U19 itu akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 ya, karena akan berhadapan dengan Myanmar di laga perdana grup A. Memang menjadi salah satu sorotan yang cukup besar karena memang Garuda Muda itu datang dengan status juara bertahan. Jadinya orang ekspektasinya besar juga dong ya gitu, memburu gelar di depan supporternya sendiri teman Pro 2. Turnamen Asian U19 Boys Championship 2026 ini digelar di sini di Indonesia tanggal 1, berarti mulai hari ini sampai 13 Juni 2026. Ada 3 stadion yang menjadi venue pertandingan: Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madya teman Pro 2. Dan kalau berdasarkan hasil undiannya nih, timnas Indonesia U19 itu gabung di grup A barengan sama Myanmar, Timor Leste sama Vietnam. Diprediksi bakal ketat karena semua tim pastinya punya ambisi lolos ke semifinal teman Pro 2 ya. Dan pertandingan pertama alias perdana melawan Myanmar menjadi ujian awal yang penting nih buat skuad Garuda Muda, karena memang menentukan langkah Indonesia dalam persaingan menuju fase gugur gitu ya. Di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang diperkirakan penuh nih supporter merah putih. Menjadi harusnya tambahan atau suntikan semangat ya untuk tim Indonesia gitu. Nanti kita saksikan bersama teman Pro 2, karena memang akan digelar nanti di jam 8 malam ya. Sekali lagi, Indonesia kontra Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang untuk U19 Piala AFF U19 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau tadi dari lapangan hijau, yang sekarang ini datangnya dari ajang panjat tebing, Teman Pro 2 ya, World Climbing Series Madrid. Ini menjadi salah satu andalan juga untuk Indonesia, cabang panjat tebing. Kalau misalnya ada berbagai kompetisi begitu yang terkait dengan dunia olahraga, ini panjat tebing salah satu yang sering untuk menyumbangkan medali pastinya ya, prestasi yang luar biasa. Nah, ada 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia yang sukses menembus babak final kategori speed, nomor speed atau kecepatan, Teman Pro 2 bersaing di World Climbing Series Madrid, Spanyol kemarin. Dan ada 3 pemanjat putra, 3 pemanjat putri ya lolos. Mereka melewati babak kualifikasi yang ketat di kota Alcobendas, Madrid gitu. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI. Teman Pro 2 ada Fredrik Leonardo, langganan. Kalau yang ini sih Anta Syafi, Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa, Teman Pro 2. Mereka tampil impresif sepanjang rangkaian babak kualifikasi nomor kecepatan putra ya, mengamankan peringkat keempat untuk Fredrik, mencatatkan waktu terbaik 4,92 detik. Sementara Anta Syafi ada di peringkat 10, catatan waktu terbaiknya 5,04 detik. Sementara Raharjati menyusul dengan peringkat 16, mungkin waktu terbaiknya ada 5,13 detik gitu. Dan juga ada tim putri. Nah, kalau beda dengan tim putra yang tadi, seluruh wakil putri Indonesia berhasil mulus melaju ke babak final, Teman Pro 2. Masuk jajaran 16 besar ya, nomor kecepatan putri. Ada Desak Made, Rita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan juga atlet muda Bertinya Devi Surya Kusuma, Teman Pro 2. Peringkat keempat, peringkat 9, kemudian juga peringkat ke-16 ya kan. Ini adalah capaian yang berhasil dicatatkan oleh tim panjat tebing putra dan putri di World Climbing Series Madrid, lolos ke babak final. Apakah mereka bisa kemudian membawa atau mencatatkan prestasi yang terbaik di final? Simak lanjutannya, Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
0: Prodway FM. Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.
3: Teman terbaik kamu.

Pantesan ya udah mulai ngantuk atau udah mulai kayaknya agak lemes dikit nih gitu kan. Udah mau jam 2 siang lagi teman Pro 2. Udah makan siang belum? Jangan-jangan memang tadi kamu sempat asik gitu ya ngobrol atau doom scrolling sampai sekarang enggak kelar-kelar, tahu-tahu lupa aja sama waktu. Oh, udah mau jam 2 siang nih gitu kan. Ya, coba makan siang dulu, siapa tahu habis ini bisa cerah lagi ya, enggak terlalu kelingan. Atau mungkin juga nggak gampang ngantuk gitu. Atau malah kalau makannya kebanyakan ya, biasanya kalau ngantuk kayak gitu. Ayo yang tadi udah mau janjian sore, kayaknya boleh nih sparring nih gitu. Futsal mungkin, atau bola, atau basket gitu ya. Tadi kayak ada beberapa cabang olahraga yang udah kita bahas. Nah yang ini datang dari laga NBA 2026 teman Pro 2, yang beberapa pertandingannya adalah memperebutkan tiket final. Salah satunya adalah San Antonio Spurs yang akhirnya memastikan tiket final NBA 2026 setelah mengalahkan Oklahoma City Thunder. Menang 111-103 ya di game 7 final wilayah barat kemarin teman Pro 2. Dan ini membuat Spurs unggul 4-3 di rangkaian seri playoff. Jadi persaingan yang cukup ketat, tapi memang berhasil mereka menangkan. Bahkan inilah kemenangan penting di kandang lawan pula gitu ya. Menjadi pencapaian untuk Spurs pastinya, teman Pro 2. Dan kontribusi-kontribusi penting datang dari beberapa nama. Seperti diantaranya adalah Victor Wembanyama gitu, yang menjadi salah satu pemain kunci yang memenangkan Spurs, membukukan 22 poin, 7 rebound, dan 2 assist sepanjang laga. Ada juga Julian Sopeni yang juga tampil impresif dengan sumbangan 20 poin, memasukkan 6 tembakan 3 angka dari 11 percobaan. Wow ya. Dan Spurs juga masih punya Stephen Castle dan De'Aaron Fox yang masing-masing mencatat 16 poin dan 15 poin teman Pro 2. Walaupun memang Thunder pun juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, tampil kompetitif, sayangnya memang harus mengakui kehebatan dari Spurs teman Pro 2. Maka San Antonio Spurs dengan ini melaju ke NBA 2026 babak final untuk sebagai juara wilayah barat. Sementara Thunder mengakhiri perjalanan atau perjuangan mereka di babak final konferensi. Begitu ya. Yang termasuk ngikutin NBA nih teman Pro 2 playoffs-nya, berarti siap-siap untuk nanti menikmati laga finalnya gitu ya.

0: Stay tuned on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Yah, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas nggak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Nggak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik.

Cuacanya enak banget teman Bro Dua. Kalau dari studionya Bro Dua juga sih kelihatan di luar sana rada adem ya gitu kan. Kalau kamu ternyata lebih milih untuk gak keluar karena menurut kamu ah gak semangat nih cuacanya gitu ya, adem bener alasan. Tadi pas lagi panas-panasnya juga gitu, aduh ntaran deh nunggu adem dikit, panas banget gitu. Giliran dikasih yang kayak gini nih, cuacanya agak sedikit muram karena mungkin mendung ya teman Bro Dua ya, alasan lain lagi yang kamu keluarin. Emang dasarnya mungkin kamu gak niat-niat amat sih untuk ngelakuin apa yang memang mau kamu lakuin, yang mengharuskan kamu untuk jalan keluar gitu kan ya. Karena sekarang emang apa-apa gampang banget dipesen gak sih, ya kan? Pokoknya tinggal di depan gadget kamu gitu kan, selama terkoneksi dengan internet, mau ngapa-ngapain tinggal sekali tap-tap-tap gitu ya, tinggal klik-klik-klik aja gitu. One click away apa yang kamu mau, asal memang abis itu kamu bayar. Ya udah, bisa kamu dapetin aja gitu. Mau makan tinggal nunggu dianterin, ya kan? Mau apalagi misalnya yang tadinya iya ntar aku bayar deh gitu kan. Iuran apa nih misalnya kamu ada iuran tertentu gitu kan ya. Biasanya harus ngambil duit dulu lah. Sekarang mah tinggal transfer aja. Pokoknya selama kamu punya mobile banking ya kan. Apa-apa tuh gampang gitu. Apalagi sekarang selain memang ada banyak aplikasi yang menawarkan layanan atau Pro 2 ya. Kemarin tuh aku sempat mainan Thread sebentar gitu. Apa-apa tuh kalau misalnya mau cari informasi apapun bisa gitu. Jadi warga Thread ini rekomendasiin dong tempat makan yang enak di sekitaran sini gitu. Wah rame itu, banyak banget yang komen sini ini itu gitu. Sampai pas ada juga yang kemudian posting gitu ya di Thread bilang bahwa rekomendasiin dong tontonan yang bagus gitu kan minggu-minggu ini, tapi jangan yang berat, yang ringan-ringan aja ya gitu. Wah banyak juga yang nyaut tuh mau yang apa, film atau mau series gitu ya, atau mau misalnya dokumenteri dan sebagainya gitu, ada aja gitu yang nyaut teman Pro 2. Memang rata-rata pada welcome ya. Jadi kadang-kadang aku juga suka cari referensi tuh, aku bakal thread aja deh apa gitu ya, sampai menu atau resep untuk ngolah daging kurban pun juga aku dapetnya banyak dari thread. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya gitu. Jadi ini juga sih, jadi kayak inspirasi juga buat siaran kalau misalnya pas ada, oh aku mau kasih rekomendasi tontonan atau mungkin juga event misalnya gitu ya. Nanti coba aku cek dulu ya, aku infoin ulang ya. Nanti di pastinya Santai Siang Pro 2 Jogja jam segini nih ada rekomendasi film, terus juga musik teman Pro 2 yang bisa kamu simak pastinya di sini di Santai Siang Pro 2 Jogja barengan sama Adis.

0: Stay tuned on ProdWFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jangan lupa nih, kalau kamu harus segera jalan, kamu tetap bisa nikmatin Pro 2 Jogja kok ya. Streaming aja di rri.co.id atau makanya download deh RRI Digital teman Pro 2. Bisa kamu install tuh di handphone kamu ya kan. Main-main aja ke App Store atau Play Store, terus kamu download deh RRI Digital. RRI di ujung jari ya. Tinggal tap-tap aja tuh bisa denger Pro 2 dari mana aja, kapan aja. Salah satu yang lagi kemungkinan kecewa sih nih teman Pro 2, Kanye West sama Travis Scott yang harus ternyata mengurungkan niat untuk bisa konser ya di Italia. Karena otoritas Italia ternyata melarang Kanye West dan juga Travis Scott untuk konser di sana. Yang rencananya sih dijadwalin bulan Juli di Italia Utara teman Pro 2. Karena salah satu alasannya kalau menurut pemerintahan di sana adalah kekhawatiran akan ketertiban umum dan keamanan. Termasuk potensi unjuk rasa. Karena memang Kanye West ini kan termasuk sosok yang kontroversial juga di dunia musik ya. Salah satunya adalah penyebab kenapa kemudian pelarangannya adalah statement antisemitnya seorang Kanye West gitu. Jadi ini menjadi salah satu alasannya. Tapi di April lalu juga di Inggris kayaknya Ye alias Kanye West ini juga sempat ditolak ya kedatangan atau konsernya karena katanya dianggap tidak bermanfaat untuk kepentingan umum. Waduh. Menunda konser juga di Marseille, Prancis tuh. Karena katanya pemerintah Prancis berusaha ngeblok dia gitu kan ya. Di Polandia, di Swiss juga dibatalin. Wah, karena memang ya tadi itu pernyataan-pernyataan kontroversialnya seorang Kanye West yang masih kemudian dinotis sama beberapa pihak gitu kan ya. Walaupun sebenarnya dia udah minta maaf dan bilang bahwa pernyataan tersebut sebenarnya terkait dengan gangguan bipolarnya dia gitu kan ya. Well, tapi ya itulah gitu, sudah kadung keluar dari seorang mulutnya Kanye West gitu, nggak tarik balik juga nggak bisa, ya udah akhirnya konsekuensi yang harus diterima adalah tadi itu bahwa pelarangan atau penolakan terhadap seorang Kanye West di beberapa tempat begitu ya. Dan Travis Scott juga menjadi salah satu yang kebawa-bawa karena sebenarnya lebih ke bawa konser dua orang ini tuh rencananya akan diadakan dalam waktu yang berdekatan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran bahwa wah takutnya nanti secara keamanan akan sulit karena memang tahun 2021 aja itu di Festival Astroworld di Houston teman Pro 2 ini kan ada 10 orang yang tewas dan ratusan orang yang luka-luka ya di konsernya Travis Scott. Makanya ini menjadi pertimbangan juga dari pihak di Italia gitu sih sebenarnya. Padahal bisa jadi juga bahwa dua sosok ini tuh ditunggu-tunggu banget ya untuk fans-fansnya, pasti nungguin banget nih kapan datang ke tempatnya gitu kan. Tapi tadi itu dia bahwa memang ada beberapa pelarangan dan penolakan di beberapa tempat gitu.

0: Bisa.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

satu kali Adrian Halim, teman Pro 2. Kalau kata Adrian Halim sih, lagu ini bukan cuma soal relationship kamu sama pasangan aja, sama pacar misalnya gitu kan ya, tapi sebenarnya bisa buat semua juga, sama temen, sama sahabat, sama kakak atau adik gitu ya. Sama keluarga sendiri juga bisa sih. Ada fase dimana kita tuh suka kesel, capek, ngerasa kok gak ngertiin sih, tapi ujung-ujungnya tuh yang datarnya berantem gitu kan ya, tetap sayang lagi, balik lagi, baik lagi gitu. Ya relate aja, emang sebanyak itu kadang kita bertengkar sampai lupa hitungan berapa kali ya kemarin berantemnya gitu. Tapi ya kemudian akur-akur lagi aja gitu. Naik turun sebuah hubungan yang dijadiin sebuah lagu dan juga dengan musik yang enak gitu kan ya, bisa relate sama kamu juga liriknya gitu. Dan emang kayaknya enak juga ya untuk dibikinin jadi background untuk konten di TikTok misalnya gitu. Malah katanya sih responnya cukup organik juga, walaupun belum sempat rilis full waktu itu, tapi ternyata udah banyak dipakai juga backsoundnya untuk konten-konten gitu kan ya. Well anyway, teman Pro 2 kalau kamu suka sama lagunya bisa request di Pro 2 Jogja gitu. Kalau di jam 10-12 kemungkinan juga bisa kita puterin nih lagunya, karena setiap hari ada main hit list santai siang Pro 2 Jogja tuh. Kamu boleh pilih lagu kesukaan kamu yang udah disiapin sama penyiarnya ya. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811 251 1025 dari jam 10 pagi sampai jam 12, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.
3: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Teman Pro 2 lagi enak-enaknya dengerin lagu ini, tapi memang kayaknya aku juga gak bisa lama-lama nemenin kamu nih, karena udah waktunya buat pamitan ya. Habis ini bakal ada teman aku, Ade Ajeng, yang bakal nyapa kamu semua nanti di sore cerianya Pro 2 Jogja. Sambil istirahat atau mungkin agak diturunin dulu tensinya, kalau tadi kamu super sibuk, sekarang tarik nafas dulu, duduk yang tenang gitu ya. Rebahan dikit boleh kali, tipis-tipis. Dan pastinya nikmatin juga Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bisa kamu simak bukan cuma di 102,5 FM, tapi juga bisa streaming di rri.co.id, dan juga bisa kamu cek di RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Selamat pamitan, selamat istirahat, selamat menikmati hari ini. Liburnya tinggal hari ini berarti ya, buat kamu yang kemarin libur panjang, besok kembali ke dunia nyata. Adis pamitan, terima kasih semuanya. Bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Sejumlah negara di dunia memperingati Hari Anak Internasional pada Senin 1 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, akses pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan generasi muda. Hari Anak Internasional berawal dari Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1925. Dan sejak itu berbagai negara menjadikan momentum ini sebagai pengingat untuk terus memperjuangkan hak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Momentum ini kembali dimanfaatkan pemerintah untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan refleksi bersama agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah dinamika zaman.

PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus balik libur panjang Idul Adha dan juga hari lahir Pancasila terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Tingginya mobilitas masyarakat terlihat dari jumlah pemesanan tiket kereta api yang mencapai lebih dari 23.000 penumpang untuk keberangkatan dari wilayah Daop 6. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta menyebutkan bahwa pergerakan penumpang terus mengalami peningkatan yang signifikan selama masa libur panjang. Ribuan penumpang tercatat datang dan juga berangkat melalui berbagai stasiun di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, bahagia dan juga tetap semangat ya teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas kali ini di edisi Juni. Gak terasa kita sudah memasuki bulan Juni teman Pro 2, bulan yang menjadi penanda nih dimulainya paruh kedua tahun 2026. Semoga rencana dan juga target yang sudah disusun sejak awal tahun perlahan mulai terwujud ya teman Pro 2. Apapun yang kalian dambakan, yang kalian ingin wujudkan, semoga di bulan Juni kali ini menjadi pertanda bahwa apa yang kamu impikan itu bisa jadi kenyataan. Dan spesial kali ini di momen istimewa juga bagi bangsa Indonesia, karena setiap tanggal 1 Juni ya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ada gak sih yang hari lahirnya bareng nih di 1 Juni kali ini? Dan ini merupakan sebuah pengingat bahwa keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan dan juga gotong royong adalah salah satu nilai yang terus menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh hingga saat ini. So kali ini teman Pro 2, untuk menikmati sore ceria kali ini ada aku Safira Ajin yang siap menemani kamu dengan berbagai list lagu yang tentunya kalian juga bisa request di 0811-2511-025. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

setelah bulan Mei dengan berbagai event, berbagai agenda teman Pro 2 yang tentunya sangat banyak ya, padat banget nih, apalagi juga Jakarta nih dengan berbagai event-event seni dan juga budaya. Salah satunya di hari ini teman Pro 2 tadi juga ada event ataupun kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus nih kebudayaan Yogyakarta, yakni peringatan ataupun 1 Juni ya diperingati dengan acara Festival Dolanan Anak nih teman Pro 2. Selain itu nih ya, di bulan Juni ini juga tentunya banyak sekali berbagai agenda. Salah satunya adalah rangkaian acara HUT ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, kita sepil-sepil nih teman-teman berdua. Jadi peringatan HUT ke-79 ini akan menghadirkan rangkaian acara yang bisa diikuti masyarakat. Dengan rangkaian acaranya mulai besok nih teman-teman berdua, tanggal 2 Juni 2026 sampai nantinya di tanggal 14 Juni. Dan detail acaranya banyak banget nih teman-teman berdua. Mulai dari ada temanya ya, untuk temanya sendiri adalah aman, sehat, resik, dan juga indah. Yang ini adalah rangkaian acaranya diisi dengan 11 agenda yang utamanya berisi pelayanan publik teman Pro 2 hingga pemberdayaan masyarakat. Dan tentunya kira-kira apa sih kegiatan, biasanya kan kita juga menantikan kayak semacam pawai dan lainnya ya, dan ternyata akan ada acara mulai dari unit reaksi cepat, donor darah, kemudian ada konsultasi pembangunan atau bangunan persetujuan bangunan gedung, kemudian ada workshop kendaraan bebas emisi, ada flag off kampanye penggunaan kendaraan bebas emisi, ada senam massal, ada juga lomba permainan tradisional, ada bedah rumah, ada festival ketoprak teman-teman.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Prodware Indo Hit. Persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak Setara.

para pecinta seni ataupun art, teman berdua ya kan, yang suka pingin buat konten-konten ala-ala tuh kan, ala-ala kau bisa ya gak nih. Ini ada event yang gratis teman berdua, HTM-nya free. Itu acaranya adalah Art is All Around 3 teman berdua. Jadi acaranya di lobby dan juga rooftop Porta Hotel Yogyakarta ya teman berdua, jangan lupa nih, karena di sana ada acara Art is All Around teman berdua dengan deretan agenda lebaran seni nih teman berdua. Nah, acara ini adalah julukan populer yang identik dengan penyelenggaraan Art Jog. Dan pada tahun 2026 momentum ini akan dimulai pada pekan akhir bulan Juni. Dan kamu bisa menemukan berbagai eventnya di tanggal 11 Mei sampai 30 Juni mendatang teman berdua di lobby area ataupun What the Deck Ambarukmo. Dan tentunya acara ini gratis teman berdua. Dengan pameran ini adalah agenda pameran seni yang diinisiasi oleh Porta by Ambarukmo. Dan gelaran ketiganya, Porta ini berhasil dengan 121 seniman dengan penampilan 126 karya. Dengan acara ini tentunya ada kolaborasi Studio Eko Nugroho dan juga digagas oleh Versus Project. Pameran ini teman berdua berlangsung pada tanggal 8 Mei hingga 30 Juni mendatang di area lobby dan juga rooftopnya Porta Hotel by Ambarukmo Yogyakarta. Dan terbuka untuk umum tanpa biaya masuk nih teman berdua. Pokoknya cocok banget ini buat kalian para pecinta seni, budaya ataupun para konten kreator Yogyakarta yang kali ini, atau bahkan kalau misalkan kalian gak di Jogja dan lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital nih, bisa loh main kesini mumpung lagi ke Jogja ya kan, nanti tanggal Juni, di awal-awal Juni ataupun di pertengahan Juni kalian bisa datang sembari kalian menikmati hidangan-hidangan ataupun event-event khas Yogyakarta yang benar-benar bikin takjub tentunya. Jangan lupa dikontenkan, karena konten itu salah satu untuk bagaimana kita membawakan event budaya ke kancah nasional ataupun internasional, karena bisa disaksikan ke tentunya di berbagai akses ya kan teman-teman dua. Dan kali ini ada beberapa lagu yang sudah aku siapkan tentunya untuk menemani di sore ceria kali ini. Ada Harry Styles teman-teman dua dan juga Dusi yang aku siapkan buat kamu spesial ya. So buat kamu yang lagi di perjalanan, aku akan temani kamu selama perjalanan, semoga lancar ya perjalanannya. Atau buat kamu yang lagi belanja-belanja, kira-kira hari ini mau belanja apa, lagi makan bakso boleh loh ya, pokoknya didengerin aja ya kan. Siapa tahu dengerin musik sambil menikmati bakso, apapun yang kamu pikirkan, sesuatu yang membuat penat di hari Seninmu kali ini bisa hilang sebakso-baksonya. Ya secara kan habis ya dimakan terus. Ada Harry Styles teman berdua spesial buat kamu di sore ceria, masih bareng aku Safir Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Aji yang menemani kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. By the way, udah ada satu lagu anxiety teman Pro 2 dari Doci ya. Supaya kalian nih gak cemas ataupun gak anxiety teman Pro 2, kali ini akan aku puterin nih salah satu discuss ataupun obrolan tentang Piala Dunia. Supaya kamu gak cemas nih ketinggalan bagaimana info-info terkini dari Piala Dunia. So kali ini kita akan dengerin nih Pacelaton tentunya obrolan tentang Piala Dunia 2026.
1: Set piece itu senjata. Kalau
2: kita latih
1: senjata.
2: Kalau ngandalin corner kick itu gimana mas? Karena ada salah satu tim yang sekarang ini lagi naik ngandalin corner kick.
1: Dari kick off, tendangan bebas, corner. Betul. Itu emang dilatih. Itu salah satu senjata yang ketika open play nggak bisa ya mas?
2: Nggak bisa ya. Untuk main
1: buntu di open play.
2: Betul. Set piece itu salah satunya. Kalau melihat Mesir, Maroko atau Senegal, Maroko Senegal kemarin kan Piala Afrika kan?
3: Ya. Dua tim ini sama-sama siap tuh mas, sama-sama siap ketika Piala Afrika kemarin. Meskipun ya kadang kita ngomong Piala Afrika itu nggak bisa jadi tolak ukur kompetisi yang sehat dan tak kutip di dunia.
2: Pokoknya Indonesia kepleset
1: ya lolos.

0: Ok, kicau bola. Bersama Mas Jul di sini di segmen kedua kita mau bahas tentang grup neraka, potensi 32 besar siapa aja yang lolos. Kita bahas mulai dikit-dikit ke tim-timnya nih bersama Mas Nopendi dan Mas Harmin.
1: Siap.
0: Mas, ini kan yang tadi kita bahas nih, dari 48 tim ini nanti akan masuk 32 besar.
1: Yep.
0: Jadi dari 12 grup itu nanti lolosnya itu 2 terbaik sama peringkat 3 diambil 8. Jadi kan peluangnya semakin besar.
1: Yep.
0: Nah, kira-kira buat tim-tim kecil ini pasti menjadi sebuah peluang yang delalah lagi. Bismillah bisa lolos, istilahnya gitu. Lah kira-kira gimana ya, Mas? Apalagi nih kalau tim besar nih bisa kepleset toh, kalau tim-tim yang kecil ini mainnya main aman di akhir bis, cari satu poin.
1: Yes.
0: Nah, gimana ya, Mas? Monggo, Coach Nopendi dulu.
2: Kalau saya lihatnya ya tim besar semua ya, Mas. Masuk piala dunia tim kecil.
0: Oh, iya.
2: Ya, enggak ada lagi ya tim kecil besar.
1: Kecil Indonesia tim apa? Nah, itu kan.
2: Jadi tim besar, tim besar.
0: Nanti di anu di
2: mana. Yang jelas saya malah menunggu kejutan tim-tim yang tidak diprediksi untuk lolos. Itu mau lihat seberapa jauh toh perkembangan sepak bola sekarang di benua Afrika, Asia itu saya mau lihat itu. Kan sudah tambah plus 3 tim peringkat 3 terbaik, 8 tim
0: ya. Tim peringkat 3 terbaik.
2: Nah, itu sebenarnya salah satu motivasi untuk tim untuk lolos di fase berikutnya.
0: Ya, betul. Kalau Coach Nopendi ini menganggap ini adalah yang positif ya.
2: Ya.
0: Kalau Mas Harmin gimana?
2: Yang negatif maksudnya.
0: Kalau ngomongin bola, kalau positif semua nggak seru. Okay. Harus ada yang berantem.
3: Negatifnya saya itu akan banyak tim yang bermain negatif football.
0: Iya.
3: Ya, prediksiku itu. Karena kita tahu ya, sekarang tim-tim yang penguasaan bola, tim-tim besar itu kan dominan dengan penguasaan bola. Kalahnya karena apa sih? Karena kalau lo blok. Itu kok dengan low block, defensif.
0: Low blocknya apa, Mas?
3: Nah, low block itu tim yang memilih untuk line defense. Line defense-nya paling bawah. Jadi
0: defensifnya
3: ya, mereka akan
0: sama kiper.
2: Betul, kotak penalti.
3: Betul, di area kotak penalti. Nah, itu kan akan sulit ketika banyak menumpuk pemain di situ. Ini yang dialami banyak tim-tim di dunia saat ini ya. Sampai di Indonesia ya kan, di Indonesia juga Liga 1-nya aku tarik sedikit ya, Mas. Di Liga 1 kan cukup banyak pelatih-pelatih Belanda, pelatih-pelatih Eropa yang memang suka possession football. Nah, ini kesulitannya sama, yakni menghadapi tim yang pakai low block, tim yang menumpuk di belakang, kemudian menanti lenane tim itu dan kemudian melakukan serangan balik, melakukan counter. Nah, ini senjata sing wah sekarang sedang
0: lagi naik,
3: lagi naik dan ditakuti tim-tim yang
2: kalau di penguasaan taktikal,
3: Mas. Wah, ini masuk taktikal.
0: Apa sebenarnya kalau itu kan strategi menjaga yang main aman itu
3: ya, betul.
2: Ya, kalau di tim ya itu salah satu yang untuk kita mengatasi kalah level.
3: Ya,
2: secara
3: kualitas
2: individu
3: pemain
2: atau
3: ya,
2: keseluruhan tim.
3: Betul.
2: Itu kita pakai untuk bertahan dulu, baru nanti kita akan counter. Itu sah-sah saja. Nanti kita lihat di piala dunia ini ya,
3: muncul nggak nih
2: banyak atau ada lain karakter permainan yang lain di tim-tim itu. Saya mau kalau di pelatih mah seneng, Mas, banyak pertandingan tuh, banyak ilmu
3: ya, nontonnya banyak karena kan ini jelas ya, Ben, pasti ini akan jadi tren baru ya, 2026 ini kan semua pelatih sepak bola itu dinamis banget kan, Ben, termasuk
2: dinamis
3: di taktikal dan strategi. Nah, ini sing mungkin akan banyak dipelajari oleh pelatih, oleh pengamat bola, oleh teman-teman yang penonton juga dengan strategi-strategi apa yang akan dimunculkan di Piala Dunia 2026 ini.
0: Kalau ngandalin corner kick itu gimana, Mas? Karena ada salah satu tim yang sekarang ini lagi naik ngandalin corner kick itu, Mas.
3: Set piece penting ya.
2: Set piece itu senjata.
0: Kan kita latih
2: senjata. Dari kick off, tendangan bebas, corner.
3: Betul.
2: Itu emang dilatih. Itu salah satu senjata yang
3: ketika open play nggak bisa ya,
2: kita nggak bisa untuk main
0: buntu di open play.
2: Betul.
0: Set piece itu
2: salah satunya.
0: Betul. Jalan pintas.
3: Itu dilatih loh.
2: Itu dilatih. Ya? Itu emang dilatih.
0: Jadi nggak boleh ngebully tim-tim yang corner kick itu.
3: Lemparan ke dalam pun jangan dibully itu.
2: Yang strategi itu yang dibully itu yang kalah.
3: Jangan disemangati coach. Ya.
4: Maksudnya tim.
0: Oke. Ya kita semangat.
3: Kita semangati.
4: Kita kalah syukur.
2: Kita dukung, kita nonton ya.
3: Yes,
2: di sini nobar enggak, Mas?
0: Nanti kita
3: nang ndi Mas nontonnya aduh ngomong Piala Dunia kan orang nanti nontonnya.
0: Nonton di TVRI.
3: Nah, TVRI
0: didengarkan.
3: Oke. Okay.
0: Langsung juga nanti.
3: Ya, masuk, masuk.
0: Dengar,
3: dengar bareng ya.
0: Debar.
3: Betul.
0: Mendengarkan radio itu mesti bayangin lah.
3: Jangan
0: pernah belum nonton pertandingan tapi radio.
3: Mas, cerita ya Mas, sampai hari ini ketika liputan di stadion, bapak-bapak yang nonton itu masih bawa radio loh Mas.
0: Ya.
3: Itu mereka nonton bola misalnya PSS atau PSIM main, mereka masih mendengarkan suaranya penyiar RRI.
2: Tetap ini lu dengerin Mas Herwin pas main di radio.
3: Alah, banyak dia. Aku tua banget berarti. Itu masih jadi masih tetap debar itu masih
0: feel-nya
3: pasti feel-nya pasti
0: beda. Ya. Gitu, mantap. Jadi
3: RRI terus gas.
0: Jangan lupa nonton di TVRI sama RRI.
3: Ye,
0: mantap
3: siap.
0: Oke, kita kembali ke tab.
3: Siap. Oke, lanjut Mas.
0: Jadi
3: Mas dulu.
0: Oke.
3: Ayo Mas dulu.
0: Kita mau ngomongin grup neraka.
3: Oke.
0: Ini grup neraka ini potensinya ada di grup I, Mas.
3: Oke.
0: Prancis, Senegal, Norwegia, Irak.
3: You.
0: Oh, ini ada Prancis Mbappe.
3: Yes.
0: Senegal
3: Mane.
0: Sadio Mane.
3: Yes.
0: Norwegia Erling Haaland. Irak Zidane Iqbal.
3: Yes.
0: Kira-kira ini Haaland kuat ora iki ngendong timnase lawan Mbappe dan kawan-kawan. Monggo Mas.
3: Aku ya Mas. Aku sih. Oke. Haaland mungkin di Norwegia masih bisa ya untuk mengejar peringkat 3 terbaik itu tadi ya untuk naik untuk lolos. Tapi di sini si Senegal sama Prancis ini pasti akan dominan. Senegal gimana kemarin di Piala Afrika luar biasa banget Sadio Mane dan kawan-kawan ini. Sak kiper-kipernya kan juga main di Eropa juga mereka.
0: Iya.
3: Kemudian Prancis ini sampai tim ketiganya juga kuat masih kan gawe telung tim iso Prancis ini. Ngawur Prancis ini. Nah, terus
0: tinggi, Mas.
3: Player to watch-nya kalau aku di Prancis selain Kylian Mbappe, Olise Mas. Michael Olise. Aku pengen banget nonton dia dan mungkin dia salah satu kandidat yang nek tekan final dia akan jadi salah satu pemain terbaik sih. Menurutku.
0: Kalau snap no pendi.
2: Kalau dilihat dari levelnya emang Prancis, Senegal, Norwegia. Tapi saya mau lihat Irak.
3: Wah, strategi parkir bis tadi itu betul.
0: Irak ini juga sudah lama enggak lolos Piala Dunia.
3: Iya.
0: Sebentar saya tak lihat kocokan dulu ya.
3: Oke.
0: Ya. Daripada nanti saya salah dipulih.
3: Ya ini Mas, yang kita bahas tadi ini, kalau sampean lagi sambil nyari ya. Si Irak ini kan pasti akan menerapkan strategi sing
2: banyak di
3: parkir bis kalau ngomong. Karena dia paling lihat dari ketiga tim ini yang mungkin skuadnya paling biasa-biasa saja meskipun salah satu terbaik yang lolos itu ya dia akan berpikir rasional pasti pelatihnya ketika aku mau jajal diserang Mbappe, Olise dan kawan-kawan itu ya wes aku bertahan wes sekali melakukan serangan balik itu sing sakjane wajib diwaspadai itu tadi ya strategi,
0: serangan balik
3: cepat. Serangan balik cepat itu tadi.
0: Jadi Irak itu 40 tahun Mas.
3: 40 tahun.
2: Masih lama kita.
3: 70
0: ya. Makanya saya dukung Irak
2: karena kita dikalahkan sama
3: Irak. Kita tahu ya kualitasnya dia.
0: Golnya Zidane Iqbal.
3: Ya betul.
0: Tendangan jarak jauh.
3: Okay. Ya, Ben. Menarik juga
2: Ivan. Menarik itu.
3: Pengen nonton Irak juga. Asia.
0: Bisa kita harus siap ya.
2: Semangat
0: pokoknya. Ada semangat.
3: Ya, gue nek jajal wingi lolos ngendani Irak ngene ya.
0: Iya. Aku jersine tak nggo iki.
3: Nek aku bisa pakai jersey
2: kapan meneh nonton
3: Tom Baye main musuh Mbappe.
0: Wah, kesel banget sih.
3: Bisa mungkis-mungkis ya.
0: Oke, Mas, kita lanjut lagi. Kita masuk ke grup
3: L ya.
0: Okay. Ini ada Inggris, Kroasia, Panama, Ghana.
3: Yes.
0: Apa ini Kroasia ini apakah masih bisa berjaya dengan sisa-sisa generasinya?
3: Betul.
0: 2018 final kita nggak tahu dia tiba-tiba jadi finalis.
3: Ya.
0: Edisi sebelumnya semifinal.
3: Semifinal. Ya.
0: Nah, tahun ini sisa-sisa Luka Modric gimana nih Mas?
2: Ya pasti kalau dilihat dari tim pasti akan secara fisik mungkin akan berkurang.
3: Berbeda,
2: tapi
3: ya.
2: Secara pengalaman mungkin akan lebih dari yang lainnya.
3: Ya.
2: Tapi kan ini
3: Piala Dunia yang beda.
2: Piala Dunia yang beda pasti. Cuaca yang pasti beda.
3: Ya.
2: Terus semua tim juga sudah mempersiapkan timnya.
3: Ya.
2: Ya kan kita lihat nih, jadwal pertandingan juga mempengaruhi.
3: Betul.
2: Ya. Apakah bisa dimanfaatkan atau enggak itu kan kita harus lihat dulu.
0: Ya. Mas Erwin, ya, melihat betul. Kroasia gimana, Mas?
3: Kroasia nggak jauh beda sama Coach Nopendi ya. Memang hampir semua pemainnya itu sudah usianya sudah lanjut kalau sepak bola ya. Senior-senior ya. Senior-senior. Nah, ini tapi memang menang pengalaman. Nah, tapi di endurance-nya di Piala Dunia ini kan beda nih dengan banyaknya pertandingan, banyaknya tim.
2: Betul.
3: Nah, ini masih bisa nggak nih? Tapi kalau kita lihat sejarahnya memang si Kroasia ini pejuang-pejuang semua dalam tanda kutip. Jadi memang negara yang memang arah-arah kuno kan sering perang ya, Mas. Jadi
2: terbiasa.
3: Ya, terbiasa aman. Tekanan. Jadi dia caranya bertahan hidup. Nah, itu yang kita itu memang tercermin di lapangan
0: bertahan hidup.
3: Oh ya. Nah, gue sing yang dihadapkan pada situasi itu. Nah, itu sing Inggris lebih menarik nih, Mas, seperti apa yang kita sering bilang tadi. Ya,
0: kalau Inggris kan istilahnya yo raja-rajanya lah.
3: Ya. Kita.
0: Lah kalau ngomongin Kroasia ini masih dibilang kuda hitam.
2: Sering menjadi kuda hitam. Ya,
0: ya, atau dunia. Masih unggulan kalau melihat statusnya yang saat ini pemainnya istilahnya sudah suhu-suhu senior.
3: Ya, ya.
0: Gimana, Mas?
3: Aku. Kalau menurutku, ya masih tetap. Kayaknya Kroasia ini lebih seneng mereka nya disebut sebagai kuda hitam. Jadi itu tadi mereka fight tapi mereka nggak terbebani dengan
0: statusnya
3: unggulan, ya tim unggulan. Nah, iki sing tapi kalau kita melihat di grup ini dia salah satu tim unggulan pasti iya, karena dua teratas memang Inggris dan Kroasia di situ selain Ghana dan Panama ya, tanpa mengecilkan Ghana dan Panama tentu saja. Tapi memang ya sekarang statusnya kalau di grup ini di grup L dia tim unggulan bersama Inggris.
0: Kalau Coach Nopendi melihat kira-kira kuda hitam di edisi tahun ini siapa? Apakah masih Maroko?
2: Saya malah ingin lihat
0: sama
2: karena progresnya sangat bagus sekali. Kita lihat beberapa kali uji coba juga tim-tim besar juga
0: mulai
2: kalah, dan mulai kalah. Saya melihat wakil Asia di mungkin sampai final, tapi
3: amin Asia
2: harus lah walaupun ya tahu sendiri kalau udah di Asia ya pasti kalah.
0: Jadi betul. Jepang sama Korea ini langganan Piala Dunia tapi kalau sudah fase grup lewat ini ya biasanya ya
3: mentalnya
0: padahal pemainnya itu banyak yang di Eropa. Gimana Mas, padahal itu dia sudah tahu gaya permainan Eropa gimana istilahnya musuh kalau koncone dewe sebenarnya itu gimana, Mas? Kok masih kalah jauh sama tim-tim Eropa sama Amerika itu gimana, Mas?
2: Kalau sekarang saya lihatnya nggak terlalu tertinggal jauh sekali ya. Kalau dulu masih
3: ya, sudah tapi sama kan sekarang mungkin ya.
2: Kita lihat uji coba terakhir-terakhir ini udah menang.
3: Ya.
2: Itu berarti kan memang kualitasnya juga jangan dipandang remeh lagi sekarang Jepang itu. Mudah-mudahan ya kepleset juara.
0: Kepleset juara.
2: Kan doanya yang baik.
3: Amin.
0: Pokoknya Indonesia kepleset.
2: Ya lolos berikutnya.
3: Resmian ini nanti. Sorry.
0: Itu bukan ranahnya itu. Iya. Kalau tim-tim Afrika, Mas, kira-kira kuda hitamnya siapa, Mas? Kalau melihat Mesir, Maroko atau Senegal. Maroko Senegal kemarin kan Piala Afrika kan? Sengit itu sampai ada kasus juga itu. Kira-kira ada chance enggak, Mas?
3: Ya.
0: Mas.
3: Untukku dua tim ini sama-sama siap toh, Mas. Sama-sama siap ketika Piala Afrika kemarin. Meskipun ya kadang kita ngomong Piala Afrika itu enggak bisa jadi tolak ukur kompetisi yang sehat dan tanda kutip di dunia. Tapi kedua tim ini mempersiapkan timnya dengan baik. Si Senegal ini kedalaman skuadnya juga oke, tenaga pemain-pemainnya juga bagus. Maroko juga kita tahu kemarin di edisi sebelumnya juga mengejutkan banyak mata. Nah, ini bisa jadi dua tim ini akan melaju jauh ini di apa Piala Dunia kali ini. Tapi sekali lagi nih yang mereka berdua kedua ini lakukan kompetisinya itu beda dari apa yang mereka lakukan di Afrika. Wasit beda, semua pertandingan elemen pertandingannya beda. Nah, ini mereka siap nggak menghadapi tekanan yang luar biasa nanti di Amerika ya, Mas, mereka mainnya. Nah, ini yang menarik ini. Tapi aku masih meyakini dua tim ini yang jadi kuda hitam.
0: Jepang sama?
3: Oh, ada tiga sama Jepang. Yang di Afrika tadi ada si Maroko sama Senegal. Plus Jepang. Aku Jepang. Juga sama kayak Coach Nopendi.
0: Kalau Coach Nopendi, kuda hitam?
2: Saya masih Jepang. Saya juga mau lihat. Soalnya saya lebih suka karakter mainnya Meksiko.
0: Meksiko. Sekarang bintangnya siapa, Mas? Meksiko, Mas?
3: Rosvilla sih mana?
2: Mas. Oh sudah.
0: Saya sudah berubah.
2: Fresh ya.
0: Ochoa.
3: Ya itu. Ya Ochoa. Mungkin yang mungkin Coach Nopendi ini akan melihat kolektif tim ya, ya apalagi dia juga tuan rumah kan statusnya. Nah pasti akan menunjukkan yang terbaik.
0: Wah ini oh iya benar tuan rumah ya mosok ngisi-ngisi
3: itu. Bu biar caranya ya
2: disebut tak sebut satu lah. Satu ya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pergi ke Malioboro membeli batik, sehingga sebentar menikmati senja. Selamat sore pendengar yang asik, mari berbagi inspirasi dan juga cerita istimewa. Dan kali ini teman Pro 2 di sore hari ini nih, teman Pro 2 di sore ceria, senang sekali rasanya kali ini aku Safira Ajeng kembali lagi menemani kamu tentunya di tepat hari ini ya, di hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan sore ini kita akan berbincang bersama dengan sosok muda inspiratif yang membawakan semangat kebinekaan, prestasi, juga apalagi ya, kecintaan terhadap budaya Nusantara. Karena telah hadir di studio ada Kak Hisbah Cahyani dan juga Kak Rojes. Halo.
1: Halo.
0: Wow, rame banget di studionya, ada berdua kali ini. Kak Hisbah Cahyani ini adalah Putri Nusantara Yogyakarta 2026. Betul ya Kak ya?
2: Betul.
0: Dan juga pasangannya ada Kak Rojes. Panggilannya gimana sih, Kak Rojes ya, bener
1: Kak
0: ya?
1: Kak Rojes, betul.
0: Kok unik banget sih, apa sih namanya Rojes nih?
1: Rojes Anwar Karamigi.
0: Oh, dari mana nih?
1: Saya asalnya dari Kalimantan Barat.
0: Oke, dari Kalimantan Barat ya, yeah. Ada Kak Rojes Anwar Karamigi. Betul. Karamigi berarti nama?
1: Nama marga di sana.
0: Nama marga di sana ya berarti ya. Oke, kali ini bersama dengan dua narasumber kita, ada Kak Hisbah, panggilannya Kak Hisbah ya, benar ya?
2: Benar.
0: Dan juga Kak Rojes Anwar yang merupakan Putra Putri Nusantara 2026, betul?
1: Betul.
0: Nah, kali ini kita akan mengulas mungkin sedikit perjalanan singkat dari Putra Putri Nusantara yang hadir kali ini, tapi kita akan relatekan nih dengan hari ini spesial di tanggal 1 Juni 2026 mengenai peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, termasuk juga kontribusinya nih, kontribusi nyata dari Putra Putri Nusantara untuk budaya, pariwisata dan juga masyarakat. Dan tentunya teman berdua, kalian juga bisa bergabung bersama kami nantinya di 0811-2511-025 tentunya. Dan mungkin dari Kak Hisbah. Asli mana sih Kak Hisbah?
2: Kalau aku aslinya dari Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah ya? Yeah, oke, okay. Wow, berarti aku Sulawesi Selatan sih waktu itu, Makassar waktu itu. Iya,
2: wow.
0: Kesana nih. Gak bawa ini nih, apa kalau Sulawesi Tengah makanan ikonnya?
2: Kalau Sulawesi Tengah, mungkin dari daerah aku aja ya, dari Banggai Laut itu ada makanan dari singkong.
0: Apa tuh?
2: Namanya tuh payot.
0: Payot ya, unik ya, nih payot.
2: Tapi aku nggak tahu kalau di Jawa sepertinya ada ya, cuma beda aja jenisnya.
0: Kalau di sini gitu. Payot namanya.
2: Oh itu beda.
0: Ini payot nih.
2: Si
0: ya.
2: Payot.
0: Pernak-pernik ya.
2: Betul.
0: Oke, dari Sulawesi kemudian Kak Rojes dari Kalimantan nih. Dua-duanya ngapain sih kok gabung namanya Putra Putri Nusantara? Apa sih yang membuat kalian pingin gabung nih di Putra Putri Nusantara? Apa sih panggilannya, PPN ya?
1: Iya,
2: PPN.
0: PPN kayak pajak aja nih. Gimana? Mungkin dari Kak Hisbah dulu, bisa diceritain dong sedikit gitu.
2: Oke, kalau dari sudut pandang aku sendiri, kebetulan aku sebagai mahasiswa yang benar-benar aktif ingin mengembangkan diri.
0: Oke.
2: Dan aku melihat kalau PPN DIY ini sebagai wadah yang melibatkan anak muda untuk berkontribusi secara langsung, kayak gitu. Makanya aku tertarik untuk ikut, kayak gitu sih.
0: Oke, kalau Kak Hisbah tertarik, kalau Kak Rojes terdorong nggak?
1: Iya,
0: harus saling menguatkan dong, yang satu nari, yang satu dorong ya kan. Kalau Kak Rojes gimana nih?
1: Oke, kalau dari aku pribadi, kenapa aku memilih untuk ikut Putra Putri Nusantara di ini? Karena memang aku juga menjadikan ini sebagai media untuk pengembangan diri dan sebagai mahasiswa psikologi juga.
0: Okay.
1: Jadi aku sangat-sangat tertarik dengan berbagai kegiatan sosial dan pengembangan diri gitu.
0: Okay.
1: Apalagi kemarin itu aku juga mengangkat salah satu advokasi tentang kesehatan mental. Karena menurutku melalui Putra Putri Nusantara ini kita tuh bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu bisa menjadi fondasi untuk kita tuh bisa lebih sehat dan bisa berkontribusi bagi bangsa gitu.
0: Wow, kalau Kak Hisbah sendiri dari jurusan apa sih?
2: Kalau aku dari farmasi, Kak.
0: Farmasi pas dong. Psikolog sama farmasi, sama-sama maksudnya kesehatan gitu loh ya kan. Karena sebelumnya kan juga ada yang di bidang komunikasi dan lain-lain ya kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang hari lahir Pancasila nih, tanggal 1 Juni nih, gimana menurut Kak Hisbah dan juga Kak Rojes nih terkait dengan makna Pancasila yang tentunya bagi generasi muda kali ini? Mungkin bisa Kak Rojes sekarang ya. Okay. Kalau tadi ke Kak Hisbah, kita ke Kak Rojes nih. Gimana Kak Rojes?
1: Oke, kalau dari aku pribadi apa namanya, memaknai ya hari Pancasila ini itu sebagai momen di mana kita itu diingatkan dan disadarkan bahwa persatuan itu tidak terjadi secara apa ya,
0: mendadak gitu,
1: mendadak gitu. Tapi itu tuh upaya secara sadar di mana kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita bisa memiliki semangat untuk bersatu dan menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah suatu kekayaan gitu, dimana kita harus bangga dengan hal itu dan kita harus pertunjukkan gitu kepada dunia bahwa ini loh kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Wow, gitu. Kak Isma sendiri bisa menambahkan mungkin?
2: Oke, kalau aku juga setuju ya sama Kak Rojas tadi. Jadi hari lahir Pancasila itu sebenarnya kita diingatkan untuk menumbuhkan lagi rasa nasionalisme, rasa cinta kita terhadap tanah air. Dan bagi generasi muda, menurut aku ini sebagai pegangan ya, apalagi di era modernisasi saat ini, kita butuh tetap menjaga identitas kita sebagai generasi bangsa, seperti itu sih, Kak.
0: Oke, jadi pegangan hidup kita, pedoman kita, dan tentunya memantik semangat nasionalisme kita, tambah cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu kan ya. Tapi gimana cara sederhana nih kalau kita sebagai anak muda supaya kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari ini, gimana nih, Kak? Rajis.
1: Oke, kalau dari aku sederhana sih, sebenarnya banyak ya yang udah kita lakukan juga tanpa kita sadar juga kadang. Sesederhana mungkin kalau misalnya ada teman kita yang berbeda agama atau misalnya berbeda latar belakang daerahnya dan sebagainya, kita cukup menghargai kalau memang di saat itu dia membutuhkan ruang untuk dia menunjukkan identitasnya gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman kita yang muslim lagi puasa, atau misalnya dari latar belakang daerah yang berbeda, itu kan kadang logatnya ya atau cara berbicaranya itu berbeda. Nah itu kita jangan menghakimi atau jangan menjudge gitu. Cukup memandang itu sebagai suatu keunikan, dan ternyata bahwa kita itu juga bisa belajar banyak dari orang yang latar belakangnya berbeda dari kita gitu.
0: Kalau aku sendiri malah kadang tuh seneng loh kalau misalkan ada orang ataupun ada remaja yang ternyata dia tuh dari beda daerah. Itu kayak logatnya enak ya tuh. Ya apa sih?
1: Ternyata ada yang bahasa seperti itu gitu.
0: Kayak wah, Indonesia tuh keren banget sih. Bener-bener lagi kumpul, lagi nongkrong bareng teman-teman gitu kan ya, tiba-tiba ada yang bilang ataupun ngobrol pakai bahasa Purwokerto ataupun bahasa ngapak ya, ataupun bahasa Suroboyoan, itu aku kayak seneng banget. Jadi denger-dengernya tuh kayak seakan-akan wah, benar-benar Indonesia nih keberagamannya luar biasa gitu. Betul. Loh, kalau dari Sulawesi sendiri ada gak sih bahasa yang unik gitu, atau menyapa sore itu kayak mana tuh kalau Sulawesi itu?
2: Ada, kebetulan kalau aku itu kan ada satu pulau nih, Kak. Aku dari Pulau Bangkurung.
0: Bangkurung. Oh, Bangkurung.
2: Iya. Dan itu ada dua suku. Ada suku Bajo, suku kita bilangnya suku Bajo atau suku Sama, sama suku Banggai atau suku Sea-Sea. Kayak gitu. Nah, kalau bahasanya sendiri sapaan apa ya? Mungkin selain kata sapaan boleh kali ya?
0: Oh, boleh. Kalau di Makassar untungnya tabe ya kan?
2: Oh, sama. Tabe. Di aku juga tabe.
0: Oh, sama ya, tabe gitu kan.
2: Itu dua suku. Untuk permisi juga sama, tabe. Kita bilangnya tabe.
0: Tabe, gitu. Tabe, tabe. Mau lewat gitu kan.
2: Kayak, cuma kalau di aku kayaknya ketambahan A gitu.
0: Tabe ya gitu.
2: Iya, kayak gitu. Ada juga yang tabe doang.
0: Tabe ya gitu.
2: Benar.
0: Udah makan belum ya gitu. Oh, belum. Kayak gitu juga kali ya. Maksa banget sih. Tapi gimana contohnya, Kak?
2: Kalau udah makan atau belum, kalau misalnya dari bahasa Bajo ya, sudah neko nginta kayak gitu.
0: Coba dicontohin dari Kalimantan bisa enggak?
2: Sudah neko nginta.
0: Sudah neko nginta.
2: Nginta. Iya. Oh, gitu. Atau kalau dari suku Banggai, lapamocokan
0: gitu ya.
2: Iya, jadi tuh beda logat, beda bahasa, beda nada gitu, semuanya beda.
0: Keren ya. Kalau Kalimantan kayak gimana sih? Kalau Kalimantannya mana?
1: Saya Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat, gimana itu?
1: Kalimantan Barat itu sebenarnya bahasa utamanya bahasa Dayak. Gitu. Kalau saya pribadi itu bahasa Dayak Keninjal.
0: Keninjal?
1: Iya.
0: Gimana itu?
1: Kalau kebanyakan orang, teman-teman aku tuh yang kalau dengar aku ngomong itu katanya mirip bahasa Thailand.
0: Oh, gimana? Gimana itu?
1: Contohnya ya, kap nak komonai.
0: Iya loh, ya ampun. Iya lagi.
1: Kap nak komonai itu artinya kalian mau kemana gitu.
0: Kap?
1: kalian mau kemana? Kapna Kemonai.
0: Kapna Kemonai. Iya lagi mirip ya. Kayak Thailand lagi.
1: Contoh misalnya pulah kapai gitu.
0: Pulang kapan?
1: Pulah kapai itu artinya lagi ngapain? Oh, kalian lagi ngapain?
0: Oh, jauh banget ya. Pulah kapai. Coba gimana gini? Selamat sore teman-teman, selamat hari lahir Pancasila ya. Coba kayak gitu gimana?
1: Nah, kalau itu mah bahasa Indonesia aja.
0: Oh, enggak ada tuh bahasa Kalimantannya.
2: Iya, kayaknya dia
0: mungkin ada tapi agak susah gitu ya. Oke. Wow, keberagamannya luar biasa loh ini. Tapi benar-benar aku seneng banget karena hari ini dipertemukan dengan teman-teman yang memang dari beda pulau. Ini beda pulau semua nih kita nih.
1: Yeah.
0: Beda. Atau Jawa nyel gitu kan, produk Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Ih, seru banget sih. Tapi gimana tadi kita kalau kembali ke cara sederhana kita nih dalam memperingati hari lahir Pancasila supaya anak muda ini bisa mengamalkan nilai nilai Pancasila gimana Kak Hisbah?
2: Mungkin ya kita lebih ke mengingatkan kembali, mempromosikan kembali nilai-nilai Pancasila biar itu tetap terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mm-hmm. Contoh nih, sebagai anak muda nih kita kan punya privilege bisa mengikuti perkembangan zaman, yeah. Kemudian kita bisa memanfaatkan digitalisasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contoh dari konten-konten yang edukatif, reflektif, sehingga itu tetap terbawa sesuai dengan kebutuhan zaman seperti itu biar tetap hidup nilainya kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau media sosial sendiri nih, ini apakah jadi sarana untuk menebarkan nilai persatuan dan juga toleransi Kak? Dan seberapa jauh nih untuk cara kita menggunakan media sosial dalam menebarkan nilai persatuan khususnya di cinta kita terhadap NKRI ini?
2: Kalau seberapa jauhnya? Menurut aku cukup efektif ya Kak, karena apalagi di media sosial saat ini kan kita hampir sehari-hari make HP gitu, lihat HP. Jadi jangkauannya lebih luas dan bisa menjangkau orang-orang yang bahkan jauh dari sekitar kita kayak gitu.
0: Kalau dari Kak Rojes sendiri nih, bagaimana program yang dijalankan Kak Rojes nih terkait dengan mungkin ya kalau kita tadi kan sudah disampaikan advokasi.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi gimana membuat advokasi yang disampaikan Kak Rojes ini relate dengan cara kita untuk menjaga nilai-nilai Pancasila terutama bagi generasi muda?
1: Oke. Jadi kan

0: Udah ya sekarang ya. Selain jasa apa namanya, jasa cuci, jasa setir, ada jasa curhat. Oh gitu ya.
1: Dan itu aku memaknainya kalau orang yang mentalnya itu sehat, itu tuh pasti akan lebih toleransi dengan berbagai perbedaan, entah itu dalam kehidupan kah ataupun dalam, contohnya kita di negara ini kan banyak sekali perbedaannya ya, entah itu dari segi agama, suku, bahasa dan sebagainya. Nah, kalau orang yang memiliki fleksibilitas mental yang baik, itu pasti akan jauh lebih toleransi. Kalau misalnya orang yang mungkin udah mengarah ke mental issues dan sebagainya, itu biasanya lebih sensitif gitu, lebih kaku, biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya orang yang udah dia paham dan sadar dengan dirinya sendiri, dia akan lebih aware dengan lingkungannya.
0: Iya, sangat relate ya berarti sama advokasinya Kak Roji sendiri ya.
1: Betul.
0: Bagaimana cara kita untuk mengenali budaya kita, mengenali toleransi itu adalah dengan menjaga kesehatan mental kita.
1: Betul.
0: Kalau mental kita sendiri gak sehat, gimana kita mau menjaga toleransi ya kan? Tapi bener loh, kalau kita lagi emang bener-bener lagi kayak gak mood gitu kan, diganggu dikit tuh kayak marah ya gak sih? Apalagi yang cewek. Gak juga sih, maksudnya emang semua orang gitu kan. Kita lagi mungkin lagi apa namanya, banyak pikiran, kesehatannya lagi mungkin gak enak, itu kalau diganggu dikit tuh kayak marah. Apalagi harus berpikir toleransi, gimana orang kita aja marah ya kan. Bener-bener nih, keren-keren Kak Rajis. Kalau dari Kak Hizbah sendiri gimana nih terkait dengan advokasinya dan juga kolaborasinya untuk Indonesia, terutama di spesial hari ini 1 Juni gitu.
2: Oke, kalau aku advokasi aku sendiri tuh mengangkat tema Santri Ghost Global.
0: Santri Ghost Global.
2: Iya, benar.
0: Dari pesantren berarti ya.
2: Kebetulan aku ngajar di salah satu TPA di Kota Gede. Dan itu advokasi yang aku bikin itu tuh mengangkat literasi bahasa. Kayak gitu. Jadi kebetulan aku pernah belajar bahasa Rusia. Jadi dan aku nggak tahu ternyata anak-anak atau yang siswa-siswa aku yang aku ajarin itu
0: tertarik.
2: Juga.
0: Gitu. Aku tertarik loh nih. Gimana nih? Boleh belajar nggak?
2: Boleh.
0: Kayak mana sih contohnya?
2: Nah, jadi nanti fokus advokasinya itu kita lebih mengenalkan literasi bahasa supaya sejak dini anak-anak tuh udah punya pandangan secara global. Tujuannya adalah biar kita tuh mampu membawa budaya kita, membawa identitas kita untuk mengenalkannya ke tingkat global gitu. Jadi tidak tergerus dengan budaya-budaya lain. Jadi tetap terjaga gitu budayanya seperti itu, Kak.
0: Ya. Keren-keren, literasi kebahasaan.
2: Iya, benar, literasi bahasa.
0: Jadi memang salah satu konten ya, ataupun pernah membuat konten nih sama anak-anak nih.
2: Kalau kontennya belum sih, Kak.
0: Wah, bisa nih, coming soon. Kan.
2: Tapi kalau konten pribadi yang aku share di TikTok ada sih, Kak. Itu tentang belajar bahasa Rusia juga.
0: Ini ada Bayu nih yang dari Godean lagi tanya nih. Boleh gabung bertanya? Boleh banget dong. Jadi teman berdua yang kali ini mau bertanya, langsung aja join di nomor WA kita nih di 0811-2511-025. Tentunya kita berbincang dengan Kak Rogers dan juga Kak Hizbah dari Putra Putri Nusantara 2026 gitu kan ya. Dan kali ini Kak, gimana sih mungkin kalau dari Kak Hizbah dan juga Kak Rogers, bagaimana cara kita generasi muda nih untuk mempromosikan pariwisata ataupun budaya lokal di era digital yang kaitannya dengan bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI kita kan. Kan ya, mengingat salah satu hal yang perlu kita jaga adalah wisata kita ya kan.
2: Benar.
0: Dan selain juga toleransi, tapi wisata kita yang perlu diangkat supaya apa? Supaya banyak warga ataupun orang asing yang justru bisa datang nih ke wisata. Bahkan kalau bisa anak-anak muda tuh jangan keluar negeri dulu ya kan. Habisin masa-masa untuk explore Indonesia dulu. Nah, gimana nih cara dari Putra Putri Nusantara untuk mempromosikan wisata dan juga budaya lokal terutama ya. Gimana? Mungkin dari Kak Hizbah dulu.
2: Oke, kalau sejauh ini ya kita di Putra Putri Nusantara kebetulan emang sering mengadakan visit ke tempat-tempat wisata ya kan Kak Rogers. Nah, dan di visit itu kita memang mempromosikan dengan cara membuat konten seperti itu Kak. Jadi tujuannya biar banyak yang mengenal wisata tersebut. Nah, harapannya ketika tempat pariwisata atau destinasi wisata tersebut bisa dikenal, kita juga bisa membantu masyarakat setempat, terutama dalam meningkatkan perekonomian. Karena kalau tempat pariwisatanya terkenal, otomatis kan banyak pengunjung dan

0: memungkinkan gitu untuk apa namanya kak? Kalau untuk peningkatan ekonomi
1: UMKM ya tentunya.
0: Benar, UMKM seperti itu.
1: Ya, ya, tapi emang betul sih sebetulnya bukan tentang bagus atau tidaknya tempat itu, tapi bagaimana kita mengelolanya sih.
0: Benar.
1: Aku ingat banget waktu itu di daerah Makassar itu ada tempat gitu kak. Jadi tempatnya itu bukan tempat wisata, tapi di sana menyediakan makanan-makanan khas Makassar gitu kan.
0: Kuliner.
1: Yang kita diajak kuliner di sana kan ini ya kota makan enak ya Makassar ya.
0: Benar.
1: Jadi aku jadi ingat wah ini bukan nggak misalnya nggak ada tempat ikon wisatanya, tapi jadi tempat wisata akhirnya karena di sana kayak banyak makanan-makanan UMKM gitu.
0: Benar.
1: Itu keren banget sih waktu itu di Makassar. Oke, teman berdua, tentunya kita juga akan menantikan pertanyaan dari kalian dan tadi juga Kak Bayu yang udah gabung dari Godean, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jeda satu lagu spesial kali ini dan nanti kita akan di segmen 2 di tentunya di Sore Ceria. So stay tune teman berdua di Sore Ceria kali ini bareng aku Safira Ajing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tanggal 1 Juni menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak muda terkait dengan pendapat mereka tentang makna hari lahirnya Pancasila?
1: Menurut saya, hari peringatan Pancasila sangat penting untuk diperingati, utamanya untuk saya dan kami sebagai mahasiswa, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan dasar negara, dan Pancasila merupakan kesepakatan bersama kita semua dalam mempersatukan suku, agama, dan ras sehingga kita tidak akan bisa dipecah belah oleh isu-isu SARA di Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila bisa diterapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Dengan hari lahirnya Pancasila, generasi muda diharap mampu untuk menjadi pelopor gerakan nyata dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu itu dapat terlaksana oleh para pemuda.
4: Menurut saya sangat penting karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga bisa meneguhkan kesatuan dan persatuan kita guna menghadapi tantangan global bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga persaingan ekonomi, daya saing nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng tentunya di sore ceria kali ini. Dan kita masih berbincang nih, ataupun ngobrol-ngobrol asik nih, bareng dua narasumber kita dari Putra Putri Nusantara Yogyakarta 2026. Halo Kak Raja sama Kak Isbah.
1: Halo.
0: Masih semangat tentunya ya.
1: Masih.
0: Ya gimana ya, pokoknya kalau di 1 Juni meskipun tanggal merah, kita harus semangat ya, ya kan.
1: Betul.
0: Karena ini membuktikan bahwa kita generasi muda yang penuh semangat menjaga NKRI ya, ya kan.
1: Betul.
0: Ini aku mau tanya nih, kan kalian ini dari orang dari luar ya, dari Sulawesi sama Kalimantan nih. Boleh gak sih diceritain sedikit, mungkin bukan culture shock sih, semacam kayak wow, ternyata Yogyakarta tuh kayak gini gitu. Kesannya Jogja tuh gimana, kebudayaan Jogja terutama ya. Gimana nih Kak?
2: Oke, kalau dari aku tuh kesan di Jogja itu sangat-sangat nyaman. Dan Jogja itu menurutku sangat hangat suasananya.
0: Oh gitu ya.
2: Walaupun di sini tuh sebenarnya padat juga ya, ramai, tapi tuh enggak berisik dan enggak bikin kita risih.
0: Okay.
2: Itu yang aku suka dari Jogja, dan menurutku cukup beda dari kota-kota yang padat di Indonesia yang lainnya ya. Kalau dibandingkan dengan berbagai kota yang lain. Nah, aku merasakan itu sih selama di Jogja.
0: Padat tapi nyaman.
2: Iya, padat tapi nyaman dan tapi santai juga gitu. Makanya mungkin ada juga yang bilang slow living ya.
0: Oh iya benar-benar slow living Jogja ya, tinggal di Jogja ya.
2: Terus kalau untuk kebudayaannya itu,
0: potensi budayanya apa sih yang dimiliki Jogja yang perlu kita kenalkan nih, terutama dari Putra Nusantara, perlu dikenalkan nih kepada generasi muda. Apa tuh Kak?
2: Oke, kalau aku karena pernah ikut KKN juga, jadi waktu itu salah satu budayanya itu tentang tirakatan.
0: Oh, tirakatan ya.
2: Dan aku juga baru dengar pas di Jogja sih, baru ikutan juga pas di Jogja gitu. Dan itu tuh menurutku salah satu momen dimana kita tuh benar-benar memaknai kemerdekaan itu diperjuangkan dengan sangat-sangat mahal gitu.
0: Keren loh.
2: Dan itu di daerah di daerahku belum ada soalnya. Jadi aku sangat-sangat amazed ketika mengikuti tirakatan itu pas di KKN gitu. Dan menurutku salah satu budaya yang harus diwariskan.
0: KKN di mana kalau boleh tahu nih?
2: Waktu itu aku di Bantul, di
0: Bantul. Mana warga Bantul, warga kiri coba deh di, bisa komen-komen nih.
2: Di dusun Kajor Kulon tepatnya.
0: Kajor Kulon ya. Oke, warga Kajor Kulon ini salah satu anggota KKN-nya nyasar ke sini nih. Oke, satu hal yang menurut Mas Rajis adalah kenyamanan. Tapi kalau udah nyaman jangan ditinggal ya. Aduh. Berat banget. Biasanya gitu, udah nyaman, udah kadang nyaman ditinggal. Nah, kali ini kalau ke Kak Isbah sendiri nih, gimana nih? Pertama, bukan culture shock, tapi juga semacam kayak kekaguman. Nah, ini nih, dapat nih diksinya nih. Kekaguman terhadap potensi budaya yang ada di Jogja sebagai orang luar. Ya, apa tuh?
1: Oke, sebagai orang luar ya, aku selalu mengenal Yogyakarta itu sebagai kota pelajar. Dulu aku pikir Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar karena emang jumlah instansi pendidikannya banyak gitu kan. Tapi ternyata pas masuk masuk sebagai mahasiswa, aku lihat ternyata yang dimaksud kota pelajar karena memang lingkungannya itu mendukung proses belajar tersebut.
0: Oh gitu.
1: Iya. Contoh sederhana ya. Aku kan ngekos nih, dan beberapa komplek di daerah kosku tuh ada waktu gitu kayak misalnya waktu belajar, waktu tidur. Berarti kan orang-orang di sana aware dengan proses belajar itu sendiri. Okay. Kayak gitu. Salah satu juga, misal aku nanya arah. Di sini tuh jarang banget bilang
0: kanan kiri jarang ya.
1: Jarang banget.
0: Ngalor ngidul ya.
1: Pasti
0: kan?
1: Bilangnya timur, selatan, utara gitu. Nah, mau enggak mau kan aku harus belajar tentang arah lagi.
0: Iya sih Kak. Gitu. Tapi itu yang aku sebagai orang Jogja kayak enggak aku sadari itu kayak gitu. Karena kita ada kayak feeling ke Merapi gitu loh. Jadi kayak ada satu ikatan dengan Merapi. Jadi kayak sekarang kan oh itu loh Merapi berarti lor tuh. Berarti nanti orang lor kidul gitu loh. Ya maaf ya, mohon maaf kami mewakili warga Jogja mau minta maaf gitu kayaknya. Karena memang kalau enggak mantep gitu loh, kalau enggak bilang lor kidul itu enggak mantep.
2: Karena
0: gitu.
2: Udah kebiasaan.
0: Udah kebiasaan. Dan hebatnya kan meskipun mereka di mana-mana paham kan?
1: Iya,
0: lor kidul ya kan.
2: Betul sih.
0: Dan orang yang ngejak ngomong pun juga bisa tuh. Lor kidul paham, tapi mungkin bagi orang luar kayak itu culture shock banget sih. Betul. Ya kan.
1: Tapi aku kagum loh dengan jawaban seperti
0: kompak
1: itu.
0: Kompak kan mereka kan.
1: Kompak benar.
0: Kalau umumnya kan orang ngoleng kanan, kiri. Jogja enggak dong. Lor kidul gitu kan. Wetan kulon. Tapi udah hafal ya sekarang ya.
1: Baru bisa bedain kalau timur sama barat bisa lah karena ada matahari.
0: Tapi lor kidul belum bisa ya.
1: Bisa sekarang bisa. Kata temanku kalau ke selatan itu pasti arah pantai gitu, kalau ke gunung berarti itu arah apa utara gitu. Jadi aku selalu nyari, oh kalau selatan
0: pantai,
1: iya pantai, mana ya pantai.
0: Unik-unik gitu. Ini terus gimana kak, potensi budaya yang mungkin menurut kak Hizbah ini menarik nih di Jogja untuk dikenalkan kepada generasi muda?
1: Kalau potensi budaya yang harus tetap dijaga dan tetap dilestarikan, terutama di Yogyakarta ya, itu saat berinteraksi.
0: Okay. Gimana?
1: Budaya unggah-ungguh gitu, tata krama saat berinteraksi dengan orang. Misal di sini ramah banget. Kalau lewat disapa, mau kemana no? Digituin.
0: Itu
1: apa ya, sesuatu yang bikin kita nyaman sama kayak Kak Rojas tadi, nyaman. Jadi pendatang di sini juga betah mau tinggal di Jogja kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu perlu, sangat-sangat perlu dijaga.
0: Meskipun di kota pun di tempat yang padat gitu kan, keakrabannya terjaga gitu.
1: Bener.
0: Kan ya. Wow, terima kasih loh. Karena gini, itu yang membuat kita sebagai warga Jogja tuh bangga bahwa kita tuh orang Jogja perlu melestarikan itu gitu. Betul. Kan ya. Kan kita gak kerasa kan, monggo gitu aja gak kerasa. Cuman ternyata bagi orang luar itu adalah suatu hal kehangatan yang
2: luar biasa
0: ya. Okay. Tapi kalau tempat sendiri apa sih yang menurut Kak Isba menarik ini di Jogja?
1: Kalau tempat salah satu destinasi yang aku kunjungi ya, itu destinasi di Candi Prambanan kemarin.
0: Candi Prambanan ya.
1: Karena kalau sebagai orang luar, aku kan selalu ngelihat itu di buku kan, di gambar aja gitu.
0: Tapi nah, akhirnya real ya.
1: Akhirnya real, aku kesana dan benar-benar bisa langsung melihat destinasinya, langsung bisa menanyakan ke orang-orang yang di sana gitu.
0: Tuh,
1: ini sejarahnya seperti apa? Apakah benar ini jumlah candinya 1000 gitu?
0: Terus orang sana bilang hitung aja sendiri.
1: Enggak
0: ya. Oh, aku kira ngisurnya hitung lagi. Kalau Kak Rojis gimana Kak? Wisata ataupun yang membuat Kak Rojis itu menarik untuk dikunjungi nih di Jogja sendiri?
2: Kalau aku suka pantai, karena di daerah aku itu pantainya jauh kan, Kak.
0: Oh gitu.
2: Jadi di sini kan banyak banget pantai dan nggak terlalu jauh juga kan. Jadi aku suka jalan ke pantai karena dengar suara ombak tuh bikin lagi-lagi ya mental terasa lebih tenang, lebih nyaman.
0: Balik ke gitu. Mental gitu kan ya.
2: Terus karena aku juga suka foto ya, jadi kalau misalnya ngonten di pantai itu kayaknya nggak akan pernah kehabisan ide gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong nih Kak ya, yang perlu kita ketahui adalah Jogja ini adalah salah satu kota yang banyak museumnya loh.
2: Banyak
0: museumnya, dan ini bisa menambah kita semangat, memupuk semangat kecintaan kita terhadap Indonesia. Jadi nanti bisa diajak ya barangkali teman-temannya ataupun dari putra-putri Nusantara dan juga dari teman-teman yang ada di luar kota itu untuk mengunjungi museum yang ada di Jogja, karena memang sebanyak itu museum yang ada di Jogja, dan juga tentunya banyak mengingatkan kita perjuangan-perjuangan para pahlawan yang luar biasa ya kan. Kalau museum mana yang pernah didatangi nih?
2: Kita kemarin pernah ke Museum Sandi.
0: Oh, Sandi ya, Kota Baru ya.
2: Nah, itu. Jadi dua itu yang kemarin kita kunjungi ya, Museum Sandi.
0: Kalau yang person sendiri pernah kemana nih?
1: Aku ke museum yang ada di apa? Sono Budoyo.
0: Oh, Sono Budoyo ya. Ya,
1: aku pernah ke situ.
0: Oke. Monjali pernah belum?
1: Kalau Monjali, aku hanya belum.
0: Belum ya? Belum. Coba ya nanti Monjali tuh. Kayak bentuknya kayak tumpeng besar banget. Tahu tumpeng enggak sih?
2: Tahu.
0: Nah, itu kayak tumpeng gede banget itu di bagian utara Sleman gitu kan ya.
2: Dapat rekomendasi nih.
0: Iya dong, harus dong. Ini gimana baik kok enggak jadi tanya nih. Katanya mau ngasih pertanyaan. Waduh, enggak terasa nih udah hampir jam 5. Kalau begitu bisa enggak disampaikan yang membuat Kak Rojes dan juga Kak Hizbah ini semangat untuk ikut putra-putri Nusantara, terutama semangat menjaga kebinekaan, terutama lagi menjaga rasa dan juga memupuk kecintaan terhadap NKRI ini apa nih? Boleh Kak Rajis dulu deh.
2: Oke, jadi kalau dari aku pribadi, kita ini kan putra-putri Nusantara ya, yang artinya itu kita merepresentasikan berbagai kebudayaan yang ada di Yogyakarta gitu. Dan secara luas di Indonesia. Dan kita harus bisa menjadi representasi kekayaan budaya dan keindahan gitu. Karena perbedaan itu juga ada kaitannya dengan keindahan. Dan itu justru yang membuat kita semakin kaya, semakin kuat juga, dan semakin memiliki toleransi yang tinggi. Dimanapun kita berada, kita bisa lebih menghargai, kita lebih bisa menghormati satu sama lain, dan kita bisa belajar juga gitu dari berbagai perbedaan yang ada. Dan Untuk bersatu itu memang perlu kesadaran dari masing-masing pribadi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengan adanya latar belakang kita yang berbeda itu tadi, kita semakin di paling tidak tuh kayak dipaksa gitu secara halus gitu untuk bisa menghadapi.
0: Dipaksa secara halus ya.
2: Untuk menerima bahwa Indonesia tuh beragam gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Isbah sendiri bagaimana nih?
1: Oke, okay, aku paling menambahkan dari Kak Rojas ya tadi. Boleh, udah bagus banget. Aku cuma menambahkan salah satu cara kita untuk memupuk cinta tanah air gitu. Kalau tadi kan Kak Rojas mengangkat perbedaan gitu. Nah, perbedaan itu terlihat dari cara kita menampilkan. Nah, sebagai seorang sebagai bagian dari putra-putri Nusantara Yogyakarta dan juga perempuan gitu. Yeah. Aku selalu berusaha untuk menampilkan tadi merepresentasikan tentang perbedaan tentang Nusantara dengan cara kita berpakaian.
0: Tentu
1: okay. Hal sederhana pakai kebaya, pakai batik yang memang itu otentiknya Indonesia seperti itu. Jadi dengan cara kita melakukan itu di keseharian kita itu sudah termasuk dalam bentuk menjaga cinta dan juga semangat tanah air.
0: Jangan malu menggunakan produk lokal kita ya.
1: Betul,
0: kan? Terutama lagi baju tradisional. Jangan malu dikatain norak ya enggak? Kadang-kadang aduh nanti norak lagi. Jangan dong, jangan sampai kayak gitu. Pesan terakhir, monggo silakan dari Kak Rojas kemudian disambung Kak Hisbah. Pesan dan juga motivasi untuk generasi muda sesuai kita terutama kan ya, untuk mencintai NKRI terutama lagi menjaga merawat kebinekaan. Spesial di 1 Juni kali ini. Silakan Kak Rojas.
2: Oke, mungkin aku ada satu coach dulu ya untuk teman-teman. Jadikan kritikan itu sebagai motivasi untuk meraih prestasi dan membuat orang lain terinspirasi.
0: Asik.
2: Gitu. Karena kadang dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita tidak kita tidak luput dari yang namanya kritik dan justru kritik itu yang membangun kita ada di sini gitu. Justru dari kritik-kritik yang mungkin objektif disampaikan untuk menambah skill kita, untuk menambah pengetahuan kita itu justru sangat baik. Dan tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman ini dengan hal-hal sederhana yang mungkin kita bisa lakukan. Paling tidak dengan kontrol yang kita miliki dari handphone kita. Jangan sampai menyebarkan berita-berita hoak yang menimbulkan perpecahan dan membuat orang-orang menjadi lebih reaktif gitu.
0: Okay.
2: Jadi lebih bijak dalam menggunakan sosmed dan tetap menjadi pribadi yang tetap semangat untuk memiliki prestasi dengan bidang kita masing-masing.
0: Wow, luar biasa Kak Rojas ya. Memang benar sih kadangkala kita itu gampang terpancing dari media sosial sampai-sampai lupa bahwa kita tuh punya Indonesia yang beragam.
2: Betul.
0: Jangan sampai kita menimbulkan perpecahan ya gitu. Betul. Tadi ya. Kalau dari Kak Isbah sendiri gimana nih?
1: Kalau dari aku pesan untuk teman-teman khususnya untuk anak muda, hari ini kan kita punya tanggung jawab besar ya untuk terus melanjutkan semangat juang para pahlawan khususnya untuk 1 Juni ini. Kita perlu untuk tetap menjaga identitas budaya kita dan juga tetap semangat karena di usia-usia muda justru kita punya privilege untuk produktif. Jadi manfaatkan itu sebagai wadah, sebagai masa untuk tetap meneruskan semangat juang tersebut dengan ya dengan keseharian kita, termasuk salah satunya tadi yang disampaikan Kak Rojas, lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial seperti itu sih Kak.
0: Wow, thank you Kak Rojas dan juga Kak Hisbah atas waktunya kali ini. Keren banget loh hari ini teman-teman berdua. Dan gak terasa ya perbincangan kita sore ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Kak Hisbah dan juga Kak Rojas untuk kehadirannya dari Putra Putri Nusantara 2026 yang telah berbagi cerita, kemudian pengalaman, inspirasi nih buat teman Pro 2 tentunya. Dan semoga obrolan hari ini dapat mengingatkan kita bahwa generasi muda ini punya peran besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, menjaga keberagaman, kemudian melestarikan kebudayaan dan juga membawa nama Indonesia semakin dikenal melalui karya serta prestasi yang positif. Pesannya tadi ya, ingat teman berdua, terus bermimpi, terus belajar dan juga jangan ragu untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Terakhir aku mau tutup kasih pantun, boleh ya?
2: Boleh.
0: Dibantu cakepnya ya.
2: Siap.
0: Pergi ke Jogja membeli kenangan.
1: Cakep.
0: Sehingga sejenak menikmati suasana.
2: Cakep.
0: Pancasila jadi pegangan kehidupan.
1: Cakep.
0: Indonesia maju oleh pemuda berkarya. Luar biasa.
2: Wow.
0: Sampai jumpa di sore ceria edisi berikutnya. Bye-bye Kak Isbah dan juga Kak Rojas.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sofi Rajeng masih menemani kamu teman perdua di sore ceria kali ini. Dan buat kalian nih teman perdua yang tentunya penasaran ataupun ingin menambah wawasan kebudayaan ataupun juga untuk menikmati indahnya Jogja, ataupun ingin konten nih spesial untuk melestarikan kebudayaan kita, spesial kali ini ada salah satu event nih teman perdua, yakni pameran Smarabawana 2026. Acara ini merupakan peragaan busana buron warna yang diiringi akapela oleh Yogyakarta Royal Choir teman perdua, dan juga pelaksanaannya cukup panjang ya, di tanggal 8 Maret sampai 26 Agustus 2026 di Kompleks Kedaton Keraton Yogyakarta. Dan pameran kontemporer ini tentunya diinisiasi oleh Keraton Yogyakarta dan berlangsung selama 6 bulan penuh dengan temanya yang merepresentasikan bagaimana perkembangan wilayah, tata kota dan juga arsitektur Keraton Yogyakarta. Dan buat kalian yang kesana nanti bareng keluarga, bareng teman-teman berdua, nanti akan diajak nih lebih dekat untuk melihat perjalanan panjang Keraton Yogyakarta sejak ratusan tahun silam hingga saat ini. Dan masih ada banyak lagi tentunya teman berdua event-event Jogja yang bisa kalian kunjungi untuk memupuk nilai ataupun semangat melestarikan budaya, dan juga tentunya untuk menambah cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Spesial hari ini di tanggal 1 Juni, yakni hari lahir Pancasila. Teman berdua, masih ada beberapa lagu yang aku siapin buat kalian, yang aku siapin untuk menikmati sore ceria kali ini. Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

kebangsaan kita akan terkoyak-koyak karena intoleransi. Jadi mari di hari peringatan hari lahir Pancasila ini, kita tumbuhkan lagi Pancasila di dalam jiwa. Biarkan berakar kuat di dalam sanubari, agar toleransi hadir dalam bentuk perilaku. Hebatnya Indonesia adalah karena keberagaman. Kuatnya Indonesia adalah karena kebersamaan. Selamanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Selama kita saling menghargai, selama kita saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Saya Ian Sofyan, saya Indonesia. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih menemani kamu di sore ceria kali ini teman berdua, aku Safira Ajeng tentunya. Di hari Senin sore kali ini semoga senyum kamu masih mengembang ya kan, semangat masih terjaga meskipun ya aktivitas hari ini cukup padat. Dan sore hari ini memang waktu yang pas untuk sedikit bersantai, menikmati udara yang mulai sejuk lagi, dan mengisi kembali ataupun recharge kembali energinya setelah beraktivitas sejak pagi tadi. Dan tentunya teman berdua, hari ini sebagai momen spesial di hari lahir Pancasila, semoga bisa menjadi hari yang mengingatkan kita bahwa perbedaan ini bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk terus maju bersama. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, tradisi, dan Indonesia ini tetap berdiri kokoh karena semangat persatuan yang kita miliki. Kayak tadi waktu kita discuss bareng teman-teman dari Putra Putri Nusantara gitu kan, bagaimana kita sebagai generasi muda ini alangkah baiknya untuk saling menjaga rasa toleransi, dan juga yang paling utama adalah menjaga kewarasan diri ya kan. Karena ketenangan dalam diri kita itu sebetulnya adalah satu hal yang mendukung bagaimana kita untuk menjaga toleransi. Kalau jiwa kita tenang, jiwa kita pikirannya sehat, maka toleransi itu dengan sendirinya akan bisa kita lakukan gitu kan. Tapi kalau diri kita sendiri gak sehat, gak bisa menjaga diri kita, maka rasanya kayak apa-apa pengen dimarahin ya gak sih? Apa-apa galau. Nah kali ini menemani di sore ceria teman berdua, masih ada beberapa lagu yang aku siapin untuk kalian sembari kita menantikan nanti kumandang azan maghrib. Dan untuk itu buat kalian yang perjalanan, jangan lupa untuk hati-hati di jalan ya. Kali Safira Ajeng masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini sudah mendekati waktu azan maghrib ya teman berdua. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung berbagi cerita di sore kali ini. Dan sesaat lagi akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat RRI Pro 2 yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi. Panjenengan dapat mendengar gelombang suara saya. Semoga semua diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusan. Selawat salam kita takdimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, tentu kita ingin berbahagia di dunia, ingin berbahagia di akhirat, dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bahagia di kedua-duanya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu mempunyai ilmu, mempunyai pemahaman tentang bagaimana kita bisa melaksanakan hal yang positif, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah ketika kita berada di dunia ini. Hal yang lain, tentu semuanya harus berdasarkan ilmu, karena ilmu ini mendasari bagaimana nantinya kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Sahabat dimanapun Anda berada, ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Tentu kita menginginkan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu marilah kita bersemangat dalam mencari ilmu. Kita selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu berusaha untuk bisa meraih ilmu, ilmu yang nantinya kita manfaatkan, kita ajarkan kepada keluarga, masyarakat, dan jadilah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Perlunya peringatan untuk kembali mengenang, mempelajari, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda Indonesia, agar tidak mudah hanyut dengan nilai-nilai yang menyesatkan. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya, Ayu Sylvia Rosa, saya, Indonesia, saya, Pancasila.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Satu lagu dari Sabrina Carpenter Menchel, teman berdua yang udah menemani kamu kali ini di Sore Ceria. Dan buat kamu yang lagi perjalanan, tetap hati-hati ya teman berdua, mengingat ini sudah memasuki waktu maghrib, perlu hati-hati. Dan juga mungkin bisa mampir dulu ke musola atau masjid terdekat di sekitar kalian. Aku mau menyapa dari Tri di Pelayan ataupun Mbak Tri. Halo Mbak Tri, sore ini aku masih bergelut dengar pergombalan nih Mbak. Wow, semangat ya Mbak Tri ya, yang dari pagi masih gosak-gosok ya toh, usak-usuk ini ya. Semangat Mbak Tri, pokoknya sehat selalu. Semangat Pancasila, semoga menambah semangat Mbak Tri juga untuk ngurusin kumbahan ya kan. Kali ini Mbak Tri, supaya kamu tambah semangat, maaf ya tadi sempat terjeda karena ada beberapa siaran ya kan, mulai dari Discuss dan juga obrolan Sore Ceria. Kali ini aku akan puter nih spesial buat Mbak Tri, supaya maghrib kali ini semangat, ada RCT Lock Away, special request dari Mbak Tri. Dan juga nanti ada beberapa teman Pro 2 yang udah gabung, ada Kevin yang udah minta lagu ya, sama yang 668 ini siapa. Kali ini aku puterin dulu spesial buat kalian.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, saatnya aku mau baca ini lagu-lagu yang siap kamu pilih tentunya teman Pro 2. Ada apa aja sih Jeng? Dan kali ini lagunya teman Pro 2 ada lagunya Ariel Noah, Ancika, dan juga ada lagunya Yofi, Tak Terganti, kemudian Rizky Febian hingga Tua Bersama. Ada lagunya Gigi Burst yang Sailor Song, dan terakhir ada American Authors, Best Day of My Life teman Pro 2. So kali ini di jamu-jamnya lagu kamu, langsung join aja dari beberapa lagu ini, kira-kira lagu mana nih yang pengen kamu pilih. So stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM, dan nantinya untuk kalian yang bergabung langsung join aja bareng kita di 0811 2511 025. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? With that do-do-do-do. Hit me with the do-do-do. Tarak, tarak, tarak, tarak. Aye, aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Kalau tak citra atimu, kue nomor satu dari El Java teman pro 2 yang udah aku puterin spesial kali ini sembari menunggu jamnya lagu kamu untuk kalian yang milih lagu. Dan tentunya teman pro 2, aku kasih waktu nih masih ada sekitar 15 menit ya teman pro 2 untuk kalian gabung dan juga memilih 5 list lagu kali ini. Ada Ariel Noah, Ancika, kemudian Yovie Widianto, Tak Terganti, ada Rizky Febian hingga tua bersama Gigi Paris yang Sailor Song, dan juga American Alters yang Best Day of My Life. Dan tentukan 3 teman pro 2 dari 5 list lagu kali ini, 3 aja dipilih, kemudian langsung share di 0811-2511-025. Kali ini masih ada beberapa lagu yang siap aku puterin buat kalian yang udah gabung, so stay tune teman pro 2. Jangan lupa ya yang lagi dengerin pro 2 Jogja, langsung pilih aja 3 lagunya spesial di sore hari ini. Spesial buat kalian ada Alex Warren, Ordinary, spesial untuk malam hari ini. Dan aku tunggu kalian bergabung di jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Ya, judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
7: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih bareng aku Safira aja tentunya. Di kesempatan kali ini akan aku bacakan, teman berdua masih ada waktu nih ya, sekitar 7 menit buat kalian untuk memilih lagunya. Dan lagunya masih sama kayak tadi, ada Ariel Noah, Hanchika, kemudian Yofi, tak terganti, ada Rizky Febian hingga tua bersama sama Gigi Paris yang Sailor Song, and the last is American Authors yang Best Day of My Life, teman berdua. So kali ini pokoknya jangan lupa dipilih ya teman berdua, karena masih ada beberapa waktu nih untuk kalian milih waktunya. So stay tune di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Setelah dari Bruno Mars teman berdua Caca menemani kamu untuk memilih lagu di kesempatan kali ini. Dan saatnya aku mau bacakan satu persatu nih teman berdua yang udah gabung kali ini. Thank you banget ya. Ada banyak nih ya, satu persatu akan aku bacakan. Ada dari 555 nih, nomornya 668 nih. Kalau gak salah nih ya, namanya ada KRSB, receptionist ya. KRSB siapa sih, Radit ya? Atau siapa nih? KRSB kali ini mau minta nih lagunya nomor 555. Pokoknya gak ada pilihan lainnya selain nomor 5 nih. Pokoknya dia milih lagunya American Answers yang Best Day of My Life. Dan kali ini ada yang baru ini di Bakem minta lagunya Gigi Perry Sailor Song sama American Answers yang Best Day of My Life. Next ada Mbak Tridi Pelayan yang minta lagunya Ariel, Rizky sama Gigi Paris. Dan juga Mbak Levernia, hello, good night juga, happily healthy always for you, special for Levernia. Dia milih lagunya Gigi Paris, American Actors sama Rizky Febian. Thank you so much Levernia, thank you for join with us. Habis itu adalah Rapunama Sari minta lagunya Gigi Paris yang Sailor sama American yang Best Day sama terakhir Ariel Noah yang Anjika. Dan terakhir ada Hendra yang udah gabung, thank you. Pokoknya ikut gabung aja ya, oke. Okay. Thank you Hendra. Dan juga ada Kak siapa nih, Kak Nura yang pilih lagunya American Authors, Gigi Paris sama Ariel Noah. Oke, okay. Tiga lagu yang udah kalian pilih, udah aku siapin teman berdua. Ternyata yang paling banyak adalah American Authors yang Best Day of My Life. Kemudian Gigi Paris yang Sailor Song. Dan terakhir ada Ariel Noah, Anjika. So, spesial buat kalian, kali ini aku puterin. Thank you yang udah gabung jamu. Saatnya aku puterin dulu di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini. Gak terasa ya, udah hampir jam 7 nih. Saatnya aku mau pamit dulu. Dan thank you yang udah gabung, yang udah nemenin aku. Saatnya aku pamit dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. Bye-bye teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Malam Tumam Pro 2 kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Terkait dengan masyarakat yang kini dapat menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggam. SIM digital ini menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Selain praktis, layanan ini juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iPhone. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat melakukan registrasi dan sinkronisasi data SIM yang dimiliki. Proses ini dilakukan secara daring melalui aplikasi. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id. Info Pro 2. Informasi selanjutnya memperoleh dari upaya pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal MT Anar 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta pihak terkait. Sebelumnya informasi mengenai penyanderaan WNI ini beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang WNI meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskannya dari perompak. Disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida dalam pesan tertulis kepada RRI hari ini mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi terakhir proses negosiasi masih berlangsung. Ia menyebutkan hingga saat ini belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait dengan jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak. Di sisi lain, ia pun memastikan Kemlu RI bersama pihak terkait terus memantau kondisi para WNI ABK meski terdapat tantangan teknis terkait dengan posisi kapal yang jauh dari jangkauan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ya TV Khalif teman berdua Ratu Drama menemani kita kali ini ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi hari ini teman berdua di hari spesial, hari bersejarah, hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Malam hari ini juga aku mencoba untuk menemani kamu teman berdua dengan lagu-lagu dan juga informasi tentunya yang akan kita nikmati bersama di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai dengan jam 12 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tanggal 1 Juni menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak muda terkait dengan pendapat mereka tentang makna hari lahirnya Pancasila?
3: Menurut saya, hari peringatan Pancasila sangat penting untuk diperingati, utamanya untuk saya dan kami sebagai mahasiswa, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan dasar negara, dan Pancasila merupakan kesepakatan bersama kita semua dalam mempersatukan suku, agama,

bangsa Indonesia merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga bisa meneguhkan kesatuan dan persatuan kita guna menghadapi tantangan global bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga persaingan ekonomi, daya saing nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Satu hits miliknya Mahen, teman berdua, It's Okay To Not Be Okay, sudah menemani kita ya tadi. Dan juga ada lagunya Doni Saputro, Cobalah, Geisha featuring Dul Jailani, Rencana Hebat, dan juga lagu-lagu lainnya yang menemani kamu, teman berdua. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Lagu-lagu yang kamu bisa request, teman berdua, yuk. Kamu bisa gabung WhatsApp di nomor 0811-251-1025 untuk kamu yang ingin mengisi hari spesial hari ini, hari lahirnya Pancasila, teman berdua, 1 Juni 2026. Persiapan untuk melakukan apapun aktivitas kamu esok pagi, teman berdua, di penghujung hari pertama bulan Juni ini, aku ada di sini untuk menemani kamu, kamu dan kamu di sana, bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodware FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: It's the real difference between an adult and a child. Oh.

0: Satu hits miliknya Henry Moody, Drunk Text teman berdua menemani kita ya di hampir jam 8 malam. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget loh. Kamu boleh gabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Sambil kita update informasi dari rri.co.id teman Pro 2. Dari sebuah momen teman Pro 2, di mana Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lawerisia ya, ini memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal. Wih, angkatan tahun 80-90-an pasti tahu ya Elias Pikal dengan prestasi tingkat internasionalnya. Kegiatan ini berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight di Jakarta. Lukisan berlatar pahlawan nasional Kapten Patimura ini menjadi salah satu agenda spesial di mana hasil lelang ditujukan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pikal. Hendrik Lawersa memenangkan lelang dengan nilai 50 juta rupiah. Dana ini langsung diserahkan kepada Elias Pikal dan juga keluarganya. Mantan juara dunia IBF itu hadir menggunakan kursi roda. Elias juga sempat naik ke atas ring saat prosesi penyerahan berlangsung. Istri Elias, Rina Sihaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Menurutnya dukungan ini sangat berarti bagi keluarga mereka. Dan diungkapkan bahwa Elias terlihat bersemangat selama menghadiri acara tersebut. Bahkan, ia ingin kembali naik ke atas ring meskipun belum pulih sepenuhnya. Menurut sang istri, momen ini membangkitkan motivasi legend Elias Pikal untuk segera sembuh. Semangat itu muncul setelah melihat besarnya perhatian insan tinju tanah air. Informasi momen ini teman Pro 2 bisa lebih lengkap untuk memaknai bagaimana Elias Pikal kembali bersemangat walaupun lagi kurang sehat teman Pro 2 ya, karena ini menjadi salah satu dukungan tersendiri dari insan tinju nasional ditujukan oleh Gubernur Maluku dengan membeli atau juga memenangkan lelang lukisan legend tinju Indonesia Elias Pikal dalam kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

kebangsaan kita akan terkoyak-koyak karena intoleransi. Jadi mari di hari peringatan hari lahir Pancasila ini, kita tumbuhkan lagi Pancasila di dalam jiwa. Biarkan berakar kuat di dalam sanubari, agar toleransi hadir dalam bentuk perilaku. Hebatnya Indonesia adalah karena keberagaman. Kuatnya Indonesia adalah karena kebersamaan. Selamanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Selama kita saling menghargai, selama kita saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Saya Ian Sofyan, saya Indonesia. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Di hari pertama bulan Juni 2026 ini teman berdua, selamat datang bulan Juni, J-nya apa? Malam hari teman berdua menemani kamu selanjutnya persiapan ya. Nanti jam 8:30 kita live YouTube teman berdua untuk segmen Community Talks malam hari ini. Untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026 mulai jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam. Nanti kita akan ngobrol bersama Kak Elizabeth Dwi Anggriaini, SPRCMA, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Temanya apa, Bin? Nah, ini dia temanya nih. Temanya tentang mengapa otak kita macet, membeda sistem kebut semalam. Wih, SKS nih ya. Kalau mau boleh gabung teman berdua, buat kamu yang mungkin relate atau mungkin kamu punya problem tersendiri dengan persiapan sehingga kamu seringkali menggunakan sistem ini, ya kamu boleh gabung. WhatsApp-nya dibuka untuk kita berinteraksi, untuk sharing bersama dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta teman berdua, Kak Elizabeth, malam hari ini. Karena WhatsApp kamu mudah-mudahan bisa kita jadikan interaksi ya, untuk bisa bergabung dan juga kita bacakan, kita bahas nanti jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam di segmen Komunikasi Talk Pro 2 FM Jogja. Iya, nomornya boleh. Nomornya dicatat ya. Di WhatsApp 0811 251 1025.

0: 정적을 합니다.
1: 봐봐.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: 만 들어봐요, 가모.
3: �angsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Perlunya peringatan untuk kembali mengenang, mempelajari, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda Indonesia, agar tidak mudah hanyut dengan nilai-nilai yang menyesatkan. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya, Ayu Sylvia Rosa, saya, Indonesia, saya, Pancasila.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Rulua Jogja bersama satu hits miliknya, Yura Yunita Tutur Batin, lagu yang udah direquest sama Akmal di Purworejo. Jauh-jauh dari Purworejo malam hari ini nyaman dengerin Pro 2 FM Jogja. Jangan kemana-mana ya, karena selain ini juga berlaku untuk yang lain. Karena selain ini kita akan ngobrol, aku gak sendirian lagi teman Pro 2. Karena nanti pada saatnya jam 8:30 akan bergabung bersama kita semua di 102,5 FM, di siaran melalui RRI Digital atau juga siaran streaming di rri.co.id atau juga audiovisual di YouTube RRI Jogja Official. Kita akan siaran Community Talks malam hari ini teman Pro 2 sampai dengan jam 9 malam. Aku gak sendirian karena ada partner siaranku malam hari ini. Seperti yang sudah aku highlight teman Pro 2 di sesi sebelumnya, tema kita kali ini membahas tentang sistem kebut semalam. Wah, ini dia ya. Mungkin kamu relate juga dengan fenomena ini teman Pro 2. Sebenarnya bukan hal baru, tapi sering kali kita tanpa menyadari kita menjadi salah satu bagian di dalamnya. Kau bisa bergabung malam hari ini teman Pro 2 karena kita akan ngobrol bersama Kak Elizabeth Dwi Anggriani, SPSIMA, dosen Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM sekali lagi di 0811-251-1025. Karena sesaat lagi kita akan masuk di segmen Community Talks bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: Produa Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produa, kita live on air ya, kali ini di radio kamu di 102,5 FM. Live on air juga kita audiovisual di YouTube RRI Jogja Official, streaming rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download untuk mendengarkan siaran kita dimanapun kamu berada. Malam hari ini teman Produa, kita masuk di segmen Komli Talks. Seperti yang sudah di highlight di segmen sebelumnya, kita akan mencoba untuk ngajakin kamu untuk yang sangat relate atau dekat, atau mungkin pelaku, atau mungkin kamu adalah orang-orang yang sering melakukannya ya, yaitu adalah SKS alias sistem kebut semalam. Nah, ini kita akan membedahnya, mengapa otak kita macet membedah sistem kebut semalam. Ternyata SKS ini juga bisa membuat kita macet otaknya. Apakah demikian? Lebih lengkapnya, lebih jelasnya teman Produa, kita bisa berinteraksi, kita bisa diskusi malam hari ini sampai dengan jam 9 malam bersama dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang menjadi partner siaranku malam hari ini ya. Ada Kak Elizabeth Dwi Anggraini SPSI MA sudah bersama kita, langsung sapa. Selamat malam Kak Elizabeth, salam hangat dari studio Produa FM Jogja malam ini. Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya. Terima kasih ya udah bisa meluangkan waktunya di sana untuk bisa kita ngobrol bareng, siaran bareng malam hari ini. Walaupun waktunya nggak panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa komprehensif ya Kak ya. Karena memang aku jujur aja penasaran banget, karena aku adalah orang-orang yang sering kali menerapkan sistem kebut semalam. Tapi pertanyaannya, mengapa otak kita macet membedah sistem kebut semalam? Sejauh mana sih kita

0: perlu memahami sebenarnya yang namanya sistem kebut semalam itu kayak apa nih Kak dalam sisi psikologi?
1: Iya, nah dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita sering banget ya Kak ya SKS tuh, entah kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai pekerja tuh. Apalagi. Kayaknya dalam kehidupan kita tidak pernah lepas ya dari SKS gitu. Nah, ini sebenarnya itu SKS hanya memberikan kepuasan instan buat kita. Dan hasilnya pun memang tampaknya itu terkesan hasilnya itu sempurna. Wah, aku tuh bisa, aku tuh hafal nih, aku bisa nih, aku inget nih. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi kesuksesan saja gitu. Nah,
0: okay,
1: kalau di psikologi itu ini masuknya mass practice Kak.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti ini memang adalah perilaku massal ya, dalam artian bukan hanya aku atau siapapun beberapa orang di sana yang notabene individunya itu tidak banyak ya, tapi ternyata banyak juga yang tanpa disadari kita adalah pelaku dari mass practice ini ya.
1: Iya, ini sebenarnya hal yang mungkin lumrah ya dialami sebagian besar orang gitu.
0: Kalau SKS ini kan paling sering kita lakukan, atau mungkin kalau misal berkaca pada diri aku sendiri ya, di saat kita mungkin ulangan atau mungkin juga tes-tes penting begitu ya, atau mungkin juga dulu ada yang namanya homework, pekerjaan rumah atau PR. Nah ini gimana nih Kak, kalau misalnya kita bicara soal tanpa normalisasi ya, sebenarnya sistem SKS ini apakah itu secara psikologi ini wajar Kak?
1: Jadi kalau secara psikologi itu sebenarnya ya hal yang alami terjadi. Semua orang mungkin ngalamin gitu ya, tapi ini tidak sehat. Karena SKS ini mass practice, artinya seseorang itu melakukan aktivitas kognitif secara intensif terus menerus dalam satu rentang waktu yang sangat singkat. Artinya itu kan sangat membebani otak kita. Nah di sisi lain sebenarnya itu ada latihan yang lain namanya distributed practice, di mana kita tuh nggak perlu membebani dalam waktu singkat, tapi ya kebanyakan kita itu pasti ke situ gitu, jadi kebawa sistem SKS terus ya.
0: Tapi kan beberapa orang mungkin minoritas ya menganggap bahwasanya aku kayaknya enggak deh, aku lebih orang-orang yang tadi yang sempat disampaikan distributif orangnya. Kadang-kadang kita sadar nggak sih, atau mungkin justru kadang kita adalah pelaku SKS ini, tapi ternyata kita nggak menyadarinya, mungkin nggak gitu Kak?
1: Mungkin aja gitu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa ya dengan sistem SKS itu, jadi ya rasanya ya biasa-biasa ini bukan aja. SKS ini memang ya biasa-biasa aja gitu. Mungkin juga kita yang sudah bekerja gitu kayak ngerasain misalnya apa ya, menyiapkan sesuatu untuk pekerjaan kita besok, tapi menyiapkannya tuh kedandapan gitu ya, atau dalam waktu yang singkat gitu, semalaman gitu sampai kita nggak tidur, mengurangi waktu tidur kita. Nah itu kan sebenarnya SKS juga, tapi mungkin kadang pekerja sering sudah tidak menyebut itu dengan label SKS gitu ya.
0: Nah, ada sisi lain yang menjadi hal menarik di tema kita malam hari ini adalah mengapa otak kita dalam tanda kutip macet nih. Nah, ini maksudnya apa nih Kak?
1: Iya, nah jadi macet ini karena kan sebenarnya di dalam otak kita itu ada pemrosesan dan penyimpanan informasi. Nah, dalam proses penyimpanan informasi ini kita melibatkan sistem memori. Sistem memori manusia itu kalau kita sambil lambangkan dengan komputer gitu ya,
0: batasnya.
1: Sama seperti ada batasnya gitu. Dan ada sistemnya, artinya ketika ada informasi masuk ke dalam otak kita, kita itu butuh waktu loh untuk menyimpan itu menjadi memori jangka panjang. Tapi kalau kita menyimpan informasi, menyaring informasi itu semuanya dalam waktu yang singkat, nah waktu untuk menyimpan ke memori jangka panjang jadi sedikit sekali. Artinya di proses itu bisa jadi ada banyak sekali peperangan di otak kita, jadi informasinya tumpang tindih, saling bertabrakan, informasinya berdesakan, ada yang masuk dan ada yang keluar. Akhirnya kita sering kayak ngerasain ngeblank gitu loh Kak. Pernah gak ya ngerasain ngeblank?
0: Iya benar. Karena kan ada pertanyaan, aku baca nih semalam nih, iya apa nih ya gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita analogikan tadi dengan komputer atau juga laptop ya, yang memiliki RAM atau juga memori yang memang terbatas ya, berarti masing-masing individu ini beda kemampuannya ya Kak ya?
1: Iya, betul. Masing-masing individu itu beda kemampuannya. Dan itu kan berbicara tentang kalau secara neuroscience ya, itu kan ada sinapsis, ada neuron. Aduh, nah, itu tuh? Semakin semakin itu dilatih ya, semakin kita itu berlatih, semakin kita belajar banyak informasi yang tersimpan dengan baik, itu semakin ikatan sinapsisnya semakin kuat. Artinya kemampuan memori kita juga semakin baik. Gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda tergantung nih kemampuannya untuk melatih dirinya seperti apa.
0: Nah, untuk memahami diri kita, untuk mengenali diri kita, oh ternyata spek kita nih kayak gini nih, ternyata spek kita tuh ternyata cocoknya kayak gini, itu gimana nih Kak? Kalau kita untuk bisa membedah sistem kebut semalam ini?
1: Ya yang pasti kita itu perlu untuk menyadari ya bahwa di diri kita itu ada beban kognitif gitu. Jadi ada beban yang timbul dari materinya, terus juga ada beban yang timbul tuh dari luar, bisa jadi kan karena kita tuh manusia biasa ya Kak ya, pasti ngerasain sakit, bisa pasti ngerasain capek gitu ya, atau mungkin ngerasain kecemasan gitu karena faktor-faktor luar lah, itu kan pasti kita merasakan. Nah, artinya ya kita tuh perlu sadar diri bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh memaksakan otak kita tuh untuk bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Gitu.
0: Berarti kita poin pertamanya untuk menuju bagaimana kita bisa membuat otak kita tidak macet ya. Walaupun ada beberapa orang yang lebih cenderung nih kayaknya nyaman di SKS karena sudah terbiasa tadi ya Kak Elizabeth ya. Tapi ternyata ini adalah salah satu hal yang dalam artian ini adalah satu hal yang sebaiknya dihindari karena tadi ada lawan katanya. Tadi apa? Disruptive practice tadi Kak ya.
1: Iya, distributive.
0: Distributive practice. Nah, itu seperti apa nih Kak?
1: Ya, kalau distributed practice itu kita itu belajar, misalnya dalam konteks belajar ya, kita itu belajarnya perlahan-lahan. Jadi misalnya nih, kita perlu mempelajari satu buku. Nah, kita bisa itu dibagi gitu dalam satu hari itu mungkin satu halaman atau dua halaman gitu. Nah, dan itu jadi mungkin sebulan gitu kita benar-benar bisa menguasai buku itu, materi itu gitu. Jadi tidak yang dikebut semuanya dalam waktu semalam gitu ya. Sama seperti pekerjaan kita, sebenarnya ada banyak pekerjaan yang bisa kita cicil tuh ya, tetapi kadang kita kayak ah udahlah kan masih besok ya, kan masih besok ya, udahlah nanti aja deh. Misalnya udah sore pun kayak masih ada nih nanti malam, ah bisalah nanti malam lah, habis aku pulang habis makan malam gitu. Nah kan jadi ya penuh ya di situ ya, itu. Nah harusnya distributed, jangan di mass practice, jangan padatkan di satu waktu.
0: Apalagi kalau untuk pekerja tuh kan ada target bulanan ya.
1: Apalagi itu.
0: Kan lagi kalau udah tanggal 25 mulai deh kejar nih. Apa target-targetnya, apakah sudah cukup poin-poinnya atau juga evidennya, apakah sudah memenuhi target bulanan. Ternyata kalau kita bicara soal SKS ini bukan hanya pelajar ya Kak ya. Ternyata profesional atau mungkin juga sudah pekerja yang notabene rentang kerjanya ini udah panjang, ini justru juga melakukan hal yang sama nih Kak ya. Kalau kita bicara soal bagaimana kita mulai meminimalisir nih, kalau tadi kan udah mulai untuk mengenali kemampuan diri ya, itu setelah itu gimana nih Kak?
1: Nah, untuk meminimalisir pertama tadi kan sempat nih saya bilang perlu sadar diri gitu ya, sadar diri bahwa kemampuan kita itu terbatas. Yang kedua, kita itu perlu membuat apa ya, memasang metode lah untuk diri kita sendiri gitu. Kita ini punya metode belajar yang seperti apa sih? Atau mungkin bukan metode belajar, kita itu punya metode penyelesaian masalah yang seperti apa sih yang cocok buat diri kita. Jadi jangan mengebut semuanya dalam semalam. Bisa terapin latihan berjarak kayak tadi, distributed practice gitu ya. Atau kita tuh bisa pakai active retrieval. Jadi kayak kita tuh mungkin sudah mempelajarinya sebelumnya, tetapi kita kemudian sering memanggilnya lagi. Jadi active retrieval, dipanggil ulang gitu. Bisa kayak kita itu misalnya pelajar nih, bikin flashcard isinya pertanyaan tentang materinya gitu ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian pertanyaan yang kita bikin sendiri, tapi jawabannya kita hilangkan. Kemudian kita mencoba menjawab sendiri dari situ. Nah itu bisa. Atau mungkin kita juga nerapin metode chunking. Kita kelompokin tuh kerjaan kita tuh, misalnya dalam hal pekerjaan ya, ini pekerjaan ini yang urusan keluargaku nih, ini yang urusan kerjaanku di kantor nih, ini yang urusanku sama anak nih misalnya gitu ya. Kita kelompok-kelompokin dan kita bagi waktu semuanya. Gitu. Nah itu juga bisa membantu banget. Dan yang terakhir nih Kak, penting banget, hormatilah waktu tidur kita. banyak orang itu
0: ini tidak berlaku untuk penyiar
1: ya,
0: malam
1: pentingnya
0: ya.
1: Waktu tidur. Oh iya ya, ini kita malam-malam ya. Kita tidak menghormati waktu tidur.
0: Oke, oke.
1: Habis ini tidur ya, Kak.
0: Ya, oke, aku tidur ya. Oke. Terus gimana Kak? Itu ya, hormati waktu istirahat ya, biar kita bisa memaksimalkan yeah. kemampuan tubuh kita, salah satunya adalah otak kita, biar nggak macet di saat memang kita kepaksa nih teman Pro 2 memang harus melakukan SKS ya. Oke Kak Elizabeth, kita break satu lagu dulu ya, nanti kita akan mulai untuk menyapa beberapa pertanyaan yang sudah bergabung nih di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Ini ada yang minta real case yang pernah Kak Elizabeth hadapi, mungkin dengan mahasiswa atau juga dengan kliennya, apakah pernah menghadapi hal-hal yang perlu kita pahami nih, itu juga sudah mengkhawatirkan terkait dengan otak yang macet akibat SKS. Nah nanti dijawab ya Kak ya. Oke, masih bersama Kak Elizabeth malam hari ini, teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng sampai dengan jam 9 malam hari ini. Dan mengingatkan lagi juga buat teman Pro 2 bisa bergabung sampai dengan jam 9 ini. Kamu bisa kirimkan pertanyaan atau juga kamu bisa mengirimkan pengalaman kamu. Kita sharing malam hari ini dengan tema mengapa otak kita macet, membedah sistem kebut semalam atau mass practice, bersama Kak Elizabeth Dwi Anggraini, SPSMA, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 masih di segmen Comedy Talks untuk edisi malam hari ini, hari pertama bulan Juni 2026. Suryo Abimaru bersama Kak Elizabeth masih on air bareng teman Pro 2 ya. Kita membahas tentang memahami bagaimana sistem kebut semalam atau mass practice teman Pro 2, karena memang relate-nya ada beberapa orang yang sering kali melakukannya. Bahkan mungkin ini menjadikan salah satu adrenalin tersendiri buat kamu yang lebih nyaman, kayaknya lebih terpacu, lebih bersemangat kalau kamu belajar, kalau kamu mempersiapkan segala sesuatunya itu last minute nih. Ini gimana nih Kak? Apakah memang ada nih beberapa orang yang lebih semangat, lebih terpacu, lebih gampang masuknya pelajaran atau juga hal yang dipelajari itu di saat last minute ini? Gimana Kak Elizabeth?
1: Ya, oke. Ya sebenarnya itu tidak baik jika dilakukannya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, dan dengan load materi yang terlalu besar gitu. Yeah. Nah, kita perlu mempertimbangkan itu sih. Maksudnya bebannya ini kira-kira berapa kilo ya, gitu atau berapa ton ya, gitu loh. Itu sih Kak.
0: Oke. Ada lagi yang bergabung malam hari ini yang sudah bertanya di 0811-251-1025. Kita sapa siapa ini? Dari Kevin Aril di Catur Tunggal ya. Yang juga seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma semester 4. Izin bertanya Kakak. Pertama, menurut sudut pandang Kak Elizabeth, apa sih sebenarnya yang terjadi pada otak kita saat seseorang belajar secara intens namun waktunya sangat singkat? Nah, apa nih yang memicunya seseorang itu lebih nyaman belajar dengan cara itu? Yang kedua nih, sejauh mana proses penyimpanan memori di otak seseorang itu dipengaruhi oleh durasi dan pola belajar yang ada? Oke, terus yang ketiga, apakah ada tips yang dapat diberikan oleh Kak Elizabeth nih untuk kita semua yang dapat diterapkan mahasiswa ketika menghadapi banyak tugas ujian dalam waktu berdekatan atau bahkan bersamaan? Terima kasih, semoga membantu. Ya.
1: Yes, banyak banget.
0: Oke, tiga pertanyaan.
1: Oke, yang pertama nih, apa yang terjadi pada otak saat kita itu belajar intensif dalam waktu singkat atau SKS gitu ya. Nah, saat kita memaksakan otak kita ini menyerap informasi dalam volume yang besar nih, dalam waktu yang sangat sempit, otak itu mengalami beban kognitif yang berlebihan atau kognitif overload. Nah, tadi kan sempat nih saya singgung ya tentang fungsi working, apa ya, tentang ada sistem memori gitu ya. Salah satunya itu ada memori kerja atau working memory. Gitu. Nah, informasi baru nih ketika masuk ke working memory, ya memori kerja kita, kapasitas memori kita ini kan sangat terbatas. Ketika itu diisi secara apa ya, terlalu banyak, masif banget gitu ya, memori kerja ini jadi jenuh gitu, jadi banyak juga. Nah, kemampuan otak untuk memproses dan memahami informasi itu jadi menurun drastis gitu. Nah, itu otak itu jadi seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu jadi adanya aktivasi fight or flight nih. Nah, ini karena teman kita ini dari psikologi ya, pastinya tahu ya fight or flight itu apa. Jadi belajar, nggak tahu ya. Jadi belajar intensif itu kan seringkali disertai kecemasan karena waktunya nih udah mau deadline nih gitu kan. Jadi tuh kayak kita deg-degan terus, jadi benar-benar cemas banget ya harus selesai. Nah, ini tuh memicu pelepasan kortisol atau hormon stres. Nah, dalam dosis yang tinggi, dalam keadaan yang sangat berat nih, kortisol itu justru menghambat aktivitas di hipokampus. Nah, hipokampus itu apa? Nah, hipokampus itu bagian otak yang bertanggung jawab dalam pembentukan memori baru. Nah, kalau kita kemudian sudah cemas, stresnya meningkat gitu ya, maka untuk menyimpan informasi itu tuh bisa menjadi terganggu gitu. Pembentukan memori baru ini jadi bermasalah. Nah, yang terakhir itu bisa memicu kelelahan sinaptik. Jadi neuron-neuron yang ada di otak kita tuh kan bekerja terus-menerus. Nah, ini lama-kelamaan pasti akan mengalami kelelahan sinaptik. Jadi transmisi sinyal nih di antara sel saraf itu jadi nggak efisien. Nah, jadi itu yang bikin kita tuh kayak ngeblank, sulit berpikir jernih. Nah, jadi kayak misalnya nih kita semalaman nggak tidur karena belajar pagi-pagi itu kayak, wah aku masih ingat ini. Nah, begitu di waktunya ujian nih, tiba-tiba ini nih, tadi ini aku ini nih, aku baca ini nih, aku belajar ini, tapi apa yang mana ya jawabannya? Jadi ngeblank.
0: Itu dia teman berdua ya. Pertanyaan dari Kevin sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya yang udah bergabung di WhatsApp yang sama 0811-251-1025 dari Lara Purnamasari. Jika sebagian orang menggunakan sistem kebut semalam yang benar-benar menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi mereka, lalu mengapa ya setelah begadang semalaman otak kita ini justru sering terasa lebih lambat atau lemot, lebih sulit mengingat, lebih mudah melakukan kesalahan, dan lebih sulit untuk berkonsentrasi? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang kurang pada diri kita? Apakah waktu yang terlalu sedikit atau kebiasaan menunda ini terlalu sering kita lakukan? Dan jika terus mengorbankan kesehatannya, waktu istirahatnya, serta kejernihan pikiran kita demi mengejar tugas yang terlambat, apakah sebenarnya kita sedang mengejar keberhasilan atau justru sedang membayar mahal akibat keputusan yang seharusnya sih bisa diperbaiki jauh hari sebelumnya? Terima kasih, semoga terjawab ya kakak ya. Iya, silakan Kak Berta. Kak Berta, Kak Elizabeth.
1: Iya, ini sebenarnya masih nyambung nih sama pertanyaannya Kevin tadi ya. Tadi kan saya nyebut tentang working memory nih. Jadi pastinya ini akan kenapa otak kita jadi lemot itu ya. Nah itu karena ada gangguan pada working memory kita tadi itu. Nah karena kurang tidur, waktu belajarnya dikit, kan pasti komunikasi antara otak dengan berbagai informasi baru yang masuk itu jadi terhambat. Nah seperti itu
0: Satu lagi nih dari Berta yang udah bergabung nih. Mau bertanya singkat aja, kapan waktu terbaik dalam sehari bagi otak manusia untuk menyerap informasi baru yang kita bisa lakukan? Terima kasih. Secara psikologi seperti apa nih penjelasannya, Kak Elizabeth?
1: Ya mungkin ini saya coba bantu jawab ya. Memang kita itu kan sebenarnya punya, semua manusia nih, kita semua nih, kita tuh punya ritme sirkadian, jam biologis masing-masing gitu, biologis. Kayak mungkin jam biologis kita kayak mungkin jam tidur, kalau saya sendiri itu mungkin jam tidurnya jam 10 sampai dengan jam 5 pagi misalnya. Nanti ada lagi siapa gitu, mungkin jam 7 malam sampai dengan jam 3 pagi, atau mungkin sampai dengan jam 5 pagi juga gitu ya. Nah itu kan semuanya ada jam biologisnya itu gitu ya. Nah kemudian biasanya waktu puncaknya nih, waktu yang paling baik nih, masih otak tuh masih fresh gitu, otak tuh masih fresh, biasanya itu setelah kita bangun tidur. Jadi pada sebagian besar orang waktu terbaik untuk menyerap informasi baru itu biasanya di 2-4 jam setelah bangun tidur kita. Jadi setelah tidur malam yang berkualitas tapi ya, bukan tidur malam yang dipakai SKS tadi gitu. SKS-nya 5 jam, tidurnya cuma 1 jam. Nah bangun-bangun itu bukan tidur yang berkualitas. Nah itu tidak seperti itu. Jadi setelah tidur malam yang berkualitas, nah kadar kortisol kita tuh berada di titik yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan. Otak tuh terkesan jadi bersih gitu ya. Kemudian di fase ini tuh prefrontal cortex kita atau pusat kendali otak kita itu berada di kondisi yang paling segar untuk fokus, memecahkan masalah, mempelajari hal baru. Jadi ya paling enak itu ya pagi sebenarnya.
0: Baik, itu dia terjawab Kak Berta tadi udah bergabung ya 212 FM. Waduh gak kerasa nih Kak, kita hampir jam 9. Ada waktu masih kurang lebih 2 menit kita untuk melengkapi nih secara komprehensif apa nih yang disampaikan sebagai penutup nih Kak Elizabeth tentang tema kita malam ini.
1: Oke, berarti pesannya ya untuk teman-teman semua ya. Ya sistem kebut semalam itu memang mungkin dari sebagian besar orang itu menjadi solusi ya, jadi jalan pintas gitu. Tapi sebenarnya jalan pintas ini itu memicu ilusi kesuksesan atau ilusi keberhasilan. Dan ini itu menimbulkan kita itu jadi mengorbankan kesehatan mental kita, mengorbankan pemahaman kita yang mendalam. Jadi terkesan kita itu hanya yang mempelajari yang di permukaan saja gitu kan. Nah kemudian menyebabkan masalah retensi memori jangka panjang kita. Jadi kita itu perlu memahami teman-teman semuanya, kalau memori kerja kita, memori kita itu terbatas. Jadi ya belajarlah dengan baik, terdistribusi, dibagi-bagi gitu ya waktu belajarnya gitu, dan bijaklah terhadap diri sendiri supaya kita itu bisa memberikan apa prestasi, mencapai prestasi yang baik, performa profesional kita juga bagus juga gitu ya, dan kita tetap menjaga kesehatan mental kita.
0: Amin.
1: Di belajar dan bekerja dengan bijak.
0: Oke, dan tidak terburu-buru tentunya ya, karena ada waktu yang harus kita persiapkan untuk memahami kemampuan otak manusia masing-masing. Di antaranya adalah kemampuan diri kita sendiri. Terima kasih Kak Elizabeth untuk waktunya malam hari ini, sudah siaran bareng nih, seru banget. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin juga kita untuk bisa memperbaiki diri nih di segala satu hal tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Elizabeth malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng. Sekali lagi terima kasih ya, salam hangat dari studio ya Kak Elizabeth. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, itu dia teman Pro 2, sudah bersama kita partner siaranku Kak Elizabeth Dwi Anggraini SPSC MA, dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan tema Mengapa Otak Kita Macet? Membedah Sistem Kebut Semalam. Sudah kita bahas di segmen Community Talk malam hari ini. Live YouTube kita di RRI Jogja Official, jangan lupa di-subscribe teman Pro 2, dan juga kamu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM juga matur nuwun sangat ya. Selain ini aku akan balik lagi yang akan terus menemani kamu sampai dengan jam 12 malam, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: While I'm so sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice. So Malibu nights.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

jangan berisik teman bro dua. Kita mainkan lagu-lagu yang medium slow aja ya. Yang request lagunya yang beatnya up, mungkin bisa kita mainkan besok malam jam 8 malam ya. Sekarang jam 9 gilirannya kita masuk di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dengan lagu yang bisa kamu request di malam hari ini. Lagunya yang beat slow ya, yang bisa medium juga, yang slow juga boleh. Kita dengerin bareng sampai dengan jam 11 malam ini. Waktunya waktu pas ya buat kamu teman pro 2 yang pengen dengerin lagu favorit kamu dari platform yang berbeda. Kalau kamu biasanya denger lewat gadget kamu teman pro 2, namun kali ini kamu bisa dengerin melalui radio kesayangan kamu, apalagi kalau bukan pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: sudah cukup berkurang aktivitas lalu lintasnya. Artinya sebagian besar yang tadi beraktivitas lalu lintas sudah sampai tempatnya masing-masing, rumah, kos, atau mungkin justru baru sampai kafe ya. Karena jam segini lagi rame-ramenya nih. Aku menemani suasana di sana apapun itu, teman berdua, buat kamu yang lagi on job malam hari ini, lagi menjalankan pekerjaannya, selamat malam. Aku yakin banget di antara kamu ada yang lagi jaga pos satpam nih. Minimal satu ya di depan sana ya. Ada Mas Joko ya yang bertugas di pos satpam RRI Demangan. Yang dari pos satpam RRI Kota Baru, dari RRI Sturan. Banyak ya. Iya, Radio Republik Indonesia Yogyakarta itu ada di Demangan, itu ada studio Pro 2, teman Pro 2, terus juga ada auditorium, terus juga di Kota Baru itu ada apa, Bi? Di Kota Baru itu ada studio Pro 1, studio Program 4, terus juga ada studio 1, ada studio kesenian, ada studio podcast, ada kantor administrasi. Banyak ya. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak di sana ya. Ada kantin juga pastinya. Kalau di Sturan ada apa? Di Sturan ada studio pemancar ya. Terus di Kaliurang ada juga, ada di Kaliurang ada studio pemancar. Terus juga ada Villa RRI di Kaliurang. Terus di mana lagi? Di Bukit Pato ada studio pemancar di sana juga. Nah, harapannya saking banyaknya pemancar RRI Yogyakarta itu bisa menjadikan kamu punya teman Pro 2 setiap malamnya, bukan hanya malam hari, tapi dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam saat Pro 2 FM Jogja bersiaran menemani kamu sepanjang hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tanggal 1 Juni menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak muda terkait dengan pendapat mereka tentang makna hari lahirnya Pancasila?
3: Menurut saya, hari peringatan Pancasila sangat penting untuk diperingati, utamanya untuk saya dan kami sebagai mahasiswa, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan dasar negara, dan Pancasila merupakan kesepakatan bersama kita semua dalam mempersatukan suku, agama, dan ras sehingga kita tidak akan bisa dipecah belah oleh isu-isu SARA di Indonesia.
4: Hari lahir Pancasila bisa diterapkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Dengan hari lahirnya Pancasila, generasi muda diharap mampu untuk menjadi pelopor gerakan nyata dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu itu dapat terlaksana oleh para pemuda.
6: Menurut saya, sangat penting karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan kita memperingati hari kelahiran Pancasila, kita juga bisa meneguhkan kesatuan dan persatuan kita guna menghadapi tantangan global bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga persaingan ekonomi, daya saing nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Fear Gaun tak

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
0: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
7: Produ FM.

Obi teman berdua berkolaborasi dengan siapa nih? Bruno Mars tentunya. Satu lagu yang udah kita dengerin teman berdua, Nothing on You. Dijaga malam jangan galau malam-malam. Tadi juga udah disampaikan siapa juara di Pro 2 Indo Hit teman berdua. Ternyata ditempati oleh Virgon tak setara. Dan kita akan update bagaimana perjalanan lagu-lagu Indonesia di chart lagu Pro 2 Indo Hits setiap hari Sabtu ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Selamat malam untuk Kak Tri di Playen. Lagunya Blue yang gampang aja pasti ada. Oke, padahal enak banget lagunya, bener. Terus juga lagunya One in a Million, Theo di Magelang, terima kasih lagunya. Sikat Myanmar, Timnas Indonesia berjaya di laga pembuka Piala AFF U19 2026. Akhirnya menang, izin berbagi informasi. Wih, ikut bangga tentunya ya. Ada yang nyampein playlist malam hari ini, jalan-jalan ke Kota Kudus. Jangan lupa membeli kain, suara Abi memang bagus, mengalahkan suara dunia lain. Ada lagunya siapa nih? Noah, aku katakan dengan indah, boleh ya. Aku mainkan dari siapa nih? Dari Kak Bayu. Dari Kak Bayu di Godean. Lagunya udah kita siapin satu persatu selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen, One in a Million, teman berdua. Sudah kita dengerin pas jam 10:30 ya. Mana-mana kamu juga buat yang baru update informasi. Bagaimana timnas Indonesia berjaya di laga pembuka Piala AFF U19 2026 setelah berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor kemenangan 3-0 pada laga pertama grup A Piala AFF 17 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam ini, teman berdua. Selanjutnya menyemani kamu juga dengan beberapa pertanyaan dan juga ada WhatsApp yang kirim kata-kata hari ini dibacain, jangan lupa. Siap ya. Ada kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen, lagunya udah. Terus karena malam ini gak lembur, jadi langsung aja kata-katanya, takut ketiduran ya. Hidup tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita bersikap dalam setiap keadaan. Saat tidak punya apa-apa, kesabaran menjadi bukti kekuatan hati. Dan saat memiliki segalanya, ada menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Tetap rendah hati, tetap menghargai orang lain, karena nilai seseorang itu terlihat dari sikapnya, bukan hanya dari sejauh mana pencapaiannya. Betul banget, setuju. Request lagunya. Oke, lagunya udah. Satu persatu sudah kita dengerin. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produfm,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produfm.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hari ini di tanggal 1 Juni 2026 menjadi hari yang bersejarah juga teman Bro 2 ya. Ada yang mengirimkan kata-kata hari ini di hari lahir Pancasila 1 Juni. Dari Lara Purnamasari, wih panjang banget ini. Udah kayak artikel ya. Aku coba membacakannya. Pesan istimewa untuk dibacakan kepada teman Pro 2 Jogja yang sudah setia hadir dengerin siaran radio kesayangan kita ini. Terima kasih. Terus katanya, makasih banyak juga ya buat kalian semua. Semoga diberi kesehatan, kelapangan rezeki. Amin. Terkadang hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak dibangun hanya dengan gedung-gedung yang megah atau kemajuan teknologi yang semakin canggih, melainkan bangsa yang kuat lahir dari hati-hati yang penuh dengan keimanan, kejujuran, kepedulian, dan juga rasa persaudaraan. Wih, cakep. Terkadang kita diajarkan untuk menjadi rahmat bagi sesama, menjaga persatuan, menghormati antar perbedaan, serta berlaku adil kepada siapapun. Nilai itu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu mencintai negeri bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau mengucapkan selamat pada hari-hari besar nasional lainnya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga lisan dari kebencian, menjaga tangan dari saling menyakiti, dan menjaga hati agar tetap dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Di tengah banyaknya perbedaan suku, budaya, bahasa, dan pandangan, semoga kita semua selalu ingat ya bahwa persatuan adalah nikmat yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai perbedaan ini justru membuat kita saling menjatuhkan, karena Allah menciptakan keberagaman agar kita saling mengenal dan juga saling menghargai. Harapan aku pada hari lahir Pancasila ini, katanya Lara nih ya, semoga kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik saja, tapi juga menjadi hamba Allah yang taat. Semoga negeri ini senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, kedamaian, dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk kebaikan, sekecil apapun itu, tetap menjadi bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih adil, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih udah dibacain, panjang banget ya Kak. Iya. Makasih ya. Kamu udah effort lebih untuk merangkai kata demi kata, mengingatkan kembali bagaimana harapan dari kamu sendiri dan juga mungkin harapan dari banyak anak muda di luar sana tentang hari lahir Pancasila.

Flying With That Wings, teman bro dua, satu hit yang juga sempat dipopulerkan oleh boyband Westlife. Kali ini Ruben Stullard sudah menemani kita, teman bro dua, di jam 11 malam. Setelah ini Jazz Music lanjut ya menemani kamu ya, sampai dengan jam 12 malam nanti. Terima kasih buat kamu yang udah bantuin aku dan nemenin aku di program Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2, di tanggal 1 Juni 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya sekali lagi matur nuwun Jogja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kebangsaan kita akan terkoyak-koyak karena intoleransi. Jadi mari di hari peringatan hari lahir Pancasila ini, kita tumbuhkan lagi Pancasila di dalam jiwa. Biarkan berakar kuat di dalam sanubari, agar toleransi hadir dalam bentuk perilaku. Hebatnya Indonesia adalah karena keberagaman. Kuatnya Indonesia adalah karena kebersamaan. Selamanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Selama kita saling menghargai, selama kita saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Saya Ian Sofyan, saya Indonesia. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana-mana?
1: Elalalalalalah, malah jualan dia. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi.

pagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Apani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, teman terbaik kamu di Selasa 2 Juni 2026. Adis menyapa lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari 5 pagi sampai nanti jam 10, dan jangan lupa di 10 sampai jam 3 kamu bisa kembali menyimak Santai Siang yang bakal dilanjut dengan Sore Ceria dari jam 3 sampai jam 7. Di 7 malam teman Pro 2 menemani waktu istirahat kamu, bakal ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai tepat tengah malam nanti ya. Menikmati suasana di hari Selasa 2 Juni ini barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia Ia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dua diberitakan RRI.co.id, konsep berbeda dihadirkan pemerintah kota Yogyakarta dalam ulang tahun ke-79 pemerintah kota Yogyakarta. Salah satunya konsep open house yang akan digelar Rabu 10 Juni 2026. Yang akan digelar Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan pingi seluruh kepala perangkat daerah. Jabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono mengatakan open house Wali Kota Yogyakarta dilakukan agar berbagai persoalan masyarakat dapat langsung dilakukan penanganan di lokasi. Ia mengungkapkan peringatan hari ulang tahun ke-79 pemerintah Kota Yogyakarta tahun ini mengusung tema aman, sehat, tersik, dan indah. Ia menjelaskan rangkaian HUT Pemkot Yogyakarta ke-79 akan dimulai 2 Juni 2026 dan diisi 11 agenda utama yang menonjolkan pelayanan publik, lingkungan hidup, budaya, hingga pemberdayaan masyarakat. Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk membeli telur ayam ras langsung dari peternak, khususnya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Langkah tersebut penting guna membantu mendongkrak harga telur di tingkat peternak yang saat ini mengalami penurunan dan berada di bawah harga pokok produksi. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Naning Sudaryati Deang, menegaskan kebijakan tersebut harus dijalankan oleh seluruh SPPG. Menurutnya, kebijakan diambil karena terjadi ketimpangan harga antara tingkat peternak dan pasar. Saat ini harga telur di pasar mengalami kenaikan, harga yang diterima peternak justru masih rendah sehingga banyak peternak yang mengalami kerugian. Pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Pernyataan pemerintah Malaysia dilansir dari laman Kemlu Malaysia kemarin menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB, hal yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Kuala Lumpur menegaskan setiap upaya mengubah status di wilayah Gaza secara sepihak tidak memiliki legitimasi hukum. Malaysia juga menyuruhkan kepada komunitas internasional dan PBB untuk menolak serta menentang tanpa syarat rencana yang diajukan Israel tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu, selamat pagi semuanya. Hai, mataharinya udah mulai naik tipis-tipis teman bro dua. Berarti waktunya ketemu lagi sama Adis di sini di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Sampai nanti jam 10 ya. Sampai jam 9 aja kalau hari ini spesial. Korting 1 jam teman bro 2. Kalau kamu memang kayaknya bangun pagi masih agak setengah-setengah, ingat lagi apa sih yang mau kamu kerjain hari ini. Semoga bisa jadi motivasi kamu supaya semangat gitu bangun paginya, ya kan? Ditemenin sama Adis di sini di Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Brodiwa yang selalu kamu lakukan. Namanya juga rutinitas ya, berulang-ulang pastinya tiap pagi ya gitu-gitu aja sih. Mau kamu bolak-balik pun juga sebenarnya nanti akan berujung di satu titik yang sama kali ya. Kayak misalnya sarapan dulu apa mandi dulu ya, atau dibalik. Ya udahlah mandi dulu aja deh, sarapannya belakangan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang lebih seneng sarapan dulu baru mandi. Jadi habis itu kelar nih gitu kan ya. Udah wangi, udah siap buat jalan meluncur pagi hari ini tanpa harus jadi ngerasa kok habis makan kayaknya berat lagi ya untuk ngapa-ngapain. Pengennya duduk manis aja gitu agar rebahan sedikit. Jangan dong, ini belum siang loh, masih pagi banget teman Bro 2. Sambil cari sarapan yang enak, atau bikin kalau kamu lebih senang masak sendiri ya kan. Aku temenin deh aktivitas pagi kamu ini barengan sama Spada. Selamat pagi teman Bro 2 ya. Aku updatein yang di awal ini biasanya sih ada info raga ya kan, di Bro 2 Super Sport Pro 2 Jogja. Salah satu yang nanti bakal kita bahas adalah seputaran ajang ini nih. Salah satunya adalah terkait dengan 3 cabang olahraga teman Pro 2. Dan kalau kamu ngikutin tenis, berarti nanti ada updatean Roland Garros 2026 ya, di sini di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya kita update dulu teman Pro 2 informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja. Kita awali dari lapangan hijau. Manchester United membidik Matias Fernandes Pardo sebagai calon pengganti Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Setan Merah mulai memantau situasi penyerang muda lirik tersebut. Keputusan tak lepas dari rencana kepergian Marcus Rashford, Jadon Sancho dan juga Rasmus Højlund yang diperkirakan meninggalkan Old Trafford secara permanen pada jeda transfer musim panas ini. Kondisi tersebut membuat MU membutuhkan pemain baru di sektor sayap kiri. Nama Fernandes Pardo muncul sebagai salah satu target utama berkat performanya yang menonjol bersama Lille sepanjang musim lalu. Pemain 21 tahun asal Belgia itu menjadi musim impresif di kompetisi Prancis bersama Lille, mencatatkan 8 gol dan 6 assist dalam 40 pertandingan di semua ajang. Bagi MU, Fernandes Pardo nilai cocok dengan proyek jangka panjang klub. Di usia 21 tahun, sudah menunjukkan kualitas di level tertinggi dan berpeluang menjadi salah satu investasi penting untuk memperkuat skuad pada musim-musim mendatang.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Beralih ke arena tenis, teman Pro 2, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang itu siap menghadapi unggulan pertama, Aryna Sabalenka, dalam laga bergengsi yang berlangsung hari ini. Osaka memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam tersebut setelah melakukan wakil Amerika Serikat Iva Jovic. Menang lewat pertandingan ketat, berlangsung 3 jam dengan skor akhir 7-6, 6-7, 6-4, teman Pro 2. Sementara Sabalenka melangkah mulus ke babak berikutnya setelah mengalahkan Daria Kasatkina.

Sadkina. Petenis Belarus itu menang 2 set langsung dengan skor 6-0-7-5. Pertandingan nama besar Tunggal Putri French Open 2026 akan digelar di lapangan Philippe Hortier hari ini. Guguri sumber unggulan seperti Iga Swiatek dan juga Coco Gauff membuat perebutan gelar juara semakin terbuka lebar. Super Sport Pro 22 Super Sport. Sementara teman berdua dalam lintasan balap, kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim 2026. Pebalap Aprilia itu kini unggul 17 poin dari rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Bezzecchi mengumpulkan poin maksimal setelah tampil dominan sepanjang balapan kandang yang berlangsung Minggu 31 Mei 2026. Menjadi modal penting bagi pebalap Italia itu dalam perburuan gelar musim ini. Martin turut membawa keuntungan besar bagi Aprilia pada GP Italia. Pebalap Spanyol itu finish kedua setelah melewati duel sengit melawan Francesco Bagnaia yang harus puas finish di posisi ketiga. Berakhirnya, seri Italia mengalihkan perhatian ke putaran selanjutnya di sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang akan berlangsung dari 5 hingga 7 Juni 2026. Persaingan di klasemen kejuaraan pembalap diprediksi berlangsung ketat dengan Bezzecchi masih memimpin di posisi puncak. Itu dia teman Pro 2, update dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari ya. Senin sampai dengan Minggu kita siarkan di Pro 2 Super Sport di jamnya sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Info lengkap bisa dicek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kawan Pro 2, yang namanya pagi-pagi itu memang sebuah tantangan, apalagi buat kamu yang gak biasa bangun jam segini ya. Atau mungkin kemarin keenakan liburnya terlalu panjang, ngeset lagi ritme kamu ke posisi semula tuh memang ya ada effort yang harus dikeluarin gitu kan ya. Tapi kalau memang ternyata kamu seniat itu, semoga sih bisa berhasil ya. Karena niat aja gak cukup, kadang-kadang emang harus disegerakan gitu kan ya. Fisik terutama juga mendukung. Kalau fisik kamu kayaknya udah mulai agak jompo, wah memang agak susah sih untuk bisa bergerak sat-sat gitu, wat-wat gitu menurut dua ya. Well, Adis yang menemani kamu di pagi hari ini, mungkin sarapan bisa membantu. Coba minum air putih dulu nih, supaya metabolisme tubuh kamu tuh aktif, ya kan? Dan gak gampang lapar juga gak sih kalau kita minum air putih, teman Pro 2, asal gak dibikin kembung aja. Sarapan tinggi protein, ya kan? Bantu kamu juga kenyang lebih lama, ngurangin ya hasrat untuk ngemil-ngemil lah gitu kan ya. Apalagi buat kamu udah mulai komplain, aduh kok timbangannya naik terus ya gitu. Bolehlah kalau misalnya kamu hari ini sarapannya kayaknya boleh kalau misalnya nambah pecel pakai telur rebus gitu kan ya. Atau telur dadar ceplok, apapun jenis telurnya. Kalau buat aku tuh telur memang gak pernah salah, mau diolah apa aja teman Pro 2. Tapi aku paling seneng sebenarnya adalah telur ini sih, dadar. Telur dadar, kamu di mana telur dadar? Enak banget, apalagi kalau gorengnya tuh pakai, kalau aku sih pakai mentega ya gitu. Minyaknya dikit aja. Aromanya tuh kemana-mana teman Pro 2. Selamat sarapan pagi ya. Nanti kita obrolin hal-hal yang ya relate sama kehidupan sehari-hari, tapi yang ringan-ringan aja. Syukur-syukur kalau bisa kasih kamu semangat di pagi hari ini ya. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.